0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
6: Saya begini, nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta, artinya program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
7: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada namanya 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, Kepala PKI, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
5: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi, sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
10: Assistance from our side to Nepal.
11: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
9: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
12: जो कि दो जगह डिप्लॉय कर दी गई थी और आज के दिन बिहार में अभी 9
13: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
12: State government decide karti usai sabse NDRF ki tim respond kar sake.
9: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
14: 尼方一侧受灾地区失联中国公民近百人. Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
9: 中外人员一视同仁. Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run. Beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
16: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah. Dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Itawija dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prodigereri Kesemudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
17: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat TN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
19: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
0: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zaid. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menunjukkan kesiapan untuk membangun sekolah rakyat di wilayahnya masing-masing. Dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Sosial Agus Yopopriono pada Kamis 27 Agustus 2026, Bupati Nias Barat El Yunus Waruwu menyampaikan kesiapan lahan seluas 8,6 hektar di Semeaksi Kecamatan Mentehe. Lahan tersebut telah dilengkapi sertifikat dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto juga menyiapkan lahan seluas 6,75 hektar di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasi tersebut berada di kawasan permukiman perkotaan dengan dukungan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai. Agus Jabu mengatakan, sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Sekolah rakyat secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Menurut Agus Jabo, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diputus melalui investasi pada pendidikan berkualitas. Melalui konsep pendidikan berasrama, anak-anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran di kelas, tetapi juga lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah terus mendorong daerah untuk mempercepat kesiapan sekolah rakyat agar semakin banyak anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Innovas. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Faktanya,

0: cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Jadi pendengar, dipastikan yang beredar di media sosial Instagram terkait unggahan yang menyebutkan anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program

dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita di Atambua menyapa pagi ini ya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pariwisata akan menggelar Pekan Wisma Raya 2 yang bersinergi dengan Festival Air Laut Dingin atau Aladin pada 9 hingga 14 September 2026 mendatang. Kegiatan ini akan mengangkat tema wisata maju rakyat sejahtera ya. Ditargetkan menarik lebih dari 15.000 pengunjung dari dalam maupun luar daerah. Dan Pekan Wisma Raya 2 ini menjadi salah satu agenda unggulan pariwisata Kabupaten Alor yang memadukan atraksi budaya, wisata bahari, olahraga, rekreasi, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Nah, pendengar dari Atambua, untuk mengetahui ya lebih lengkap ya terkait dengan dengan kegiatan Wisma Raya 2, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Bapak Muhammad Baesaka. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami, sesaat lagi akan kami hadirkan wawancara bersama dengan beliau.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Oke, kita kembali di Etambuah menyapa pendengar RRI. Kita akan ya lakukan wawancara singkat ya bersama dengan Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Alor di line telepon ya, terkait dengan kegiatan Wisma Raya dan juga Festival Aladin atau Air Laut Dingin di Kabupaten Alor. Ya, kita bisa ini langsung ya, ketahui langsung seperti apa. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Arda dari Studio Pro 1 RRI Etambuah.
1: Iya.
0: Apa kabar Bapak Kadis?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar teman-teman di studio?
0: Alhamdulillah sehat juga Bapak ya.
1: Iya.
0: Ini kita berbicara terkait dengan Wisma Raya, Bapak ya, terkait dengan Wisma Raya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pariwisata dan juga Festival Air Laut Dingin. Nah, Bapak Kadis boleh menyapa dulu pendengar kami sebelum kita cerita lebih lanjut terkait dengan Wisata Maju Rakyat Sejahtera atau Wisma Raya.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua, salam sehat.
0: Oke. Baik, Bapak.
1: Nah, semoga menjumpai ini Ibu Arwa bersama teman-teman di stadion RRI Atambua dalam keadaan sehat semua dan semua keluarga besar NTT khususnya di Kabupaten Alor dalam keadaan sehat walafiat dan penggemar RRI Atambuah semuanya sehat. Semoga sehat selalu dan mengikuti apa namanya wawancara kita di pagi hari terkait dengan Wisma Raya dan Aladin yang akan diselenggarakan di Kabupaten Alor Provinsi NTT.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Baisaku Esos M. Sos ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor. Bapak langsung saja ya, mungkin jelaskan dulu jelaskan kepada pendengar RRI apa itu Wisma Raya atau Wisata Maju Rakyat Sejahtera.
1: Ya, baik, terima kasih Kakak Arda, Bapak Ibu, seluruh warga masyarakat NTT khususnya Kabupaten Alor dan penggemar studio RRI Atambuah. Hari ini saya Muhammad Baisaku, Kepala Dinas Pariwisata bersama teman-teman di RRI Atambuah kurang lebih setengah sampai 60 menit ke depan untuk bersama teman-teman teman-teman semua. Kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa Kabupaten Alor di masa pemerintahan Bapak Iskandar Latamau dan Bapak Ruki Winario sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami punya program strategi dan spirit pembangunan daerah, yaitu gerakan membangun dari timur atau kebang timur melalui 5 pilar percepatan. Nah, pilar 2 itu adalah percepatan transformasi ekonomi. Salah satu kegiatannya adalah Wisma Raya, wisata maju rakyat sejahtera. Kali ini kita bikin yang tahun kedua, kali kedua tahun 2025 kita pernah buat untuk Wisma Raya 1 dan tahun 2026 ini kita bikin Wisma Raya 2. Kegiatan Wisma Raya ini merupakan event pariwisata budaya, olahraga, rekreasi dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan sebagai upaya terpadu untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah, memperkuat identitas budaya serta menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Alor khususnya NTT pada umumnya. Jadi Bapak Ibu semua, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan daya tarik daerah sebagai destinasi wisata. Kegiatan-kegiatan apa namanya Wisma Raya ini banyak yang kita lakukan dalam apa namanya menyemarakan ini kegiatan event ini. Nah, event-event Raya ini juga kita buat banyak sekali kegiatan. Nah, banyak sekali kegiatan. Beberapa kegiatan yang berkenan itu salah satu pertama adalah kegiatan defile, Pak. Defile itu.
0: Iya.
1: Nah, kegiatan defile itu ada parade Wisma Raya. Istilahnya kita branding kita bikin itu namanya parade Wisma Raya. Itu kita akan menampilkan kekayaan seni, tradisi dan identitas daerah melalui arak-arakan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Itu kita akan libatkan seluruh etnis yang ada di 18 kecamatan, kemudian etnis-etnis perubahan dan juga unsur pemerintah dan pelajar. Itu kita mereka akan mengenakan semua pakaian khas kalau etnis masing-masing, kebudayaan masing-masing, kemudian khas kuning dari bombas kecamatan dengan atraksi budaya masing-masing. Itu kita akan laksanakan dalam parade itu. Intinya bahwa kegiatan itu full promosi dan silaturahmi kekeluargaan. Dengan event ini, dan kita mempromosikan ini apa namanya keunikan seni dan tradisi daripada daerah ini. Juga adalah silaturahmi itu juga penting.
0: Baik.
1: Untuk merekatkan hubungan kekeluargaan.
0: Lalu bagaimana nih Wisma Raya ini dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata, Bapak?
1: Iya, baik. Untuk membuka kegiatan ekonomi baru, untuk atau memajukan ini apa namanya UMKM maupun PKL. Nah, beberapa kegiatan tadi selain dari parade kita juga melakukan apa namanya gema Wisma Raya, itu yang dilakukan atraksi budaya atau penampilan seni atau atraksi lainnya yang di panggung hiburan di lokasi pada milik kita kota pusat kota Kelabai. Itu kita akan menggerakkan itu UMKM, ada pasar UMKM-nya juga, pasar UMKM. Dan pasar UMKM kita itu nanti apa namanya menjadi sarana transaksi ekonomi langsung sekaligus promosi produk lokal kepada masyarakat dan wisatawan. Kita menerapkan transaksi non tunai, kata Kris, kita pakai Kris, kata.
0: Oke, jadi sudah pakai sistem pembayaran
1: online. Iya, kegiatan UMKM ini, kata, kita dapat dukungan dari teman-teman dari Bank Indonesia dan juga dari Bank NTT untuk memberikan dukungan untuk menentukan UMKM dalam kegiatan event yang diselenggarakan.
0: Iya.
1: Selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan tambahan seperti lomba panah tradisional, kemudian ada pandrang 14 kilo ini, kemudian ada mancing tradisional, kemudian ada tarik tambang perahu naga ini, kemudian ada lomba dayung dan juga ada gastronomi untuk live pembuatan kue rambut yang makan half or hour ini. Kemudian ini apa dia nama pembuatan gerabah dari kanal liat itu. Kemudian ada juga pembuatan penyikat internal. Nah, semua ini kita buat untuk intinya itu memajukan UMKM dan PKL di daerah ini yang mendukung pariwisata. Nah, yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan UMKM dan IKM itu adalah masyarakat umum dan pelaku pariwisata dan industri pariwisata.
0: Iya.
1: Nah, kita buat selama sepekan, satu minggu, ya kan?
0: Itu sejak mulai kapan nih, Bapak?
1: Kegiatan Wisma Raya atau wisata Madura Sejahtera ini, kata, terasa. Kita akan laksanakan di tanggal 9 sampai dengan 14 September 2006 di Kalabahai.
0: Itu lokasinya di mana?
1: Kita akan buka ya, lokasi untuk kegiatan panah tradisional itu kita ambil di lapangan Gor Kalabahai. Di lapangan Gor Kalabahai Batu Nirwala. Kemudian fundran juga titik besarnya dari kantor bupati menuju ke lapangan stadion di Kalabahai. Kemudian kegiatan lomba lainnya seperti yang dipusatkan di kota Gema Wismaraya itu di pusat kota. Kemudian lokasi defile karnaval itu mulai dari startnya dari SMP Santo Yosef Kalabahai menuju ke stadion ini. Begitu juga ada lomba sepeda hias, saya lupa tadi, ada lomba sepeda hias untuk anak-anak. Itu juga kita buat di pusat kota. Kemudian bahasa UMKM juga itu di pusat kota semua. Kemudian untuk kegiatan mancing tradisional, tarik tambang perahu nada dan perahu kano itu ada di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Bantau.
0: Iya.
1: Yang di Pulau Peta itu ya.
0: Yo, iya, iya, baik Bapak. Nah,
1: itu
0: ya. Jadi untuk ke UMKM ini kan ada basarnya ya. Nah, basar UMKM ini apa yang mereka siapkan? Apakah produk-produk pangan lokal ataupun apa ya, produk-produk kerajinan lokal produksi mereka sendiri, atau ada juga produk-produk yang modern gitu?
1: Kita fokus pada produk lokal yang sudah ada brandingnya itu ya. Ya kita fokus di itu. Ada kegiatan UMKM yang kelompok-kelompoknya itu sudah terdaftar di baik yang di pariwisata, di dinas koperasi dan UMKM, maupun yang dari PMD maupun dari apa namanya dinas maker, nah ataupun dari dinas pendidikan juga ada biasanya. Itu kita gabung, kemudian ada UMKM dengan dari provinsi maupun pusat, itu kita kita full kami situ. Kita UMKM yang masyarakat punya, jadi kita pakai yang lokal tapi terdaftar higienis ya makanya.
0: Oke, baik. Jadi dipastikan bahwa produk UMKM yang dipasarkan nanti pada Wisma Raya ini selama sepekan ini semuanya adalah higienis, halal ya, dan sistem pembayaran penjualannya itu dengan digital ya, jadi non tunai transaksinya.
1: Iya, kita menggunakan kris.
0: Oke. Nah, ini kan suatu apa ya, terobosan baru dan menjadi tantangan juga bagi para UMKM. Apakah sebelum diadakannya kegiatan ini dari Dinas Pariwisata ada pelatihan kepada UMKM untuk mereka bisa tampil dan menarik apa ya, kunjungan wisatawan yang datang ini?
1: Iya. Jadi untuk UMKM itu selain pelatihan yang disampaikan langsung, dibuat langsung oleh kita dari Dinas Pariwisata, juga dari instansi-instansi lainnya. Nah, kegiatan yang kita buat di Dinas Pariwisata itu ada pelatihan kuliner, kemudian ada pelatihan pembuatan souvenir, dan di Dinas lain juga ada kegiatan-kegiatan yang sejenis serupa. Dan juga kita juga mendapat dukungan pelatihan-pelatihan pembuatan apa namanya kuliner bahan baku dari bahan lokal seperti daging tipi dan ikan abon dari teman-teman dari daerah provinsi juga membantu itu. Dan kita sudah punya branding itu apa sasu buatan itu granola dengan abon ikan yang sudah kita pasarkan di NTT Mart dan juga toko-toko kesehatan seperti Indomaret dan seterusnya.
0: Iya. Lalu ini kan mau dibilang event yang cukup besar dan tahun ini tahun kedua, tentu keinginannya adalah event tahun ini lebih bagus ya, lebih menarik banyak wisatawan datang. Apa nih strategi dari Dinas Pariwisata agar banyak wisatawan yang berkunjung bertepatan dengan Wisma Raya ini?
1: Ya, yang pertama, event Wisma Raya ini sudah masuk dalam kalender event. Kemudian yang kedua, event ini kita laksanakan di Kabupaten Alor, Wisma Raya ini, beberapa tempat kita sudah sebutkan tadi, tapi tempat-tempat wisata pun kita buka. Tempat-tempat wisata seperti Pala, atraksi budaya Kepala, Mata Lapang, Bombang, juga apa namanya ini, Bampelola dan lain sebagainya. Juga kita buka juga tempat-tempat untuk orang melakukan diving, snorkeling di suatu hari. Jadi itu yang mau kita buat, hal-hal ini untuk orang datang dan menikmati Wisma Raya atau wisata di Alor ini. Selain Wisma Raya, mereka juga akan menginap dan juga menikmati spot wisata baik bahari, alam, buatan, religi maupun wisata bahari.
0: Iya, karena kita ingin ya di event ini ada peningkatan ekonomi dari kunjungan wisatawan, benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal. Jadi tidak terpusat di satu tempat saja gitu. Nah, event ini jadi event ini juga dipadukan dengan festival air laut dingin ya, Aladin Bapak. Apa benar?
1: Iya. Mbak Arta, jadi kita juga event Wisma Raya ini kita juga ada kegiatan Aladin. Event Aladin, event ini kerjasama teman-teman dari Universitas Diponegoro dengan pemerintah daerah dan teman-teman dari Universitas Tribuana Kalapahai. Nah, kita buat event Aladin ini. Ini Aladin ini apa, orang itu air laut dingin, ada yang kepanjangan arus dingin, sama sebutannya. Nah, ini fenomena alam yang hanya ada di Alor saja nih, di arus kecil itu. Nah, Aladin ini kita akan laksanakan itu di tanggal 12, 13, dan 14. Dia berlokasi di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat, Kabupaten Alor. Nah, ini juga dibuat beberapa kegiatan-kegiatan sebelum menuju ke event dan setelah event. Kegiatan sebelumnya itu nanti di tanggal 2 September ini, itu ada kegiatan yang namanya Pohari. Pohari itu kalau kita di Alor Kecil itu, istilahnya kita memberikan sesaji atau penghargaan atau penghormatan kepada kita punya moyang atau penjaga laut kita di sana, sesaji untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga memberikan nafkah kepada keluarga yang mata pencariannya itu laut, dan menjaga anak cucu dari barat ketika mereka ada kegiatan atau mencari nafkah di laut, begitu kata.
0: Nah, ini ritualnya memang dilakukan setiap kali mau ada event di laut, atau memang hanya baru mau dilakukan di apa ya, festival air laut dingin ini, Bapak Kadis?
1: Kalau pohari itu, itu biasa rutin dibuat oleh keluarga yang ada di Alor, keluarga yang ada di Alor Kecil itu, jadi istilahnya itu apa nama memberi makan, istilah makan itu bahasa Alor, kalau bahasa Indonesia makan. Kalau hari itu penjaga atau pemilik kerajaan laut, begitu maksudnya. Jadi memberi makan kepada pemilik kerajaan laut atau apa, istilahnya kita itu sudah ada hubungan secara mistik antara keluarga kita yang ada di darat dan di laut, itu kan.
0: Nah, ritual pohari ini dia dilakukan dengan cara apa nih, Bapak?
1: Itu biasanya dilakukan ritual-ritual itu dari rumah suku yang ada di Alor Kecil, rumah kami sekiranya salah itu. Kemudian nanti dibuat arak-arakan, mereka jalan sesuai dengan apa, tradisi yang sudah dicontohi leluhur itu, mulai dari rumah komunisi, lewat tangga itu sampai ke mesbah beringin yang di pantai Manglolong itu, lalu mereka akan memperoleh motor terhau kayu ini menuju ke Pulau Kepa atau Pulau Kepa itu menuju di belakang ada mespa yang di sana. Mereka akan melakukan ritual di situ, kemudian mereka akan memberikan kesajian untuk leluhur atau keluarga yang ada di laut itu.
0: Jadi sesajian ini kayak berupa kayak dibuat kayak dibunuh ternak atau hewan begitu, atau hanya cuma berupa kayak hasil laut, pangan lokal, kayak mungkin ikan, ubi-ubian, atau makanan khas tradisional Alor yang dibawa?
1: Kalau ritual itu biasanya hewan, seperti kambing, begitu. Kemudian beras itu, nanti di sana lebih ritualnya kambing itu dibakar, kemudian berasnya itu dimasak, kemudian dibuat ritual dengan bahan-bahan lainnya seperti tembakau dan seterusnya, baru orang-orang tua, para leluhur yang ada di Alor itu akan melakukan ritualnya.
0: Dan ini melibatkan dinas pariwisata ya, atau pemerintah Kabupaten Alor begitu ya, jadi masyarakat adat di seputaran Pantai Alor Kecil itu dan juga pemerintah sama-sama melakukan ritual ini.
1: Ya, jadi ritual ini nanti dihadiri oleh teman-teman datang dari pemerintah daerah, masyarakat di sekitar itu, dan juga dari publik, dari teman-teman dari Universitas Diponegoro dan juga dari Universitas Ribuana Kalabahi.
0: Jadi tujuannya itu apa nih? Untuk kelancaran kegiatan Festival Aladin atau apa nih?
1: Itu salah satunya itu mereka minta supaya kita punya moyang atau leluhur atau keluarga yang di laut itu menjaga anak cucu. Itu yang pertama, kalau mereka mencari hasil dan seterusnya. Yang kedua adalah salah satu event besar, kegiatan besar yaitu Aladin yang di Alor. Jadi mohon dukungan, jangan mohon dukungan, minta penyertaan dari para keluarga di laut itu supaya jangan sampai acara Aladin ini ada yang apa namanya susah kecelaka istilahnya.
0: Jadi diberikan keselamatan atau perlindungan ya, diberikan.
1: Iya, keselamatan perlindungan.
0: Diberikan restulah selama untuk kegiatan ini.
1: Iya. Selama Aladin berlangsung itu kan.
0: Iya, baik Bapak. Nah, apa sih keunikan dari wisata Pantai Alor Laut setempat terjadinya air laut dingin atau Aladin ini? Keunikannya itu apa, Bapak?
1: Air laut dingin itu ini fenomena alam yang luar biasa nih. Kalau siapa yang dapat itu mujizat juga. Maksudnya ada yang dapat saat Aladin itu dia air laut dingin itu luar biasa, selama hidupnya dia bisa bertemu dengan kegiatan itu, termasuk kegiatan tuh hari tadi. Nah, kalau Aladin ini itu dia terjadi di bulan ini, bulan September ini, bulan September sampai Oktober, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang tua di kampung di desa Alor Kecil itu, dan juga hasil penelitian oleh teman-teman dari Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Ani itu. Nah, itu kalau dia air laut dingin, air hanya terputar di sekitar situ, kata. Arusnya itu hanya terputar di sekitar pulau dan Alor Kecil itu, pantai Alor Kecil itu. Ada mulai dari, jadi air laut dingin itu dimulai dari izin saya sampaikan itu tempat-tempat namanya, itu mulai dari Seiketafo, kemudian Batu Luka, datang di Lereveng, kemudian Pantai Bilai, Pantai Mangolong, Pantai Baurai, sampai pada di dekat Alor Besar itu. Nah, itu air laut dingin dingin betul-betul sampai 20-21 derajat Celcius. Itu kabut menutupi pulau yang depan dan ini, dan ikan-ikan akan mendarat ke darat. Gitu, ada yang ya ikan-ikan pada mendarat ke darat ke tepi pantai itu. Nah di situ masyarakat akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan-peralatan tradisional seperti apa itu, kere itu, urur-urur dan ada itu, dan mereka akan ke laut.
0: Jadi mulainya pada kesempatan air laut dingin inilah masyarakat menangkap ikan dengan cara tradisional, dan ikan dengan sendirinya keluar ke darat ya. Jadi tidak, karena air laut dingin jadi ikan juga akan keluar dengan sendirinya.
1: Iya, nanti ke darat. Jadi tanda-tandanya itu, tanda-tandanya itu kalau umpamanya besok air laut dingin, berarti pagi ini air lautnya mati surut panjang. Mati surut panjang, kemudian ada lumba-lumba yang ada bermain di situ dan apa ini, burung bangau ada terbang di sekitar situ. Jadi tanda-tanda air laut dingin,
0: Kak. Itu tanda alam ya?
1: Tanda alam itu.
0: Dan ini biasanya terjadi pada bulan berapa nih dalam setiap tahun, Bapak? Momennya siapa tahu kita kalau misalnya ke Alor bisa melihat momen inilah, begitu merasakan langsung. Siapa tahu kita punya rezeki, kita bisa langsung apa ya, rasakan air laut dingin di sana, ikut menangkap ikan juga.
1: Ya, jadi kalau air laut dingin ini menurut perhitungan itu, perhitungan tahun-tahun Hijriah, tahun Islam itu nanti di bulan Maret April. Di bulan Maret April itu kakak terjadi pergantian musim hujan ke musim kemarau, kakak. Kemudian nanti di bulan September sampai Oktober itu pergantian musim kemarau ke musim hujan. Jadi nanti kita nanti di bulan ini September dan Oktober ini, makanya kita buat di tanggal 12, 13, 14 gitu, kakak.
0: Ya, mudah-mudahan di bertepatan dengan kegiatan ini betul-betul terjadi fenomena air laut dingin ya, sehingga wisatawan yang datang mereka langsung menyaksikan gitu ya.
1: Iya, jadi kegiatan, dua kegiatan yang fenomenal dan mistik yang terhari dengan air laut dingin atau arus dingin ini. Ini kalau kita tidak ikuti itu tidak rugi besar juga.
0: Iya, karena unik ya.
1: Iya.
0: Keunikannya itu yang membuat kita rasa rugi kalau tidak mengikuti, karena dua apa ritual ini saling terikat ya.
1: Iya. Jadi nanti kalau setelah penangkap itu ada lomba-lomba juga di event Aladin itu, ada lomba-lomba yang masih hubungan dengan kegiatan awal itu ritual Aladin, yaitu lomba apa namanya, tabu bom tambur di Mesbah itu, kemudian juga lomba tari, misalnya tari perjuangan itu di situ juga, karena sudah melakukan ritual itu. Kemudian juga ada lomba tangkap ikan di Aladin paling banyak dan foto terbagus tersaat Aladin itu, kakak.
0: Jadi ada lomba-lomba ya, foto terbagus di lokasi Aladin ya, itu akan apa ya, dapat apa hadiah atau apresiasi ya. Keren
1: unik ya. Juga ada kegiatan adat-adat, kegiatan atraksi budaya semua untuk menyemarakan ini, kegiatan Aladin juga.
0: Itu ada atraksi budaya apa saja, Bapak?
1: Itu ada kegiatan apa, lego-lego, kayak lego-lego, tari-tari itu, dan itu dibuatkan di situ semua.
0: Oke, okay, baik.
1: Satu rangkaian.
0: Satu rangkaian ya, dengan jadi momen apa ya, Jiwasraya ini ya. Itu semuanya ya. Jadi di wisata raya ini, Wisma Raya ini semua terkonsep di dalamnya, dan itulah selama seminggu ya dilakukan.
1: Ya, berarti kita selama seminggu.
0: Berarti ada beberapa lokasi ya yang untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi ada di pantai, ada di pusat kota.
1: Iya, ada di pusat kota ya.
0: Nah, baik, kita memang senang ya dengan event seperti ini. Namun bagaimana Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan dinas terkait dengan menjaga lingkungan pantai atau lingkungan sekitar sekitar tempat wisata ini agar tetap bersih, begitu, bersih selama kegiatan ini berlangsung dan sampai seterusnya, sehingga bisa menarik wisatawan datang dan perputaran ekonomi terus terjadi.
1: Iya, jadi ada kegiatan ini, ada beberapa kegiatan awal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat dan LSM dan swasta. Nah, yaitu kita ada melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Kemudian yang paling kita bikin kenapa agak lama seminggu dan banyak kegiatan itu hanya karena mematuhkan UMKM dengan PKL. Nah, di Desa Alor Kecil itu ada satu pasar, namanya pasar di sana ada pasar tradisional yang dibuka setiap hari Jumat dan hari Selasa. Nah, untuk event ini kita akan buka satu hari penuh. Jadi biasanya hanya jam 5 sampai jam 11 selesai. Ini kita buka dari jam 5 sampai jam 5 sorenya selama kegiatan event Aladi itu diselenggarakan di sana.
0: Berarti suasana nuansanya sangat berbeda ya ketika pelaksanaan kegiatan itu. Dan tentunya masyarakat di sekitaran itu yang akan hadir pada event ini, khusus UMKM, mereka sudah siap ya, apa yang mau mereka jual, apa yang mau mereka apa ya pamerkan kepada pengunjung yang datang, begitu mereka sudah siap ya Bapak?
1: Ya, ya, itu sudah kita informasikan dan juga kita bawakan rapat-rapat dengan semua yang terkait dalam kegiatan mencusutkan event Wisma Raya dan Aladin ini.
0: Nah, ini Wisma Raya ya. Tentunya menjadi apa ya tonggak ukur dari pemerintah untuk bagaimana membantu meningkatkan ekonomi masyarakat ya, yang pemeran utamanya itu adalah dari UMKM. Nah, dengan diselenggarakan kegiatan ini, apa ajakan dari Bapak sendiri kepada pendengar RRI, siapa tahu mereka bisa hadir pada event ini, karena kan masih tanggal 9 sampai 14 nih, masih ada waktu untuk ke Alor sekarang. Silakan Bapak.
1: Iya, baik kakak. Jadi sebelum saya menyampaikan ajaran, jadi event ini pernah kita buat. Dari setiap kali malam kunjungan malamnya itu sekitar kurang lebih 1.500 orang. Dan hasil evaluasi kita pada event pertama itu, kemudian UMKM itu dirata-ratakan itu sekitar 350 juta dalam pendapatan dalam satu pekan itu. Nah, kegiatan ini juga nanti di bulan ini lanjutan ya, di bulan November itu ada kegiatan festival air laut Alor. Begitu. Itu kerjasama pemerintah daerah dengan Yayasan Nautika Foundation. Itu juga kita laksanakan juga acara-acara termasuk pembersihan pantai, kemudian menata terumbu karang dan seterusnya, dan juga ada lomba foto bawah laut dan video dan juga UMKM ya. Nanti itu juga kita buat setelah Wisma Raya ini begitu. Jadi di bulan November nanti.
0: Oke, baik.
1: Nah,
0: apa?
1: Baik teman-teman di studio RRI dan juga Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ada di NTT. Khususnya juga di Alor, saya mengajak semua kita untuk datang di Alor menyaksikan August menyaksikan event Wisma Raya Wisata Maju Raya Sejahtera 2 di Alor, dan juga event Aladin dan juga ritual pohari yang dilaksanakan di tanggal 2 September 2006 di Desa Alor Kecil. Ini hal yang sangat luar biasa dan unik. Mari kita sama-sama mau menyaksikan. Bapak Mama tentu akan melamun dan khayalan bahwa atraksi itu model bagaimana sehingga mau dibuat. Ini sangat unik dan mistik, terutama yang kegiatan Aladin dan juga kegiatan pouharinya itu.
0: Baik.
1: Ini sangat beruntung Bapak Mama akan menyaksikan ini. Oleh karena itu tidak usah lagi pikir yang macam-macam, teman-teman yang ada di jauh, beli tiket dan datang di Alor saja. Saksikan ini Wisma Raya 2 dan juga Aladin dan juga tempat wisata kita yang cukup menarik seperti wisata pengamatan dugong, kemudian atraksi budaya Kepala, Mombang, Mata Lafang, Bampalola, dan juga kami juga punya taman laut yang sangat luar biasa. Bapak Ibu akan menikmati wisata bahari di Alor ini. Kami punya kuliner juga enak-enak, kami punya cendramata, kami punya souvenir yang luar biasa. Bapak Ibu bisa membawa pulang dan bersama keluarga menikmati dan menceritakan hal yang terjadi di Alor selama sepekan Wisma Raya di Alor.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak untuk semua, terutama teman-teman yang ada di RRI 1 Atom Buah. Terima kasih atas kebersamaan ini, dan juga terima kasih kepada penggemar RRI Atom Buah dan seluruh Bapak Mama Kakak Adik Saudara yang ada di NTT yang telah mengikuti bersama kami kurang lebih 30 menit dalam acara ini.
0: Baik.
1: Dan lagi terima kasih. Ayo, terima kasih. Mari kita bangun NTT, bangun alor lewat sektor pariwisata. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kadis. Baik, mendengar Pro 1 RRI Tambua, demikian ya perbincangan kita ya bersama dengan Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku Esos M. Sos ya, terkait wisata maju rakyat sejahtera Wismaraya dan juga Festival Laut Dingin Aladin yang akan diselenggarakan di bulan September ini. Dan Festival Aladin ini akan dilakukan pada tanggal 9 hingga 13 ya. Ini juga dipadukan dengan Wismaraya. Namun sebelum dilakukan Festival Aladin, dilakukan terlebih dahulu ritual Pauhari ya pada tanggal 2 September mendatang. Wah, benar-benar ya, salah satu gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Alor untuk memajukan pariwisata dan juga meningkatkan ekonomi daerah mereka. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Arda Fahik juga pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi bisa memberikan semangat, motivasi untuk kita semuanya meningkatkan ekonomi daerah kita melalui sektor apapun, terutama di pariwisata. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi, itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Uy! Paano sumapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen juga melimpa nah.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RW Atembua. Kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atembua Siang untuk edisi siaran di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan untuk pendengar, Persani NTT yaitu sebuah organisasi lembaga yang membidangi perkumpulan Tunadaksa Kristiani atau Persani NTT, yang mana standar aksesibilitas kebijakan yang diharapkan bukan sekedar jaminan di atas kertas, menurut Serafina Bete, Ketua Perkumpulan Tuna Daksa. Dan hal tersebut melainkan suatu implementasi nyata yang mencakup penyediaan fasilitas umum yang harus ramah, sarana-prasarana yang harus menunjang, dan juga layanan inklusif yang dapat digunakan secara mandiri oleh siapapun tanpa terkecuali. Dan ia menegaskan bahwa kebijakan hukum seperti regulasi perlindungan disabilitas tidak boleh berhenti pada ucapan kata jaminan saja. Berdasarkan hal tersebut, ia mendesak untuk dilaksanakan. Dan juga ada penandatanganan MOU antara Perkumpulan Tunadaksa Kristiani Persani NTT dan komunitas disabilitas yang ada di NTT dan Bawaslu pada Juni 2026 merupakan langkah penting untuk menjamin pemilu yang harus inklusif, aksesibel, dan berkeadilan bagi seluruh penyandang disabilitas. Sehingga melalui kerjasama ini memiliki arti yang sangat krusial bagi kaum difabel, seperti adanya kesetaraan suara, satu suara dari penyandang disabilitas memiliki nilai yang persis sama dengan suara warga negara lainnya. Dan juga bukan objek pelengkap saja bagi mereka, sehingga penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai objek atau pelengkap dalam pesta demokrasi nanti. Dan juga memiliki hak pilih dan peran pengawasan bagi penyandang disabilitas diakui secara setara sebagai pelaku utama demokrasi nanti. Untuk itu pendengar, hasil wawancara kami akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

0: Artinya kebijakan itu bukan hanya sebuah pembicaraan atau di atas kertas saja, tertulis saja, tetapi harus segera dilakukan, segera dilaksanakan. Seperti apa?
1: Ya, ya. Sekali, Kak. Jadi kalau bicara soal aktivitas yang sudah terakhir, seperti saya pengguna kursi roda, itu bidang miringnya atau ramnya itu memang harus tidak boleh terlalu curam. Dia punya tingkat kemiringannya harus 5 derajat ke atas. Jadi 5 derajat itu sudah sangat landai. Nah, jadi paling mentok itu 6 derajat. Kalau 7 derajat ke atas itu sudah sangat tinggi. Dan itu kami tidak bisa mandiri. Dan kalaupun kami dibantu, orang yang membantu pun itu bisa menjadi disabilitas baru. Nah, karena untuk tingkat kemiringan ini memang harus diuji coba oleh teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Nah, yang saya lihat bersama teman-teman Persani di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang, tempat wilayah kerja kami, banyak yang banyak fasilitas publik yang sudah mulai membangun aksesibilitas, tapi memang belum sesuai standar karena mereka belum melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Karena untuk membangun aksesibilitas ini harus menghadirkan penggunanya, berkonsultasi ke penggunanya. Walaupun sudah ada aturan, sudah ada kebijakan, tapi yang menggunakan itu kan penyandang disabilitas. Jadi tidak bisa diputuskan oleh orang-orang non-disabilitas yang tidak pernah merasakan bagaimana dia menggunakan kursi roda, tongkat, atau menggunakan tongkat netra yang punya hafatan melihat. Nah, ini perlu kerjasama atau kolaborasi yang intensif antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas. Jadi setelah ada kebijakan, bukan hanya kebijakan yang sudah mengatur terkait dengan standar, tapi hal yang penting juga adalah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas. Jadi mereka yang harus menguji coba sendiri. Misalnya ketika mau membangun RAM atau bidang landai untuk teman-teman pengguna kursi roda, harus menghadirkan teman-teman pengguna kursi roda untuk mereka menguji coba sendiri. Kalau mau membangun guiding block atau warning block untuk teman-teman yang punya hambatan melihat, harus menghadirkan teman-teman netra, disabilitas netra, karena mereka yang bisa merasakan, tidak bisa diwakilkan oleh orang-orang non-disabilitas. Nah, ini yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dan organisasi penyandang disabilitas juga tidak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi. Seperti itu.
0: Oke, baik sekali Bu Serafina. Artinya kita bisa tanggapi bahwa memang kebijakan itu sudah ada, tetapi harus sesuai aturan dan harus melibatkan, harus menyalurkan inspirasi, ataupun harus ada tindakan dari saudara-saudari kita penyandang disabilitas ini, sehingga segala pekerjaan, segala apa yang akan dikerjakan bisa sesuai dengan keadaan mereka. Dan Ibu, mungkin kita keluar dari jalur topik ini. Pada Juni 2026 yang lalu, ada informasi-informasi bahwa Persani juga bersama sejumlah komunitas disabilitas lainnya resmi ada menandatangani MOU atau kerjasama dengan Bawaslu NTT. Sehingga apa arti penting dari kerjasama ini bagi rekan-rekan disabilitas yang ada di NTT?
1: Ya, bagi kami dengan MOU ini, karena di dalamnya sudah tertuang bahwa nanti kami semua organisasi yang menandatangani MOU bersama Bawaslu NTT itu akan menjadi pemantau pemilu, terutama terkait dengan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik. Nah, jadi kami juga akan turun untuk melihat secara langsung bagaimana TPS, tempat pemungutan suara yang akses bagi teman-teman penyandang disabilitas, bagaimana kertas suara yang akses untuk teman-teman disabilitas. Nah, itu tadi saya tekankan di aksesibilitas itu kan harus pelibatan. Nah, di MOU ini juga kami minta untuk pelibatan bermakna dari teman-teman penyandang disabilitas, karena kalau tanpa kami hanya menandatangani MOU terus Bawaslu kerja sendiri, itu juga tidak fair dan pasti tidak akan terwujud harapan-harapan dari teman-teman disabilitas. Jadi masukan itu tetap harus didengar dari teman-teman disabilitas, sehingga kami senang sekali dengan MOU antara kami dengan organisasi disabilitas dan Bawaslu ini, karena bagi kami untuk kedepannya pemilu-pemilu kedepan penyandang disabilitas itu sudah tidak dianggap sebagai objek, sehingga kami juga dianggap sebagai subjek dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, monitoring. Nah, itu diatur dalam MOU, sehingga dengan MOU ini kami juga merasa bahwa pemerintah sudah mulai menganggap bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu bukan hanya seperti tanda petik orang yang hanya menunggu bantuan, tapi mereka juga punya ide-ide berlian, masukan-masukan yang sangat berarti untuk pemerintah, terutama Bawaslu. Jadi ini sangat kami senang sekali.
0: Ya, Ibu Serafina, artinya ya kita bisa tarik bahwa memang untuk memastikan suatu negara untuk berjalan baik melalui kerjasama dan akan adanya pemilu dan sebagainya, pasti membutuhkan juga bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini. Oke, Ibu, ini kesepakatan mungkin sudah ada. Mungkin sudah ada kerjasama MOU tadi. Dan untuk memastikan nanti, itu seperti apa keterlibatan baik ke seluruh komunitas yang ada di NTT disabilitas ini, Persani dan sebagainya. Nanti memastikannya seperti apa, langkah-langkah yang sudah ada kerjasama.

0: bahwa selain MOU ini berarti kita sudah bekerja secara kolaborasi, sehingga kami dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas juga menyampaikan untuk kami diberikan waktu agar kami juga memberikan pemahaman kepada Bawaslu NTT, mulai dari staf Bawaslu NTT maupun tim-tim yang akan turun lapangan. Itu kita harus membekali mereka dengan pengetahuan yang baik terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas, dan apa saja aksesibilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi bukan hanya kami penyandang disabilitas saja yang paham soal hal itu, tapi Bawaslu dalam hal ini pemerintah, mereka juga harus paham terkait dengan hal itu. Sehingga ketika di lapangan apabila tidak ada teman-teman penyandang disabilitas pun, pemerintah sudah memahami dan mereka juga bisa meneruskan atau menyebarkan pengetahuan ini kepada lebih banyak orang, seperti itu. Dan untuk hari untuk saat 2019 nanti, itu kita akan perencanaan itu sudah melibatkan jadi itu jadi mulai diskusi atau berbicara apa terkait dengan skiller, itu akan melibatkan penyandang disabilitas.
1: Ya, artinya inilah untuk memastikan jangan sampai kita ulangi lagi hanya di atas kertas saja tetapi programnya tidak berjalan ataupun suatu rencana yang sudah diusulkan tidak berjalan, tetapi kita harapkan bagaimana menciptakan, mewujudkan aksesibilitas di fasilitas publik mendatang nanti. Oke, ya. Ibu, kita masuk kembali mungkin berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya. Hambatan apa yang paling sering dihadapi oleh teman-teman disabilitas dan bagaimana MOU ini bisa mencoba mengatasinya? Artinya dari pengalaman pasti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih real, lebih pasti lagi. Pengalaman itu bisa menjadikan dasar untuk saudara-saudari kita di saat menjelang hari-hari seperti pemilu dan sebagainya nanti.
0: Ya. Jadi kita flashback kembali ke pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak teman-teman penyandang disabilitas yang tidak bisa ikut pemilu karena memang pemerintah sudah berniat untuk memulai dengan menyiapkan TPS yang akses dengan aksesibilitas yang lain, tapi memang masih kurang karena hal ini memang tidak mudah. Jadi kita memang masih berproses lebih panjang. Tapi kami mengapresiasi pemerintah karena mereka sudah memulai, walaupun belum sempurna, tapi intinya sudah ada niat untuk memulai. Jadi kami juga bersyukur sekali karena pemerintah sudah memulai. Tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak teman-teman disabilitas tidak bisa hadir ya, karena yang pertama, tidak semua TPS itu akses dan tidak semua TPS itu menyediakan pendamping untuk membantu teman-teman disabilitas saat coblos. Dan banyak teman-teman penyandang disabilitas yang misalnya mereka lumpuh layu, kedua kaki tangannya tidak bisa bergerak, itu banyak yang petugas KPPS-nya menyarankan untuk coblosnya di rumah saja. Sedangkan teman-teman ini rindu untuk keluar dari rumah dan bergabung dengan masyarakat non-disabilitas lainnya di TPS. Mereka juga ingin memperlihatkan diri mereka yang selama ini disembunyikan. Tapi kan masih pemahaman orang, ya daripada merepotkan, lebih baik kamu di rumah saja, biar kami yang kesini. Nah itu pada saat masih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang tidak bisa menerima hal itu. Mereka ingin sekali untuk hadir di TPS langsung, tidak mau petugas KPPS-nya datang, kecuali mungkin teman-teman penyandang disabilitas berat yang mungkin sudah hanya bisa digendong oleh orang tua, tidak bisa bicara. Nah itu yang dibantu oleh keluarga agar ke petugas KPPS-nya yang ke rumah. Tapi kalau yang masih bisa beraktivitas, masih bisa mendayung kursi roda, itu mereka ingin sekali untuk hadir langsung di TPS, melihat langsung apakah akses buat mereka atau tidak, apakah mereka mendapat pendampingan yang lebih ramah. Nah itu semuanya ingin sekali hadir. Nah itu tantangan-tantangan kemarin sayangnya banyak teman-teman disabilitas yang golput karena mereka kecil ya tidak bisa hadir, akhirnya mereka tidak mau mencoblos seperti itu. Tapi kita berharap dengan MOU ini tahun 2029 nanti kita semua sudah bisa hadir, kecuali teman-teman kami yang mungkin mereka tidak bisa hadir karena kondisi mereka tidak memungkinkan. Tapi bagi kami yang aktif, kami pasti akan hadir dan memastikan apakah semua yang disiapkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kami atau belum. Seperti itu, Pak.
1: Ya, Ibu Serafina, artinya pada intinya harus terlibat aktif para bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan, penyandang disabilitas dan lainnya, karena mereka juga memiliki hak sebagai warga negara. Kehadiran pemerintah itu harus ada dengan program-program dan sesuatu yang bisa bermanfaat lah. Apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Persani NTT untuk mempengaruhi pembuat kebijakan di daerah, bukan saja di pusat, tetapi bagaimana langkah itu bisa ada juga di masyarakat terkecil?
0: Ya, jadi yang persen kami selama ini adalah yang pertama sosialisasi, itu sosialisasi terkait dengan aksesibilitas, terkait dengan alat disabilitas, program disabilitas, etika, itu tetap perlu dilakukan biar semua orang perlahan-lahan mulai mempunyai persepsi yang baik terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Yang kedua, Persani selalu bermitra dengan Bapedak Kota Kupang, Bapedak Provinsi. Kami meminta untuk mendapatkan jadwal musrembang. Setiap kali musrembang, kami minta untuk kami harus punya jadwal musrembang sehingga kami keliling. Karena kebetulan di Kota Kupang ada 6 kecamatan, kami keliling di 6 kecamatan untuk memastikan apakah semua kelurahan, desa sudah mempunyai data terkait dengan penyandang disabilitas dan apakah program-program mereka itu sudah menyentuh penyandang disabilitas atau belum. Jadi itu langkah konkret yang Persani ambil, dan Persani tetap hadir untuk memberikan masukan ketika pemerintah mulai membangun aktivitas. Kami minta untuk kami dilibat. Seperti saat ini, Persani juga terlibat di dalam pertemuan persiapan unit layanan disabilitas di Dinas Perhubungan Provinsi NTT bersama teman-teman di organisasi disabilitas yang lain. Kami mau memastikan aksesibilitas yang ada di laut, darat, dan juga udara itu sudah memenuhi standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Jadi nanti kami minta agar Dinas Perhubungan NTT untuk memfasilitasi kami organisasi disabilitas untuk melakukan audit aksesibilitas baik di laut, di pelabuhan-pelabuhan, terminal-terminal bis, dan juga angkasa pura, udara, bandara, seperti itu.
1: Oke, itu baik sekali, artinya suatu langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Persani NTT untuk mempengaruhi pembuat kebijakan di daerah langkah-langkah itu. Dan Ibu, bagaimana selain infrastruktur fisik, hambatan apa lagi yang paling dirasakan dihadapi di NTT ini, dan juga apa saja tantangan yang selama ini dihadapi para penyandang disabilitas di ruang publik baik di Kota Kupang maupun di wilayah NTT pada umumnya?
0: Ya, jadi yang masih kita rasakan hambatannya adalah karena kita memang melakukan sosialisasi, tapi kan belum semua orang mendapatkan sosialisasi dari kami. Karena kami juga terbatas secara SDM, sehingga kami juga punya keterbatasan. Dan yang kami rasakan, belum semua masyarakat maupun pemerintah itu punya persepsi yang baik terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kemarin di Bawaslu kita melihat bersama-sama dengan Bawaslu bahwa kertas suara untuk kita coblos itu belum bisa diakses oleh teman-teman yang punya hambatan melihat. Jadi belum ada kertas suara yang dalam bentuk braille. Ya. jadi belum ada yang dalam bentuk braille atau huruf simbol, sehingga itu yang menjadi hambatan dari teman-teman yang punya hambatan penglihatan. Karena kan mereka harus, karena mereka tidak bisa melihat dan kertas suaranya tidak akses, sehingga mereka memang butuh pendamping. Nah, pendamping untuk saat mencoblos. Nah, yang mereka keluhkan adalah kadang mereka mencoblos itu mereka bisa merasakan feeling mereka itu bahwa misalnya mereka itu ingin coblos nomor 2, tapi yang mendampingi ini mengharapkan tangan mereka ke nomor 1 misalnya. Nah, jadi itu yang mereka rasakan. Sampai kapan kertas suara itu harus dalam bentuk braille sehingga mereka sendiri yang meraba dan mencoblos sendiri, tidak harus diarahkan oleh keluarga, walaupun mereka keluarga istrinya atau anaknya atau keluarga kandungnya, tapi mereka masih tetap merasa bahwa kami punya pilihan, kadang-kadang tidak dipenuhi oleh mereka, kadang-kadang kami punya pilihan itu sesuai dengan pilihan keluarga, sesuai pilihan istri, pilihan anak. Nah, seperti itu. Bahkan mereka tidak bisa akses sendiri kertas suaranya. Nah, itu salah satu hambatan ketika pemilu kemarin. Jadi selain aksesibilitas, kertas suara itu menjadi penting. Ya, seperti itu, Pak.
1: Oke, Ibu Serafina. Dan Ibu Serafina, ini mungkin saya mau tanya, apakah memang ini hanya persepsi dari Persani NTT saja atau memang seluruh komunitas yang ada di NTT pada umumnya? Karena ini baik sekali satu gagasan yang diungkapkan oleh Ibu Serafina, sehingga segala tindakan dari kerjasama yang sudah dibangun ini bisa meratalah untuk baik di Kabupaten Belu, di Kabupaten Alor, atau di Kabupaten Malaka dan seluruh NTT ini.
0: Ya, jadi sebenarnya yang saya ceritakan itu adalah pengalaman dari teman-teman yang punya hambatan melihat. Ya, jadi kita sering berdiskusi bersama. Jadi itu yang memang disampaikan oleh teman-teman yang punya hambatan melihat. Jadi bukan dirasakan oleh Persani sendiri, tapi memang ini dirasakan oleh teman-teman Pertuni terutama, Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi teman-teman yang punya hambatan melihat, jadi mereka merasa bahwa ini belum terlalu akses buat mereka. Dan juga guiding block atau warning block untuk mengarahkan mereka ke TPS itu juga belum ada. Ya, sehingga itu yang menjadi pergumulan kami semua, perjuangan kami semua untuk kedepannya. Semoga di 2029 hal-hal seperti ini sudah bisa teratasi secara baik, walaupun belum terlalu sempurna.
1: Ya, Bu Serafina, artinya yang kita harapkan bisa gagasan ini bisa merata dan bisa menimbulkan kesetaraan lagi, kesetaraan lah di seluruh wilayah NTT tercinta ini. Dan Ibu, karena mungkin ada sedikit mengalami sakit hari ini, mungkin kita akan tutup, kita closing biar Ibu bisa beristirahat dan bisa beraktivitas lainnya. Kita akan closing, kita tutup pesan utama yang ingin Ibu Serafina sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat luas agar aksesibilitas setara ini cepat terwujud melalui pesan ini, dan harapan terbesar dari Persani NTT terhadap Bawaslu dan stakeholder lainnya kedepannya setelah penandatanganan kesepakatan ini itu seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan atau harapan dari Ibu?
0: Ya, jadi saya mewakili teman-teman dari Persani dan juga teman-teman organisasi penyandang disabilitas lainnya yang ada di NTT, karena kami selalu bersama dalam perjuangan ini. Kami tidak pernah berjalan sendiri, Persani tidak pernah sendiri. Jadi kami ada beberapa organisasi disabilitas tetap hadir bersama untuk pergandengan tangan. Kami berjuang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih aksesibel. Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah NTT, terutama Bawaslu yang sudah bersedia menandatangani MOU bersama kami. Kami mohon untuk tetap bekerja sama dan tidak pernah melepaskan kami berjalan sendiri dan Bawaslu berjalan sendiri. Kami butuh dukungan dari pemerintah sepenuhnya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di NTT dan khususnya di kota kabupaten. Jadi mari kita sama-sama jangan pernah merasa bahwa penyandang disabilitas itu tidak tahu apa-apa, penyandang disabilitas itu orang yang hanya menunggu bantuan, orang yang hanya sebagai objek. Tapi marilah kita merubah sama-sama persepsi kita bahwa penyandang disabilitas itu bagian dari keberagaman manusia. Mereka juga warga negara Indonesia yang punya hak, dan mereka juga bisa berbicara dan bisa memberikan ide-ide berlian untuk membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif ke depannya. Jadi kerjasama ini tetap ada, mari kita saling mengisi, saling melengkapi. Pemerintah kurang di bagian mana, organisasi disabilitas bisa mengisi. Dan organisasi disabilitas kurang di bagian mana, pemerintah punya tugas untuk mengisi. Jadi kita saling melengkapi. Salam inklusi untuk kita semua.
1: Oke, baik, Persani NTT dan komunitas NTT lainnya selalu aktif memperjuangkan aksesibilitas fasilitas publik yang setara bagi penyandang disabilitas di NTT melalui dialog kebijakan advokasi hak-hak inklusif serta kerjasama dengan pemerintah daerah melalui kolaborasi bersama. Oke, terima kasih Ibu Serafina Bete, Ketua Perkumpulan Tunadaksa Kristiani Persani NTT yang sudah bersedia hadir lagi bersama Pro 1 RRI Hatembua. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, salam sukses dan sehat selalu Ibu.
0: Ya, terima kasih, salam sukses untuk kita semua.

0: duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
0: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, Bo.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: kata Romo Inocensius Nahagberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali. Berbeda tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memperlakukan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Uy! Pare, sumupanan niyo! Enak eh, yang air melimpa nih. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen tuh melimpa nah.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tembuah, untuk Anda informasi-informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan menilai cek kesehatan gratis CKG menjadi pintu masuk upaya preventif untuk menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya program tersebut dapat mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Sehingga upaya preventif penting untuk mencegah anak muda sakit sekaligus bisa membentuk pola hidup sehat sejak usia mereka yang masih berkelanjutan. Ia mendorong sekolah menjadi wadah kolaborasi dalam memperkuat kesehatan anak dengan melibatkan orang tua. Dia mengingatkan lagi bahwa para ibu harus rutin untuk mengikuti imunisasi di puskesmas guna menjaga tumbuh kembang anak. Fasilitas kesehatan juga perlu diperkuat dengan kolaborasi sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam memberikan edukasi kesehatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atomo, informasi-informasi lainnya kami masih hadirkan untuk Anda. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyiapkan bantuan beasiswa selama satu semester bagi mahasiswa yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Brian mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan mahasiswa terdampak bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLH Dikti dan para rektor perguruan tinggi di wilayah bencana. Dia mengatakan jumlah penerima bantuan masih dapat bertambah apabila hasil pendataan menunjukkan lebih banyak mahasiswa yang terdampak. Ia menjelaskan bahwa pemberian beasiswa tersebut menjadi langkah awal pemerintah untuk meringankan beban mahasiswa yang terdampak bencana termasuk dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan. Bantuan untuk mahasiswa akan diberikan selama satu semester terlebih dahulu. Apabila dampak bencana masih berlanjut, pemerintah akan mempertimbangkan lagi penambahan bantuan pada semester berikutnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI, tunggu informasi-informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda. UMKM Sang Lebun yang ada di Kota Kefam Nano, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menjadi objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Timur atau UNIMOR. Sehingga dalam hal ini ia selalu menunjang kehidupan dan juga apa yang direncanakan. UMKM ini selanjutnya memiliki suatu bidang yang bisa membidangi ataupun bisa meningkatkan hasil masyarakat. Kegiatan PKM yang mengusung tema diversifikasi produk olahan kelor tersebut melalui produk stik moringa dan strategi pemasaran digital untuk penguatan usaha UMKM Sang Lebun berlangus. Tim dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen UNIMOR yang terlibat dalam kegiatan ini yakni Wilfridus Amleni SEMM dan Hadrianus Mentes PDMM, Ricardus Briaseran SEMM. Ketua tim PKM Wilfridus Amleni SEMM mengatakan pihaknya selalu mendorong penguatan ketahanan usaha mikro sebagai salah satu langkah strategi menjaga geliat UMKM di tengah guncangan fluktuasi harga gandum global. Para dosen ini mendorong dunia usaha selalu bertransformasi dengan melakukan diversifikasi produk olahan berbahan dasar daun kelor melalui produk stik moringa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Ya pendengar Pro 1 RRI Ottombo, Anda masih bersama kami di 91,5 MHz. Dan sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita jelang dinamika olahraga, informasi-informasi terjual dunia olahraga. Hari kita relay langsung di Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka RAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi, dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day.
2: Ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali BEM. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rancang sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terputus secara standar, ya tidak ada manipulasi besar. Nah, saya jangan barulah dia langsung menuju titik finish. Time on the stop dibacakan berapa time. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, dan apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bukan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Ayo, makasih ya. Ini betok mama yang bikin, nah. Baju motif tenun dan tradisional, nah.
0: Woi, sabar sadar, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren, kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atembo, tradisi dan budaya daerah di Tanah Flobomuran, Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Kami hadirkan yang pertama yaitu sebuah tradisi yang dinamakan Nimak, sebuah tradisi berpacaran dan mencari jodoh yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Malaka, khususnya bagi suku-suku di sana. Dan tradisi ini merupakan proses perkenalan yang dinilai sangat sopan, etis, penuh tata krama dan romantis, dilakukan atas restu orang tua kedua belah pihak. Sehingga ada poin-poin untuk memahami kebudayaan Hanimak di Kabupaten Malaka, seperti ungkapan isi hati, pemberian pesan, dan juga filosofi hidup. Dan ada hal-hal yang perlu kita petik, yaitu nilai-nilai budaya dalam Hanimak tersebut, seperti etika dan kesopanan, keterlibatan keluarga, pelestarian bahasa ibu, dan lainnya. Untuk itu, pendengar, kami hadirkan feature pada siang hari ini, feature budaya RRI terkait Hanimak, sebuah tradisi budaya di Kabupaten Malaka.

0: Pendengar Salam Budaya, edisi hari ini kami hadirkan topik Hanimak di Melaka. Hanimak dalam tradisi orang WC, Wehali, dan Wewiku di Kabupaten Melaka sejatinya berarti pacaran atau proses mencari jodoh dalam bahasa Indonesia. Hanimak pada zamannya dianggap penting dalam keberlanjutan proses penjajakan hubungan muda-mudi dalam urusan percintaan yang kemudian berlanjut pada jenjang pernikahan menurut perspektif budaya Melaka. Hanimak yang merupakan produk budaya orang WC, Wewiku, Wehali atau penduduk daerah dataran rendah di Kabupaten Melaka yang dikenal dengan sebutan lokal Emafihan. Hanimak pada prakteknya dihayati orang Melaka pada umumnya atau khususnya orang Fehan sebagai proses bertandang atau bertamu seorang pemuda ke kediaman pemudi guna memperkenalkan diri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Hanimak, kami ajak Anda ikuti penjelasan tokoh pemerhati dan pelaku budaya Melaka, Opa Pius Seran B, S.Ag.
1: Hanimak itu apa? Seperti apa? Ya. Pacarankah atau apa? Dalam gambaran adat orang WCW Hali untuk insan muda.
2: Ya, jadi Hanimak itu pacaran. Hanimak itu tidak dimulai oleh siapa-siapa, tapi Hanimak itu dimulai oleh laki-laki. Dulu kan pemantik ini susah didapat.
1: Ya.
2: Dulu kan korek api ini susah didapat. Orang ingin pasang api dalam rumah, itu dia mesti menggunakan batu yang kami bilang batu besiai, batu merah. Dia besi sepotong dan rabuk. Dia gesek batu dan itu menyala,
1: percikan,
2: lalu rabuknya ada, dia kepasang. Nah, kenapa saya dahulu tentang rabuk api itu untuk terangnya? Karena begini, jam-jam tertentu biasa Hanimak itu di saat dimana kegaduhan, keramaian di rumah tangga sudah mulai diam. Maka laki-laki datang, dia laki-laki dia tahu kan kita punya struktur penataan kamar-kamar di rumah Fehan itu ada yang disebut Ailalao, ya. Itu tempat ibu-ibu bersalin. Ada Haimartan, tempat duduk untuk masak. Ada namanya Lokalaran. Lokalaran itu tempat gadis. Nah, maka laki-laki yang datang dia tahu, dia kan tahu siapa yang gadis yang paling dia minat. Dia tidak ada SMS, tulis tidak tahu, suruh siapa-siapa juga takut, campur malu, dia sendiri pergi. Tapi malam kelap.

0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, proses hanimak dalam kalangan masyarakat adat Wisei, Wewiku, dan Wahali di Malaka menuntut keberanian sosok pemuda yang akan menjajaki hubungan hanimak itu sendiri sebagaimana penjelasan beliau tadi, sebab waktu pelaksanaan hanimak itu sendiri. Selain itu, dalam prakteknya, hanimak juga menuntut sosok pemuda untuk memahami kesusastraan dalam adat Malaka, sebab selain kerupawan fisik, kecakapan dalam tata bahasa yang elok juga dapat menjadi pemikat hati gadis pujaan.
1: Itu dia omong bahasa-bahasa. Bahasa sedemikian sampai tergugah.
2: Akhirnya si gadis juga dia dengar dia bangun.
1: Manek, siapaan laki-laki yang umum, nama siapa-siapa, tapi itu kalau veto itu disebut bete, walaupun dia bukan bete. Itu nama sapaan kehormatan pada perempuan, lalu dia juga akan jawab manek. Itu pertanda dia tidak terima. Tapi kalau dia ingin menerima, setelah disebut nama, sekarang pasang damar di situ.
3: Berarti proses hanimak itu malam ya?
2: Malam, malam,
3: malam. Tidak ada yang datang sore?
2: Oh tidak, tidak, tidak, tidak. Orang tidak boleh tahu. Hanya mereka dua yang tahu. Biasa, yang begitu, yang paling tanggap itu kan mama. Pintu ini buka sempit untuk lengan masuk saja, kepala tidak masuk. Keamanan.
3: Ada semacam cenderamata, Bu.
2: Iya, dia bisa kasih tinggal kapur sirih, perak, atau kapur sirih, perak, atau ini senipin, kabir, kabur murad, ya. Atau cincin, dia kasih tinggal sebagai tanda kita harapan di sini.
3: Saat itu pertanda bahwa si gadis kalau dia memberikan janji waktu, waktu dia menerima.
2: Kan iya deh, diterima, dia terima, dia menjanji waktu. Nah itu berarti suka setahu orang tua untuk malam ini boleh datang. Dan belum ketemu orang tua, tapi untuk menyampaikan bahwa yang kita udah omong semalam sudah lapor sama papa mama, setuju. Maka kita ambil langkah selanjutnya.
3: Kalau hanimak itu juga ada dalam konteks kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan hajatan, bidu dan lain sebagainya, berawal dari sana kan?
2: Rata-rata media kami masa dulu, media untuk sampai kepada orang perkenalan itu di bidu, bidu binor. Maksud okay, binor. Binor itu apa? Bidu sampai saat makan ini laki-laki duduk, perempuan yang melayani. Kalau perempuan itu dia suka nama pemuda tertentu, dia akan memberi pelayanan untuk kontak, bahwa itu nanti bisa berlanjut, dia bisa kontak awal-awal. Kalau kita kontak begitu masa sekarang sudah minta nomor.
3: Iya.
2: Tapi kelihatannya perempuan lebih aktif mengambil pelayanan untuk
3: urus tertentu.
2: Tapi dia sekarang sudah pasang, tapi dia yang proaktif untuk memberikan semacam pelayanan kepada pasangannya jauh lebih minor.
3: Nah itu soal minor itu siapa yang selenggara?
2: Itu kan orang tua-tua. Jadi orang tua-tua ada. Itu orang tua-tua ada, binor itu.
3: Tapi dalam proses hanimak ini sampai dengan mau menikah itu harus berapa kali hanimak? Berapa kali bertandang?
2: Itu tidak? Tergantung.
3: Oh, tergantung.
2: Tergantung. Jadi, kadang begini, ada juga perjumpaan di pasar, di mana-mana, terus mulai
3: hanimak.
2: Nah, mana kan mulai di bahasa-bahasa itu, kadang-kadang sudah kasih tahu memang kalau bahasa. Kalau orang senda asun neteno, kita emang mah tak kaya, emang main intentian. Kalau kalau asun neteno, nak sebentar malam. Kalau anjing gonggong, itu saya anggap itu orang mengganggu. Tidak itu anjing punya tuan, tapi anjing belum kenal betul. Itu dia modus ni.
3: Kasih sinyal.
2: Nah, itu anjing gonggong dia sedia. Ini depan pun tidak dengan anjing gapeng gonggong ini.
3: Iya.
2: Oh, seni sekali nam.
3: Kemudian berlanjut sampai hanimak ini tidak ditentukan, tapi kalau sampai kemudian dari hanimak ini bermuara pada menikah, artinya dia datang betul, dia tidak pulang lagi, seperti itu si cowok itu.
2: Begini, sekarang ada versi-versi. Ada versi di mana dia beritahu ke pasangan gadis, saya pergi untuk ada yang datang. Eklet ya, datang sudah. Tapi ada yang sudah pergi begitu, dia tidur di situ, tidak bangun. Pintu tetap tidak bangun. Pagi-pagi baru ada seperti orang tua. Dia itu supi potong rumput untuk kayak kuda, sudah urus apa-apalah, itu tanda bahwa atninin.
3: Oh, artinya dia tidak lagi pergi. Dia sudah menetapkan
2: nanti. Nyaman tentian, tapi ini dia sudah seharian sudah sini.
3: Itulah yang mungkin ada kaitan dengan kawin mengabdinya orang Melaka begitu ya.
2: Ya.
3: Kawin masuknya orang Melaka, SLC 20 seperti
2: itu. Ya, dia betul sungguh-sungguh itu. Nah, sampai keluarga laki-laki kan tunggu. Kapan ini? Biasanya begitu, laki-laki yang pergi minta. Tapi kita berlaku supi duluan, dia pergi. Tapi tidak pulang-pulang ke orang tua. Akhirnya akhir-akhir dari perempuan. Biasanya akhir-akhir itu dari laki-laki pergi untuk minta meminang. Tapi yang macam versi ini, akhir-akhir dari perempuan yang datang.
0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, dalam tradisi orang Fehan di Melaka, proses hanimak ini dikenal ada dua macam, yaitu hanimak yang esensinya atas inisiatif sendiri, dan ada pula hanimak terjadi karena pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga. Pada hanimak atas inisiatif sendiri, jika seorang pemuda atau pria diterima oleh pujaan hati dan keluarganya, maka akan ada penghubung yang didelegasi keluarga perempuan untuk mengabari pihak laki-laki demi urusan selanjutnya, manakala sang pemuda telah memilih untuk menetap di kediaman gadis pujaan hatinya. Sementara untuk proses hanimak yang berdasarkan pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga, maka sebaliknya akan diawali dengan pengiriman delegasi atau aikelete untuk meminta kesediaan gadis dan keluarganya menerima sang pria. Namun inti dari hanimak itu adalah proses saling mengenal dan tidak hanya terbatas pada kalangan muda-mudi saja, akan tetapi juga umumnya berlaku pada insan yang mencari jodoh.
3: Semua bahasa yang disampaikan semua kiasan.
2: Kiasan.
3: Benar, maka kenapa harus punya esensi bahasa yang baik, punya referensi bahasa yang baik.
2: Betul.
3: Dia harus kuasai sastra.
2: Sastra.
3: Ya. Semua pada ini. Jadi di sini hanimak itu akan berakhir ketika sudah ada laporan atau sudah ada bahasan dari apa penyampaian dari klien.
2: Orang tua, disampaikan ke orang tua. Nah, sudah dari sana beritahu ada, nanti ada bahasa di sini. Ayatnya sudah mulai jelas sudah.
1: Ada kenakalan dari hanimak. Kalau hanimak itu dia bertolak dari cinta yang murni, rata-rata berakhir dengan juga tindakan penyelesaian finishing yang sangat terhormat. Tapi jikalau hanimak itu tidak ada tujuan murni, maka terjadilah kehamilan. Ya, itu laki-laki yang hanimak tidak datang lagi. Nah, malam-malam pergi, diizinkan untuk tidak hanya pintu sempit, tapi dia sampai jadi.
3: Itu nanti aku berenda kembali.
1: Nah, itu kemudian berita itu disampaikan kepada pihak orang tua dari laki-laki bahwa anak kami hamil. Sebutnya kepada manek di rumah ini, orang tua-tua mulai duduk.
3: Berarti hanimak di situ akan disudahi, karena setelah itu kan masuk, mereka harus diurus untuk nikah adat ya dulu ya begitu ya, sebelum kita mengenal agama.
2: Nikah adat.
3: Nah, nikah adat masuk dalam nikah adat. Berarti hanimak dicukupkan ketika mereka akan diikat
2: dalam perkawinan adat itu.
3: Dalam perkawinan adat.
2: Betul.
3: Baik.
2: Ya.
3: Terima kasih banyak Bapak tentang hanimak.
2: Iya.
0: Demikian gambaran hanimak dalam perspektif orang Fehan di Melaka. Walau kini proses itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya, namun sebagian kecil masyarakat adat masih mempertahankan istiadat dan tradisi sebagai warisan budaya mereka. Opa Pius menyampaikan bahwa hanimak dalam kehidupan orang Fehan di Melaka merupakan tradisi yang unik dan tidak ada persis kesamaannya di daerah lain. Karena itu, hanimak menjadi identitas masyarakat tradisional Wewiku WC Wahali hingga saat ini. Saya Epi Mau mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Adam Gua, selanjutnya untuk Anda masih ada tradisi budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, yaitu Nimone atau yang sering disebut Nimone Nie Enaf, yang merupakan tiang sakral utama, tiang laki-laki, tiang induk dalam arsitektur tradisional dan kepercayaan suku atau inmeto suku Dawan di Timur Tengah Utara. Sehingga tiang sakral ini diletakkan di bagian pusat rumah adat atau umek bobo atau um leu maupun bangunan adat lopok. Dan tiang ini bukan sekedar penopang struktur bangunan, melainkan memiliki makna spiritual dan adat yang sangat mendalam. Secara struktur arsitekturnya, Nimone biasanya terbuat dari jenis kayu pilihan yang kuat dan tahan lama, yang bercabang atau diukur khusus dikelilingi oleh tiang-tiang penyangga kecil yang disebut Niana atau tiang anak. Untuk itu pendengar, kami masih hadirkan lagi untuk Anda kultur budaya, untuk tradisi dan budaya yang ada di NTT.

Nimon itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.

Salam jumpa pendengar. Nyimone atau Haumone, sebutan yang tidak asing bagi masyarakat suku Dawan pada umumnya, mana lazimnya dikenal sebagai salah satu bagian atau elemen pada rumah adat suku Dawan atau Nipahmeto di Timor NTT. Dalam bahasa lokal, Ni atau Hau berarti kayu atau tiang, sementara Mone artinya laki-laki. Secara etimologi, gabungan dua suku kata dalam sebutan Nimone atau Haumone diartikan sebagai tiang agung. Nimone atau Haumone yang sering dikaitkan dengan struktur atap atau penopang rumah adat atau umekabubu. Namun, bagi suku Kolo dari Banain di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Nimone atau Haumone terpancang di luar rumah adat atau terpisah dari struktur bangunan umekabubu sebagai penjaga pintu. Tiang agung ini berdasar pengamatan kami berupa sebuah pokok pohon tingginya kurang lebih 3 meter dari tanah dengan 3 cabang yang masing-masing ukuran panjangnya berbeda, menggambarkan hubungan dengan Tuhan, roh leluhur, dan manusia. Menurut penuturan Bapak Lukas Tasain atau Tua Kolo, kepala suku dimaksud dalam proses pemancangan tiang agung ini syarat dengan kemistisan. Sebab penentuan tiang ini tidak dipilih oleh ketua suku atau anggota suku, melainkan oleh roh leluhur.

0: bicara dengan sampai.
1: Ya, ini kos desain Jokolo sebagai kepala suku rumah adat Banaid.
2: Yang utama ini juga ini tidak sembarang, ya, Pak.
1: Kalau ini kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri. Yang penting sesuai dia punya mau.
2: Dia punya mau. Tidak ada harus kayu khusus baik tidak.
1: Iya. Ya, sesuai.
2: Di mone itu.
1: Iya, yang ditunjuk di mone.
2: Di mone itu dia punya tujuan apa?
1: Di mone itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.
2: Gitu. Ah, baik, baik.
1: Jadi dari awal kami semua berkumpul, bapak, anak, adik, kakak, saudara-saudari, karena kami lihat rumah adat ini sudah bocor, dinding juga sudah bocor, kami buat keputusan untuk perbaiki kembali rumah adat Tokolo, karena ini rumah adat melayan untuk seluruh Banaid. Ketika kami sudah sepakat, kami mulai bekerja, kumpul batu, ambil pasir, begitu bahan semua sudah lengkap, kami mengundang 3 tokoh adat besar di Banaid, Tua Kolo, Tua Metan, Tua Kifi, bersama panglima besar pasukan perang dengan semua masyarakat Banaid untuk menyaksikan bahwa rumah adat Tua Kolo sudah rusak, kita mesti perbaiki kembali. Itu selesai, kami semua kumpul kembali di sini, sepakat kembali bahwa rumah sudah habis, nanti kita sepakat untuk tahun depan mau resmikan. Jadi pas bulan Juni kemarin kami kumpul kembali, sepakat kami kumpul kembali, kasih masuk leluhur ini maupun dibawa di sini, semua masuk kembali di sini untuk mau kotoran, istilahnya mau alang-alang potong, kita mau bersihkan. Nah, bersihkan. Terus kami lanjutkan lagi, kami sepakat di sini tiap malam kami kumpul sini. Terus baik dong leluhur itu dong ada tunjuk 7 orang untuk mewakili semua keluarga besar Kolo untuk membawa kekuatan kita yang leluhur ini untuk tunjuk ini Nimone.
3: Kurang lebih sepekan lamanya proses pengilhaman dalam penentuan Nimone atau Haumone, ada 7 orang pilihan yang kemudian akan ikuti ritual dan melakukan pencarian bakal tiang sakral bagi suku Kolo ini.
1: Tunjuk ini 2 tiang yang sudah ada di situ, yang bercabang 3. Itu leluhur kita kasih tahu di mana tempat. Kita tidak tahu dia di mana. Selama 1 minggu kami tiru di sini, bayi nenek dong kasih tahu. Oh, ini 1 di Kuebaki, 1 di Kuekolo. 1 di Kuebaki, 1 di Kuekolo. Begitu kami ikut leluhur atau nenek dong punya tunjukkan, kami cek apakah benar atau tidak.
2: Kayu ini ada.
1: Ya, kayu ini di mana? Kami ikut ini bahasa, kami cek jelas ada. Sudah dia bercabang 3, ada di tempat yang ditunjuk. Ketiga kami sudah lihat kembali, sepakat kasih waktu tanggal berapa yang harus kita pi jemput.
2: Tidak langsung terbang.
1: Ini mesti kasih waktu dulu. Mau hari apa, tanggal berapa, baru kita pergi. Itu karena masih undang kembali semua suku-suku di Banaid maupun di luar, anak-anak yang di luar semua hadir di sini. Baru panglima 7 orang itu, pagi itu saya berdiri di situ untuk lepas mereka, itu pasukan kuda, istilahnya pasukan kuda. Saya lepas, dong lari ikut, bawa ini, habis ini tombak 1, tapi di bawah sana. Itu ketiga sampai di pol itu langsung dicukang. pakai tombak, langsung cabut kembali. Oh, ini dia potong ini. Ya, semua masyarakat anak-anak lari ikut semua dari belakang. Semua ikut kasih tunjuk. Yang pertama ini, dua itu. Itu yang kepala komandan itu yang bawa tombak itu jepit tikam. Panggilan besar dia tikam langsung. Oh, ini dia sudah. Itu pohon putih, pohon putih. Nah, ini mone. Ini mone. Ini set ini mone. Ini mone.

0: Setelah mnemone atau homone ditemukan berdasarkan petunjuk leluhur dan kemudian penentuan hari baik, penebangan dilakukan dengan ritual adat dan pengorbanan hewan ternak. Di sini, hal mistik kembali dirasakan. Sebab dua batang pohon besar yang dipikul 7 orang kelihatan sangat ringan dengan perjalanan naik turun gunung berjarak kurang lebih 12 km kembali ke lokasi ruang adat.
1: Rumah adat tertua yang ini. Sedangkan itu dia punya pasukan penjaga itu yang jadi ini yang jadi presiden itu yang jadi panglima untuk menjaga ini.
2: Jadi yang kemarin baik itu prosesnya berapa lama mulai dari kumpul kayu sampai dengan perubahan kemarin ini jadi berapa lama?
1: Dari tahun lalu bulan Juni setelah panen dia berjalan 2 tahun sampai hari dia pun puncaknya ini.
0: Kedua tiang agung ini nantinya akan dipancang masing-masing di depan Umetena atau rumah induk dan pada Umemeo atau dahulunya menjadi barak pasukan sebagai penjaga pintu masuk kompleks rumah adat.
2: Dari semua rangkaian kegiatan dari 2 tahun lalu,
1: ya.
2: Apa yang mau Pak pesankan untuk anak keturunan Islam?
1: Dari tahun lalu sampai ini tahun di puncaknya kemarin sampai hari ini, pesan untuk cucu Cece supaya dia kami sudah meninggal, anak-anak dong mesti angkat kembali, lanjutkan generasi penerus mesti angkat kembali. Itu sebagai tanda dapat berkat hasil rezeki masing-masing sendiri, dan ketiga sampai puluhan tahun dia kalau sudah rusak, jadi cucu Cece mesti kumpul kembali untuk perbaiki. Maka anak-anak yang cucu Cece ini mesti semua ada untuk lihat, saksikan sendiri.

Pendengar, tradisi dalam budaya mungkin dapat dipelajari berdasarkan berbagai referensi yang ada. Namun, akan lebih valid ketika anak keturunan atau generasi penerus bangsa ikut terlibat di dalamnya sebagaimana pesan Bapak Lukas Tesain atau Tua Kolo dari suku Kolo di Banain, Kecamatan Wikomi Utara, Kabupaten TTU, agar pelaku budaya tidak hilang di telan masa. Demikian persamaan kita. Saya Epi Mau, sampai jumpa.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

selanjutnya mendengar masih ada informasi-informasi tradisi dan budaya masyarakat NTT. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Atom gua di mana saja Anda berada, asal usul nenek moyang orang Sumba atau Tahumbah berakar dari perpaduan sejarah prasejarah Austronesia, migrasi maritim dan tradisi lisan yang sakral. Sehingga secara rasial masyarakat Sumba merupakan campuran dari ras Mongolia dan Melanosoid. Berdasarkan penelitian Badan Riset Nasional BRIN, Pulau Sumba diketahui telah dihuni oleh manusia sejak 2.800 tahun yang lalu. Jejak ini berkaitan erat dengan migrasi penutur bahasa Austronesia yang membawa tradisi maritim dan teknologi bahari ke Nusantara. Untuk itu kami masih hadirkan lagi sebuah fitur budaya terkait asal usul nenek moyang orang Sumba.

nyambung menjadi satu. Itulah.

0: Pendengar, menelusuri asal-usul orang Sumba tidak terlepas dari mitos-mitos yang diwariskan turun-temurun. Li Marapu atau hikayat sejarah perjalanan Marapu atau leluhur dari berbagai marga atau kabihu yang dituturkan secara lisan melalui upacara doa, adat kepercayaan Marapu, menyebut beberapa nama tempat yang merupakan daerah asal yang mempunyai nilai sejarah di masa lampau, yang dalam kepercayaan Marapu mengandung pengertian penghayatan iman kepercayaan yang tak dapat dilupakan oleh para leluhur, pun sebagai warisan dari maha leluhur jauh sebelumnya. Lebih jauh tentang asal-usul nenek moyang orang Sumba ini, mari kita ikuti perbincangan rekan Yanti dengan Bapak M. Hamatara, selaku pemerhati budaya Sumba.
1: Bisa diceritakan lebih jauh tentang hal ini, Bapak?
2: Terima kasih, Ibu. Memang kalau saya bicara tentang Maraka Tanapara, itu mitos saja, Pak. Jadi, nenek moyang orang Sumba itu dari Arab. Jadi acap orang Sumba dengan Sabu beda. Karena sementara ini hanya Sabu mau, Timur mau, Pedro mau. Sumba di mana posisi apa benar ini di dongeng? Jadi perjalanan itu seperti omong itu saja. Karena membuktikan jalan mereka sana, perintin jarak jangka, ya, luar parah itu naik unta di Mekah itu. Kalau Hindia belakang lagi di Hindia ini pembuktiannya, ya, dan yang ada sekarang ini satu kasar orang Sumba. Ada empat kasta sama dengan di sana. Ada Brahma, ada ini sampai itu. Ya. Cuma ada artinya di Kraton apa segala dan cuma saya orang Sumba, Ibu. Ya. Saya melulus ke singa ibu-ibu bapak di sini bisa tahu. Kalau suruh menyapa umbu-umbu dan rambu-rambu yang penyapa taruh umbu di muka bahwa kita yang lain tidak pakai umbu bukan umbu. Ya, itu sama saja. Saya sebagai tokoh Sumba Timur dan seorang masawan. Enggak usah saja. Sama depan ke situ. Ya. Kita tidak pernah tonjol enggak usah. Sarang aja. Kalau bangsawan ada aham pada rumah. Karena sumpah cengah itu hanya umur rambu semua tidak ada orang di bawah. Karena sumpah itu hanya sumpah cengah. Jadi kalau di India itu ibu orang Sumba bawa muti. Itu dari India bawa muti dari bibit jati. Yang dan sekarang ada satu marga mengidi yang pakai itu sebagai barang merapu. Yang di sini yang pakai barang merapu itu kerah putih kerah hitam kerah Hanoman ada di situ sebagai apa bukti. Bahwa India satu kasta. Selain juga ada lagi itu repatola itu kayu sutra juga itu dari India. Berikut lagi Ibu itu kalau omong itu Himalaya, Lamaya, Lapelindi, Pangadumulung. Berarti orang Sumba dulu sudah tahu bahwa itu Himalaya tinggi sekali bisa melihat itu apa kiamatnya dunia kan air bah. Sekarang saya fokus pada mitosnya Malaka Tanapara.
1: Iya.
2: Jika bicara tentang langit dan bumi itu berapa tingkat langit dan berapa susun bumi itu hak imam. Jadi saya sudah sagiri bahwa om ada tentang rumah adat bapak saya rasa takut juga kan imam punya tugas sudah ada di bawah. Jadi sakral itu tidak bisa. Nanti pun saya sampai saat om tentang umur Sumba tapi yang sakral tidak bawa om saya. Jadi dari sana Ibu di Malaka Tanapara itu mitosnya itu bahwa turun langit ke berapa di situ Tanapara. Melihat di bumi tanah sudah sempit manusianya banyak maka itu dewa itu burung elang itu maka disebutkan tanah sudah itu secara mitos Pak ya maka ada ini pulau-pulau yang ada itu maka mereka susunlah ini bahtera ini perahu-perahu ini ada yang mengatakan tidak bisa diukur banyaknya ada yang mengatakan tipe 6 sampan bahtera itu di dalam tipe 6 sampan itu orang Sabu dan Sumba jadi ketika mereka buat ini perahu ini ada 8 kata 8 depa, 4 depa, depa sama. Cuma orang Sabu lebih hebat, lebih unggul dia, karena lebih paham. Dan memang orang Sabu lebih hebat perahu kan. Mereka berada sana, semua naik sudah tersampan itu. Tapi di kemudi haluan perahu itu, sama-sama punya patung ayam. Kalau orang Sabu menyanyikan Enemoto, Paraliru, Pokima, Ketutada, itu artinya menyatakan penyanyi. Walaupun bintang tidak ada menunjukkan arah, tapi ada patung ayam menunjukkan arah. Orang Sumba juga di perahu tahu juga manuhulu ku manutanda itu juga tanda bahwa walaupun bintang penuh jalan tidak ada tapi ayam patung ayam mengarahkan arah sama-sama perahu bersaudara ini ya saya kira datang posisi itu kan Simba orang Sabu kan suka taji ayam kalau orang Sumba juga ayam sebagai barang-barang yang sangat diperlukan dalam upacara adat Tapi kan tanda ayam parbokok di mana arah kan situ sama ibu ya. Tapi entah bagaimana pakai itu, apakah itu betul itu ayam yang patung bisa tunjukkan arah, kita tahu persis. Mereka dari sana ke Kapul Riu. Riu Pulau Riu ada situ. Aceh Bangka Belitung, Aceh Penembang. Aceh Lembandang itu Penembang. Bahwa nenek orang Sumba yang satu hilang adalah umbu. Itulah yang di Sumba. Jadi hubungan kami dengan Batak ada, kerasnya sama. Dari situ dah ibu sampai di sana, tapi bagaimana sampai ke sana menuju ke masa Sumatera tidak tahu lagi. Tapi sampai ke Jawa, dong Jawa, Jawa Anggudong itu Jawa yang besar sekali, kan di pesisir mereka itu katanya. Entah berapa lama nggak tahu perahu itu yang dipakai sampai ke Sumba nggak tahu juga saya. Masih ada perahu sana Tanjung Sasar itu, ada situ ada itu, sehingga ada perahu sana itu Tanjung Sasar. Setiap berdoa saya tidak tahu juga. Itu terbang juga di pesisir berdoa atau?
1: Iya.
2: Untuk
1: di
2: untuk,
1: akhir bulan Banggai.
2: Begitu. Jadi itu acara ingat untuk ama Pagalogo yang memimpin itu perahu. Kalau saya boleh bilang cewa perahu di samping umbu sapa yang di sapa wiu apa kalau penambah satu.
1: Iya. Berarti bisa dikatakan kalau nenek moyang orang Sumba dan Sabu ini sama.
2: Sementara saya sama. Saya tanya tadi sapinya Sumba, sapinya Imam ini. Bapak bagaimana ketemu cerita itu orang Sabu punya moyang sapa? Itu mitos, asal bisa bukti-buktikan apa kira-kira yang membuktikan ini. Kalau bahasanya sebeda, tidak sebeda, tapi tahu. Kalau orang Sabu bilang, orang Sumba bilang, hau harukundu, marga ibu ya. Hau orang Sabu, harukundu, kawatang, duku watu, doku orang Sabu, watu wadu orang Sabu. Di situ. Hanya itu yang persoalan ibu. Mengapa orang bilang, Sabu mau, bila mau, dia mau. Tapi Sumba tidak. Itu yang saya memang baca di koran baru-baru, saya belum mendapat apa. Tapi jelas kami bersama saudara, kita bersama.
1: Ya, ya. Baik, kalau tadi bahwa nenek moyang itu sampai ke Sumba itu punya bukti-bukti ya, ya. Bahwa memang pernah menyinggahi pulau Sumba ini. Kalau boleh tahu, adakah tempat di Sumba yang diketahui sebagai tempat pertama yang disinggahi oleh nenek moyang orang Sumba ini?
2: Itu yang saya katakan ibu, Tanjung Sasar itu yang tadi lagu.
1: Tanjung Sasar.
2: Terdampar di Har Melayu, disitulah. Dan di buku situ ada bangun kampung bunga, itu kampung tertuanya Sumba sudah.
1: Kampung bunga.
2: Kampung bunga. Itu kampung tertua, jadi saya bilang di sana bukannya kampung Sumba Timur, seluruh Sumba. Di situlah kedua hidup di situ. Buat musyawarah adat semua alat sudah beres semua baru terpisah ke mana-mana begitu.
1: Iya.
2: Di situ juga ada namanya Prehau. Jadi kalau masa itu apa cara Bukepui apa?
1: Banggaliwu,
2: bulan Banggaliwu. Ya. Nanti kan ada untuk ingat sama Pagalogo.
1: Iya.
2: Yang Bapak Rahu itu ada 7 sampan yang isi paha ayam, 7 paha. Ini ke ini kutubus untuk apa tahu? Ini nasi ketupat 7 biji. Itu daging luka yang sudah busuk itu kasih masuk itu dengan apel satu ada 7. Lepas. Dan saya musim timur lepas ke sana ke arah ke Tanjung Sasar untuk meringati ama Pagalogo yang bawa itu perahu. Begitu untuk kami Sumba sudah tahu lagi.
1: Mengenai pembagian daerah-daerah Sumba kan kita tahu sekarang ini ada Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Ya kalau dari nenek moyang ini sendiri apakah sudah mengenal sistem pembagian ini?
2: Itu belum tahu tuh ibu. Justru itu belum tahu karena zaman dulu kan zaman purba kan. Hanya bicara tentang adat istiadat, kawin mawin, urus hidup berkeluarga, musyawarah segala soal dimusyawarahkan. Sudah itu terpencarlah mereka. Cuma sampai sana masing-masing juga Sumba anak kalan juga, Sumba Tengah itu bahasanya masih Sumba Timur juga masih makalan juga Sumba anak juga, itu bahasa Sumba Tengah masih mengerti. Tapi kalau bahasa bangsa Laudi, Wijewa, kita tidak mengerti kita. Memboro juga lain juga. Kalau kau lebih jahat lagi, bahasa macam turun naik gunung dia. Orang dengar jadi bingung juga begitu. Tidak belum tahu mereka.
1: Berarti untuk logat atau aksennya orang Sumba ini apakah berbeda dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah?
2: Ya, aksen hampir-hampir mirip bisa tidak juga karena tekanan bahasa mereka. Kalau orang main pasti sudah kena itu. Sudah kena orang bilang itu kan orang Sumba Barat.
1: Iya, iya.
2: Gitu?
1: Okay. Ya, bisa diceritakan lebih jauh lagi tentang kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini. Setelah mereka mendiami pulau, kemudian apa bukti-bukti lain selain keterikatan antara Sabu dan Sumba ini?
2: Macam Sabu ibu ya, kalau Mohau, bandara Mohau yang sekarang Bumiang Kunda,
1: Iya.
2: Itu mau itu tempat berteduhnya orang Sabu di sana. Kami orang Sabu itu merasa mereka orang lain. Kalau kami mau orang Sabu dan Sumba sudah terjadi pada tahun 1600. Saya konsultasi sama tokoh-tokoh Sabu juga. Hanya pada persoalan dulu pernah perang di satu daerah itu untuk mewarisi ini dulu kepada anak cucu. Ada begitu rambut Sabu dibunuh oleh ajudannya. Lalu sudah rahasia kan saya bilang jangan mengkosong banyak. Itu warisan ilmu yang anak kalau ajudan pukul bupati presiden atau saudara. Begitu. Jadi itu jadi orang Sabu sana. Jadi kehidupan mereka sudah diwarisi, sudah dibekali dengan musyawarah adat itu berbagai tentang tata krama kehidupan. Itu. Jadi ada buku satu yang ini, yang itu Pak Guru Tunggul itu, dia Turatu. Dia menulis bukan karena dasar adat Sumba, tidak, karena memang dia mereka imam itu disiwarisi suatu kelebihan oleh Tuhan Maha Kuasa. Ada bukunya.
1: Ya, kalau di Sabu dikenal dengan nama The Land of Deo atau tempatnya para dewa. Yeah. Kalau Sumba yang beta tahu, Sumba itu dikenal sebagai The Land of Village atau tanahnya kampung karena begitu banyaknya kampung tradisional di sana. Apakah ini juga berpengaruh dari kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini?
2: Bentuknya kampung-kampung itu perkumpulan kekeluargaan semua suku. Mereka dulu membangun dulu kampung itu tempat-tempat bukit tinggi. Hingga mudah untuk mengintai musuh karena perang antara Sumba juga dan Sumba dan kampung perang dulu.
1: Iya.
2: Perang dulu. Sehingga perang yang satu pernah ajak ini Raja Saupi bantu perang Betakapi itu dan mati di sana. Jadi kita kalau sana di Sumba itu kalau bisa itu kampung Praimarapo kalau kami kalau di punya tempat leluhur itu Praimarapo.
1: Praimarapo. Iya, Bapak tadi sudah sempat disinggung ya tentang asal muasal legenda ya yang mencatat bahwa nenek moyang orang Sumba itu mendarat pada satu tempat yang diberi nama Haharu. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi tentang Haharu ini.
2: Jadi cerita tentang sasar ini Haharu Melayu ini, entah bagaimana ceritanya nenek moyang sampai Melayu ini. Bagaimana sih nakal Haharu Melayu ketika itu waktu itu gelombang berkejar-kejaran dipecahkan gelombang itu. Jadi kalau tanya sasar berapa langsung dengan Labuan Bajo. Jadi situlah mereka kan tidak tahu arah kemana harap ini patung ayam ini arah ke situ. Dan turun tebing batu itu. Disitulah mereka pertama hidup berkebun sambil bermusyawarah adat tata krama kehidupan dan segala bangsa itu sudah membangun Sumba ini datangkan untuk membangun Sumba.
1: Iya.
2: Dengan ternak dengan apa bukan datang berleha-leha sana setelah pesan dulu tadi itu.
1: Iya.
2: Begitu jadi disitulah pertama sampai di Sumba dan di situ di dekat ke orang Kamaniru situ Pandawa Menangapoku itu namanya dua rombongan itu. Disitulah musyawarah situ juga. Sehingga kalau Mohau itu tempat tebus orang Sabu.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Iya. Baik. Dikatakan juga kalau kedatangan nenek moyang ke Pulau Sumba ini tidak sekaligus ya, tapi bergelombang. Jadi bisa dipastikan bahwa nenek moyang orang Sumba ini tidak berasal dari satu tempat saja ya, tapi mungkin berasal dari Asia Tenggara, Asia Selatan, seperti itu Bapak.
2: Ya begitu, seperti di dalam itu Bu. Saya tidak mau citranya lebar, saya mulai dari mitos saja dari Malaka tadi itu. Lebih banyak di Sumba Tengah yang marah orang India. Memang tidak satu tempat mereka berasal. Entah bagaimana citra mereka datang ke sana, mengapa belum datang jauh-jauh entah naik apa, tidak tahu juga. Hanya batas termitus saya omong ketika di langit keberapa itu bahwa tanah di Melaka sudah penuh. Kalau tanah bara itu Singapura, orang kulit putih. Itu persis bagaimana itu, tapi tanda-tanda itu bahwa benar apa tidaknya mitosnya atau legendanya itu ada usul kebenarannya.
1: Bagaimana dengan mungkin karena pengaruh datangnya bergelombang nenek moyang ke Pulau Sumba begitu ya. Apakah ini juga mungkin berpengaruh pada sistem penamaan untuk orang Sumba ini? Ada sebagian orang Sumba kan seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang pakai umbu, tapi ada yang senepa.
2: Memang di sana di dalam itu ada bahwa di penduduk Tanah Rara itu di India dikasih hamba sana. Hamba yang dibeli itu apa? Mungkin yang zaman perang Sumba dulu mungkin ada yang namanya tawanan juga. Tapi dikasih ke sana. Begitu. Saya lurus kali Ibu ya. Umum bukan nama. Itu tanda bisa tanda jenis kelamin. Laki-laki perempuan. Kedua menunjukkan kebangsawanan orang juga. Tapi ada juga di RT itu tidak pakai umum dan rambut. Bukan dua orang biasa. Dua orang bangsawan juga. Ya. Masih anak kalang itu, Sumba Tengah itu. Umum rambut semua orang. Lalu tidak pakai. Bukan orang biasa, bukan. itu orang besar juga, cuma kan tidak budaya mereka tidak pakai itu. Ya. Kori juga tidak pakai. Di semua partainya juga masih ada pakai-pakai juga begitu. Kalau nyambung ibu bilang sama tidak, tidak tahu. Kalau macam di Kori itu, kalau ibu dengan orang Kori omong, ibu jadi bingung. Itu omong setelah tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Itu, kalau itu. Jadi, jadi bukan karena berkelompoknya datang, bukan itu. Artinya mereka mewariskan tentang diri kebersamaan. Artinya mereka dan saling menghargai suku dan suku. Jadi itu yang sangat penting, tetap kita warisi begitu hidup kekeluargaan dan selamat mati, itu yang kita perlu lestarikan begitu. Jadi artinya diharapkan mewarisi nilai luhur yang baguslah untuk kehidupan masyarakat Sumba yang ditinggalkan oleh leluhur kami.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya Sumba, Bapak Hamatara punya harapan tersendiri tentang peninggalan leluhur untuk orang Sumba kedepannya.
2: Ya, kedepannya harapan saya tulisan yang bagus ini, terutama tentang itu lagu itu ibu ya, ya tentang itu tetap kita menyapa itu tempat kampung leluhur kita. Ya bukan kampung itu Premier Up, tidak ada tempat arwah leluhur kami yang namanya Premier Up. Tapi karena sumbatan Premier Up punya Premier Up itu lagu tadi. Jadi harapan kita kedepannya kalau saya. Ya, tapi tetap menghargai ini luhur, kepercayaan leluhur kita, jangan kita anggap itu tidak bagus. Karena bagaimanapun juga, itu mereka juga punya keyakinan, kepercayaan mereka.
0: Pendengar, mempelajari asal-usul nenek moyang orang Sumba adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, itulah yang membuat kita mengerti benar dari mana kita berasal.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikianlah sudah kami hadirkan tradisi dan budaya nilai-nilai keindonesiaan yang hadir untuk Anda. Bagaimana tradisi ataupun budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, kita kembangkan, kita lestarikan di Nusa Tenggara Timur, bumi Flobomora tercinta ini. Untuk itu pendengar, sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan masih setia bersama 91,5 MHz. Sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Alhamdulillah juga cek langsung di kerutan. Alhamdulillah tadi api ini sudah padam, tapi karena ini mencurnya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik.
1: Saat ini sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
2: Menteri Kehutanan memastikan penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026.

0: ada menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat Kadurla masih berada di tengah-tengah Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
2: Ini adalah potensi ke depannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Selengkapnya disampaikan oleh Sabella Indasari.
1: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya-Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi, karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini, telah berubah-ubah. Nah, kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian Airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
3: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
2: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan, dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
5: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi kemarin. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
4: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
6: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
5: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Alcanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia BI memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
7: Satu, dua, tiga. Lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
8: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
7: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudipyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan.

0: Peta Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
5: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Soni Kurniawan, mengatakan perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
4: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional. Ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
5: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
4: Sekarang ada modus baru, yaitu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid, dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape, karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
5: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Kita simak Nadia Syarif melaporkan.
6: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveillance terintegrasi sehingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
7: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
6: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
8: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
6: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz dan akan membuka kembali Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kesepakatan pelayaran Selat Hormuz tersebut akan segera dijalankan jika Amerika Serikat dapat memenuhi komitmennya berdasarkan Memorandum Islamabad yang telah ditandatanganinya pada Juni 2026 lalu. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, lihat kolesterol, tekanan darah, sama gula.
10: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
9: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO ya. Harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai wafat. Sur 2, kalau lari itu 2. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya, kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama, kan? Stroke 2 tahun 350 ribu, jantung 300 ribu,
10: Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti Merdekaran hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Merdekaran sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekaran 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekaran ini.
11: Kita disabilitas tuh kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya.
10: Kegiatan Merdekaran ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Ya, pendengar Pro 1 Herari Atambua, selamat siang, jelang sore untuk Anda. Apa kabar? Semoga masih terus dan tetap semangat untuk aktivitasnya. Dan selamat menikmati kebersamaan Anda di malam minggu, malam berakhir pekan, untuk Anda bersama orang-orang terkasih, keluarga tercinta. Oke, pendengar, kita di program acara hiburan seperti biasa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Partisipasi Anda di 081246010202, silakan, jangan malu-malu. Ada kesempatan, silakan Anda bisa berpartisipasi. Lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya, silakan Anda bisa hadirkan. Orang pertama dari Ayu Tupas, Ibu Guru.

0: Halo, Putri Tunggal. Halo. Selamat siang, apa kabar hari ini? Ini baru kedengaran lagi. Sehat? Sibuk apa saja hari ini?
1: Ya, kabarnya puji Tuhan sehat, kakak. Pokoknya sibuk saja.
0: Oke, selamat bermalam minggu, berakhir pekan. Pilih lagu yang mana, ya. Putri Tunggal?
1: Lagunya biar nomor satu saja.
0: Oke, ini katanya biar nomor satu sah.
1: Ya, biar berurutan begitu.
0: Oke, biar berurutan, galau pusara hati, cicir Anita. Oke, silakan.
1: Oke, salam yang pertama untuk kakak Sinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, terus buat semua sahabat. Ada Ibu Sinti Sanam di Ayo Tupas, Mami Nasi Keluarga di Misi-Misi, Bapak Fidel di Joe, Mama Tisen di Enlasi, Kakak Yusen Kasih Fatu Sini. Ada Mama Andro, Bung Tobin dan Abu Siti luar jadi satu ulan, Bunda Desi, Kakak Maria, ada Bung Janu, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Bung Tio di Tumbakun, Ibu Delvi Banasan untuk keluarga, Paman Nasrun, Mbak Wiga, Pak Henry, Ibu Yusin di Kuneru, Kakak Anus, Kakak Ameta di Timor Leste, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bunga Timba.

Beng lah, terus ada Papa Usias Nubatuni, si keluarga di Fatu Kopa, Kakak Ratna Lake, si keluarga di Mbazana.

0: salam persaudaraan untuk kita semua. Untuk Kakak Fenty, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore, Kakak.
1: Oke, terima kasih Vera Utamono, putri tunggal di Utun, sudah kita hadirkan tadi. Dan pendengar selanjutnya, untuk Anda partisipasinya, silakan yang ingin hadir berpartisipasi dengan pilihan lagunya. Cici Renita sudah diambil, sudah dipilih dari Putun, dan juga Malagata Curing Jan Odi RT5 RW3 Nasar Bebaskan Aku Rara Lida di Tika Mas Semara. Caca Sirlita bersamanya Larasati Jangan Bilang-Bilang Gesia di Sampingku Selamanya, V Malarangeng Api Dalam Skam, Siva Aprilia Mana Pacar, Aida Saski Ayam Jago, Yosi Yunus Terang Kembali, Ona Sutra Bola, Deni Malik Yang Kurindu, Ratu Idola Ada Gajah di Balik Batu. Oke, silakan partisipasi Anda pada siang jelang sore hari ini untuk kita nikmati bersama lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Silakan partisipasinya kita nantikan 081246010202. Oke, silakan. Kita sapa Ibu? Ibu Guru?
2: Iya, selamat siang Kak Dangdut, Dangdut Lagi, Kakak Pinti.
1: Oke, selamat. Apa kabar? Libur kah hari ini?
2: Ya, libur. Kebetulan
1: okay.
2: Kabar saya baik.
1: Kabar baik. Oke, okay, amin. Oke, okay, selamat menikmati libur. Ini apalagi malam minggu ini sudah ada rencana. Oke, okay, Ibu, silakan pilih lagu yang mana, Ibu?
2: Nomor 9, Kak.
1: Oke, okay, ini pilihan nomor 9, Siva Aprilia. Wah, ini mana pacar ini?
2: Iya kan tadi tanya malam minggu, makanya sepanya telaga.
1: Oh, harus jalan sama pacar lah, menikmati malam minggu sama pacar.
2: Mending di rumah saja.
1: Waduh, mending di rumah. Oke, silakan Ibu.
2: Ya, salam yang pertama Kevin yang bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu.
1: Terima kasih banyak.
2: Lanjut buat serta manis, terima kasih kesenggolnya. Ada juga Mak Nina, ada Yohan Kais, ada Bunda Desi Mereka Parat, ada Putri Kusuma, ada Pak Dimas Yudi, ada juga Pak Bung Piresa, ada Paman Nasrul, ada Paman Buks bersama Dede Aisa, ada Mbak Uja, ada Bunda Ina, ada Bang Hadi, Paman Bang Ling, dan ada Tati Fernandes, dan sebenarnya buat cuma semua saja buat Kak Pinti. Terima kasih banyak, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang untuk Ibu Guru, Ibu Fenty yang ada di Ayu Tupas. Dan di mana Mas Ganteng, suaranya Mas Dedi, mana?
3: Siang ya, malam minggu. Oh, siang apa sore, Gek?
1: Ah, sudah mau sore. Sudah mau sore lagi.
3: Malam minggu, sore. Udah ngopi dulu, Gek.
1: Oke, sudah. Ini di mana sih posisi? Posisi
3: ini perjalanan nih. Ini lagi di atas motor nih, perjalanan nih.
1: Ini mau malam minggu kemana?
3: Kemana? Bukan dari Betul mau ke Tambuah.
1: Ini setiap hari di jalan saja, ini mau bagaimana ini?
3: Ini dikeliling-keliling di Betul baru tanggal muda dong, esok.
1: Oke, lagi tanggal
3: ini mata. Kita lagi bolak-balik kayak gini, kenapa ini?
1: Lagi kita bolak-baliknya apa ini? Oke, okay, bolak-baliknya, karena di bolak-balik ya pasti balik-balik.
3: Teresa jam berapa, Teresa?
1: Oke, okay, Ibu Teresanya lagi menikmati malam minggu, lagi libur. Pilih lagu yang mana?
3: Itu. Jadi habis ini siapa? Habis ini siapa?
1: Ibu Yanti, Yanti yang masuk.
3: Tapi mantap sekali, belum datang, belum datang ya?
1: Belum datang, lagi belum sedikit, datang. Sedikit lagi.
3: Oh, nomor 3 apa nomor 3?
1: Nomor 3 Bebaskan Aku dari Nazar.
3: Ini mantap.
1: Oh, mantap.
3: Oke lah, itu aja.
1: Oke, okay, itu aja.
3: Sampai siap, Bapak Fendi pulang aja sama keluarga ya.
1: Terima kasih banyak.
3: Ini malam minggu soalnya ya.
1: Oke, okay.
3: Malam minggu ya. Mau ngasih kelompok satu RRS minggu. Buat Kak Epi, Kak Eni, Kak Arja yang baru lepas, juga Kak Teresa yang liburan. Oke, hati-hati ya liburannya. Semoga malam minggunya lancar. Oke, Bu Adwin pulang hati-hati ya. Makasih ya. Waktunya bagi-bagi.
1: Oke.
3: Yang menjadi soe.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Edi yang sudah menyapa lagi. Dan untuk pendengar silakan partisipasi Anda. Kita sapa dari arah Momere, Bunda Ima.
4: Hai, hai, hai. Bonjour. Jeff.
1: Wah, ini Bung Jeff terus salah lagi, salah lagi.
4: Salah
1: terus
4: lagi.
1: Bung Jeff. Ini salah terus ini, wah ini berbahaya nih. Ini tanda larangan ini, hati-hati lah.
4: Tanda larangan.
1: Lampu merah terus.
4: Ngerti.
1: Oke Bunda Ima, bagaimana kabar? Aman di Flores khususnya di
4: Aman Flores. Puji Tuhan.
1: Oke, itu yang kita harapkan.
4: Selalu aman. Semoga semoga seterusnya aman.
1: Oke, harus begitu. Harus optimis bahwa aman itu memang paling
4: harus
1: aman.
4: Dong, harus seperti itu.
1: Oke, hanya salah terus sebut.
4: Salah terus itu dia. Habis.
1: Oke Bunda, silakan Bunda pilih lagu yang mana?
4: Lagu mana dong?
1: Oke, ini yang terakhir 14 Ratu Idola Ada Gajah di Balik Batu, Denny Malik yang Kurindo, Ona Sutra, Bola, Yus Yunus, Terang Kembali, Aida Saskia, Ayam Jago.
4: Yang Kurindo aja deh.
1: Yang Kurindo Denny Malik. Oke, silakan.
4: Iya, yang Kurindo RRI Atambua.
1: Oke, rindu
4: bersama
1: terus.
4: Penyiarnya, rindu bersama terus. Teman-teman yang selalu gabung setia dengan RRI Atambua.
1: Terima kasih, silakan Bunda.
4: Oke, salamnya pertama tentunya ya buat Bung Penti ya, minta maaf kalau Bunda salah.
1: Terus.
4: Malum. Apa ya, LU. Bung Penti, LU jadi.
1: Oke.
4: Nah, salam buat Om Papi ya di ND, ada di sana juga ada Bang Marcel, ada Yeri. Terus teman-teman yang ada di Kupang, Atambua, Kepa, Timur Leste. Dari Palu juga, pokoknya dari manapun yang sudah gabung maupun yang belum ya, selamat sore saja, semoga Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Buat Bung Penti, terima kasih, selamat sore, tetap semangat.
1: Terima kasih Bunda Ima di Maumere. Dan untuk pendengar kita nikmati dulu lagu pilihan yang pertama, Cici Renita, Galau Pusara Hati. Siva Aprilia Mana Pacar, Nasar Bebaskan Aku, Denny Malik yang Kurindo.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler.

atasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan

Dengarkan Atam Bua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Bua, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua dari Mala Agata dan Jihan Audi RT5 RW3 ya. Satu lagu yang dinyanyikan juga oleh Cici Parawida ya, RT5 RW3 ya kan. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di sore hari ini. Dan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sesi kedua ya. Dan saat ini pendengar Pro 1 tersisa beberapa lagu lagi. Jihan Audi itu sudah diputarkan, berarti masih ada Rara Lida di Tikam Asmara. Kemudian ada Caca Sherly Tak Bersamanya, ada Lara Sati Jangan Bilang-Bilang, ada Keisha Di Sampingku Selamanya, Fei Malarangeng Api Dalam Sekam, ada Aida Saski Ayam Jago, Yus Yunus Terang Kembali, Ona Sutra Bola Ratu Idola, ada Gajah Di Balik Batu. Ya, silakan yang mau bergabung, yang mau request lagu dangdut yang sudah saya sampaikan tadi, silakan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Baik. Pendengar Pro 1, sekarang pukul 15.27 menit, yang mau gabung silakan ya. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih di 0812 4601 0202. Silahkan yang ada di alor sana, bapak dorang, mama dorang, kakak adik dorang, semuanya di sana boleh bergabung. Yang ada di Malaka, di TTU, silahkan. Yang ada di Belu dan sekitarnya juga silahkan. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya nomor 12, ada Gajah, nomor 12, Ona Sutra Bola ya. Salamnya untuk semuanya saja, terima kasih untuk kakak yang bertugas. Salam sehat selalu, terima kasih kakak Paula atau ibu Paula kah ini. Sehat selalu ya, semangat selalu juga. Nanti saya putarkan lagunya dari miliknya Ona Sutra Bola. Ini bola apa nih, bola kaki kah, bola poli kah, bola kasti kah? Baik, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Pro Dangdut,
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore kakak Yanti.
0: Selamat sore juga kakak Bella.
1: Iya kak Yanti.
0: Iya, bagaimana kakak Bella, kabar baik kah hari ini atau tidak baik? Harus baik ya.
1: Hari ini puji Tuhan, baik-baik
0: lah. Syukurlah, syukur alhamdulillah kalau semuanya baik adanya. Ya, silakan kakak Bella.
1: Lagunya ada Gajah Di Balik Batu.
0: Ada Gajah Di Balik Batu. Ya, batunya dibalik ada gajah. Tapi kalau gajah di balik batu,
1: gajah mati.
0: Ya? Kenapa?
1: Jatuh hancur, gajahnya mati.
0: Oh iya. Iya, bagaimana ceritanya ada gajah di balik batu? Ya, padahal tidak. Batunya sebesar apa ini? Kalau udang boleh.
1: Ya, kalau udang boleh.
0: Kalau
1: iya.
0: Kalau gajah, aduh.
1: Batunya besar dari gajah,
0: sudah. Gajah dari besar. Saya pikir ada ada gajah di balik gunung.
1: Oke, okay, kak. Salam salam.
0: Boleh.
1: Salam salam ya buat kakak Yanti bersama Ibu RRI atau yang bertugas sore. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman ada Bapak Suro, ada Mama Dina, ada Raka Yusen, ada Mama Ina di Nusinti, ada Kakak Senti, ada Abang Tirosa, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Ibu Isin bersama Pak Henry, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Kakak Mara, ada Kakak Seri Arga Nari, ada Mama Sina, ada Kakak Andri, ada Abang Damos, ada Abang Hujangga, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Abang Lo, ada Kakak Luna, ada Juli Jati, ada Bunda Ima, ada Kakak Tidi Solowaru, ada Kakak Marcel, ada Kakak sama Resto dan juga buat teman-teman yang lainnya yang lagi monitor, selamat sore, yang lagi beraktivitas tetap semangat, salam sehat, Tuhan menyertai kita semuanya.
0: Amin. Terima kasih Kakak Bella. Semoga aktivitasnya di hari ini sampai malam nanti lancar jaya. Ya, hari apa nih? Hari Sabtu ya? Kayaknya malam Minggu nih. Ya, segala persiapannya ya kan mau malam Minggu ya. Mungkin ada kegiatan kah, ada janjian, ada rencana di hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu ya. Saya harap seperti itu. Ada lagi yang bergabung ya di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya, masih di 0812-4601-0202. Bisa langsung telepon, bisa lewat pesan singkat, pesan suara juga boleh ya. Saya tunggu di Prodangdut. Dangdut adalah kita sampai nanti di jam 4 sore. Baik. Ya, saya terima lagi satu penelpon di Prodangdut untuk sesi ini ya. Oke, baik, sudah terputus. Saya terima dulu ya. Selamat sore Prodangdut. Selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore juga Bunda Desi yang punya Keva Menanu.
2: Iya dong, apa-apanya dong.
0: Iya, apanya? Apanya yang apa-apanya dong?
2: Apa kabar?
0: Iya, apa-apanya baik.
2: Iya. Sehat.
0: Sehat. Semoga Bunda Desi juga sama seperti saya. Sehat, tambah bahagia.
2: Sehat selalu, Bu.
0: Iya, itu yang iya, itu jawaban yang ditunggu-tunggu ya. Jawaban paling membahagiakan.
2: Iya. Lagunya nomor 5.
0: Nomor 5 tak bersamanya. Aduh, sedih sekali lah tak bersamanya.
2: Atau nomor 6.
0: Nomor 6 jangan bilang-bilang. Mau yang mana? Yang nomor tak bersamanya kah? Jangan bilang-bilang kalau aku bersamanya kah atau gimana?
2: Biar yang bersama.
0: Oh, tak bersamanya saja.
2: Iya.
0: Iya, kalau tak bersamanya.
2: Dalam iya. Neo,
0: Neo, silakan.
2: Apa yang diutarakan?
0: Maksud saya mau melanjutkan. Kalau tak bersamanya itu membuatmu bahagia, silakan.
2: Iya. Ya. Kita bergabung itu untuk mencari kebahagiaan
0: iya,
2: teman-teman yang jauh maupun yang dekat. Dan juga sama-sama dengan penyiar-penyiar yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, oke deh, salam-salamnya buat Bella Puskita yang baru lewat. Selamat sore buat Bang Bento, Bapak Oke, Bang Henry, Ibu En juga ada, buat Maun Anis juga. Ada Bapak Idi di Budukto, Bapak Gabdi Manlea, Bung Jani Naisali, ada Bapak Tirosa, ada Maria Tatara, ada Tiara, semuanya ada ucapan selamat sore. Buat Mama Ina, ada Bapak Fidel, ada Serata Mono, ada Ibu Pinti, ada Bung Sili, ada Ratna Laka, Mama Jason, ada Mama Ayah juga, ada Yusen Kai, ada Mama Dursi Wanapanu, semuanya ada ucapan selamat sore.
0: Baik.
2: Ada Paula, ada Sisilia di Kupang, ada Bapak Pujangga, ada Bapak Ten, ada Mama Sena, ada Eswatli, ada Nara juga, ada Bunda Ima, ada Miri, ada Papi Fernandez, ada Bung Marcel, ada Putra Tenga, Bang Lee, ada Bang Hadi, dan semua muat ada Bunda siapa ya, Bung Nasrul dan semua yang pantau di sore hari ini, mengucapkan selamat sore, salam kompak, dan selamat berbahagia buat kita semua yang masih sehat.
0: Baik.
2: Buat semua, buat Kak Yanti yang punya vokal di sore hari ini, dia ucapkan selamat bergiat, sukses selalu, Tuhan memberkati, dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
2: Oke,
0: juga
2: deh, Kak Yanti, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bunda Desi, bahagia selalu juga. Baik, ya mau gabung lagi silakan. Saya menunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, Mas Edi ini iya selalu bergabung ya. Sesi pertama, sesi kedua juga. Iya. Baik.
3: Siap, ya.
0: Semoga kabar baik Mas Edi. Silakan.
3: Amin. Bola aja ya, bola ya. Jerman bola kita ya.
0: Bola sudah di request tadi.
3: Sama
0: Kakak Paula.
3: Oh, kalau gitu ya ini ya, Ona Sutra ya.
0: Ona Sutra. Ya. Ona Sutra kan yang okay. Judulnya bola.
3: Oh, gitu.
0: Jadi Api Dalam Sekam.
3: Satu lagi.
0: Di Tikam Asmara.
3: Yang apa lagi, yang apa?
0: Kemudian jangan bilang-bilang di sampingku selamanya. Ayah,
3: Jangan bilang-bilang.
0: Oke.
3: Okay.
0: Nomor 6.
3: Salam nomor 6.
0: Baik.
3: Ini malam Minggu Kak Yanti ya.
0: Iya.
3: Ya, pulang hati-hati ya.
0: Baik.
3: Oke, okay, salam buat keluarga di rumah ya, pulang hati-hati.
0: Oke,
3: okay, spesial buat Kak Yanti yang cantik, yang tidak sombong. Oke, okay, selamat sore.
0: Baik. Selamat sore juga Mas Edi. Sehat selalu, bahagia selalu, lancar jaya usahanya ya. Baik. Terima kasih untuk beberapa penelpon yang sudah bergabung di Pro Dangdut sesi kedua ini. Dan saatnya saya putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Iya, sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
0: Oh begitu, jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga ya. Kayak lagu dong berarti ya, tenor.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Suryantoro menegaskan, anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di tahun 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami pukul 16 lebih 27 menit. Kami akan hadirkan program Green Radio. Topiknya tentang pentingnya penghijauan bersama presenter Teresa Manihan.

kebersamaan kita di rangkaian acara Tambuah Sore edisi hari ini. Kami hadirkan topik perbincangan mengenai mengapa penghijauan itu penting. Dan pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama narasumber kita yang akan menyapa selaku Kepala SMK Trikari Kevamananu, Pak Yuvensius B. Metkono, S.Pd.

0: Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Pak Kepala.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Selamat sore, terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan hari ini. Kami dari RRI akan buat tentu sangat senang bisa berkesempatan berbincang dengan Bapak ya. Terima kasih sebelumnya.
1: Iya, baik.
0: Baik ya. Seperti yang kita tahu, isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin krusial di era sekarang. Salah satu upaya nyata yang bisa kita lakukan adalah penghijauan. Nah, untuk itu, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya penghijauan, khususnya dari perspektif Bapak sebagai Kepala SMK Trikari Kevamananu yang tentu memiliki pandangan unik terkait dengan pendidikan dan lingkungan. Oke, sebelum nanti kita ke edukasinya dari Bapak Kepala, boleh kita sedikit dapat gambaran tentang SMK Trikari ya, Pak Kepala?
1: Iya, baik Bu. Oke, baik. Yang pertama, kami juga menyampaikan terima kasih kepada RRI SMJ yang sering menemui kami dari pihak SMK Trikari Timur Tengah Utara. SMK Trikari Timur Tengah Utara ini terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara, tepatnya di Desa Nian, Kecamatan Mahfud Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, arah ke Edan. SMK Trikari ini juga sudah berdiri sejak tahun 2013 dengan tiga kompetensi kejuruan, yaitu kompetensi agribisnis ternak ruminansia, kompetensi agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan kompetensi agribisnis tanaman perkebunan.
0: Oke, baik. Luar biasa yang pastinya tetap eksis ya di Kabupaten Timur Tengah Utara untuk SMK Trikarinya di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Bapak Kepala, langsung aja untuk edukasinya ya, berkaitan mengapa sebenarnya penghijauan itu penting. Apa yang bisa diedukasikan kepada masyarakat, kepada kita semua di kesempatan program Green Radio RRI Atambua sore hari ini? Silakan Pak.
1: Ya, baik Ibu. Nah, memang akhir-akhir ini kita sangat membutuhkan tentang pemandangan lingkungan yang hijau. Karena penghijauan ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat atau maupun yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Nah, kenapa penghijauan itu sangat penting? Karena memiliki beberapa manfaat. Nah, salah satu yang pertama itu meningkatkan kualitas udara. Nah, tanaman dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas udara. Itu salah satu penting daripada penghijauan yang pertama. Yang kedua, mengurangi polusi. Nah, penghijauan ini juga dapat mengurangi polusi udara dan polusi suara serta dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mengatasi perubahan iklim. Tanaman membantu menyerap gas-gas rumah kaca yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dan yang keempat itu meningkatkan biodiversitas. Penghijauan dapat menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna sehingga membantu menjaga keanekaragaman hayati. Yang kelima itu membuat mengurangi risiko bencana. Akar tanaman itu dapat membantu menjaga struktur tanah sehingga dapat mengurangi risiko erosi dan longsor yang ada di sekitar lingkungan masyarakat atau di mana saja. Yang keenam itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan adanya penghijauan itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan sehat yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh itu menghemat air. Tanaman dapat membantu menyerap dan menyimpan air sehingga mengurangi risiko banjir dan menghemat sumber daya air agar bisa dapat dipergunakan oleh khalayak umum. Nah, dengan demikian maka penghijauan itu sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Karena dengan melakukan penghijauan maka kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu beberapa poin penting Ibu yang kita bisa sampaikan kepada khalayak tentang pentingnya penghijauan.
0: Oke, baik. Sebegitu pentingnya penghijauan dalam kehidupan kita, keberlangsungan kehidupan kita ya, bahwa dengan menanam salah satu cara penghijauan itu juga menjadi mempersiapkan ataupun juga menjamin harapan kita di masa yang akan datang ya dalam kehidupan kita. Nah, Pak Kepala, kalau dari kacamata Pak Kepala sendiri, apa sih yang sering buat masyarakat atau membuat kita itu sulit sekali untuk melakukan yang namanya penghijauan? Misalkan tidak mau menanam, ataupun kalau sudah menanam lalu merusaknya sembarangan, tidak merawatnya, seperti itu Pak.
1: Nah, kalau menurut saya bahwa untuk penghijauan, kalau memang ada yang merusak itu, pertama kalau di lingkungan masyarakat itu karena ada faktor pola bertani yang berpindah-pindah. Ini agar pola bertani yang berpindah-pindah itu dapat menyebabkan sehingga akan merusak. Tetapi sesungguhnya kita harus menyadari kalau pola bertani yang berpindah-pindah, maka kita harus seharusnya kita juga harus membudayakan penghijauan untuk menghijaukan kembali lahan yang telah kita olah itu, sehingga tidak terjadi pergundulan di lahan itu. Mungkin itu Ibu yang saya sampaikan.
0: Oke, baik. Kalau kesadaran penghijauan yang selalu diajarkan kepada siswa-siswi di SMK Trikari ini apa saja? Mungkin salah satu contoh kecil yang bisa digambarkan kepada kita sehingga yang namanya keberlangsungan lingkungan ini tidak hanya menjadi tugas sebagian orang, tetapi kita semua wajib ya punya kesadaran lingkungan. Kita semua wajib untuk memiliki semangat untuk aksi penghijauan.
1: Oh iya, kalau yang kita berikan kepada para peserta didik itu bahwa manfaat penghijauan ini tidak seharusnya hanya bisa dilakukan oleh para khalayak umum, tetapi paling penting itu dari kesadaran kita sendiri, baik itu siswa maupun masyarakat. Nah, yang kita bisa lakukan itu harus dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang ada di lingkungan diri kita sendiri. Misalnya kalau kita di rumah, ya jangan kita melihat lahan yang ada itu, kita harus menanam, banyak menanam. Dan penghijauan ini kan banyak menanam, bukan hanya sebatas untuk tanam urban, tetapi kita bisa menanam dengan cara bercocok tanam yang akan menghasilkan suatu penghijauan di dalam di pekarangan kita itu, sehingga kelihatan itu menjadi indah, tetapi ada dampak dan nilai ekonomi yang akan dapat berguna bagi kelangsungan hidup kita, sehingga ada penghasilan akan kita dapat ketika kita melakukan penghijauan. Nah, penghijauan ini misalnya kan kita melakukan penghijauan, salah satu contoh kalau kita di jurusan agribisnis ternak ruminansia, maka kita menggunakan lahan itu dengan cara menanam pakan-pakan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis ternak. Nah, kalau berbicara tentang jenis ternak ruminansia, maka kita akan berbicara tentang ternak besar. Misal salah satu pakan yang akan kita melakukan itu dengan cara penghijauan itu di lahan mana saja, itu dengan menanam kingres, menanam jenis lamtoro teramba.
0: Oke, baik. Baik, Pak Kepala, waktu yang baik untuk kita menanam itu kapan sih Pak? Begitu ya, kalau misalkan kita memulai dari lingkungan keluarga kita sendiri, di halaman rumah kita, begitu Pak?
1: Oh ya, kalau soal waktu itu Ibu, kan tergantung dari kita. Misalnya kan kalau kita mau kapan saja kita mau melakukan, kita melakukan. Dan itu sangat membutuhkan tingkat kesadaran kita yang sangat tinggi.
0: Oke. Dengan jenis tanaman, kalau yang direkomendasikan oleh Pak Kepala itu seperti apa kalau untuk kita di seputaran daratan timur ini?
1: Ulangi Ibu.
0: Untuk jenis tanamannya yang bisa kita tanam ya, untuk tetap lingkungan kita tetap hijau. di seputaran daratan timur ini, kira-kira jenis tanaman apa nih yang Pak Kepala rekomendasikan untuk kita tanami?
1: Oh iya, kalau jenis tanaman yang cocok itu di kita daratan timur ini, kita mesti melihat dari struktur tanah. Misalnya kita struktur tanahnya ini cocok dengan jenis apa, sehingga tanaman apa yang kita bisa tanam, sehingga ketika kita melakukan penghijauan itu dia bisa tumbuh dan akhirnya kita bisa dapat menikmati hasil yang kita lakukan itu. Nah, misalnya evergreen itu bagus. Satunya itu karena kondisi dan struktur tanah kita ini kan beda-beda.
0: Oke, berarti kita juga memilih jenis tanaman yang memang tidak terlalu membutuhkan air banyak ya, karena di sebagian tempat mungkin air berlimpah, tetapi tidak dipungkiri bahwa di sebagian tempat juga ada kesulitan yang namanya air ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menanam ya, kita tidak melakukan penghijauan, tetapi dengan kondisi yang ada kita bisa berhikmat dengan memilih jenis tanaman yang dapat kita tanami.
1: Iya. Makanya kan kita bisa melihat, kalau misalnya di daerah saya ini kelimpahan air, maka kita bisa menanam jenis tanaman yang memang membutuhkan air yang banyak. Tetapi misalnya di daerah-daerah tertentu yang memang kesulitan air atau kekurangan debit airnya, maka kita juga akan melihat jenis tanaman-tanaman apa yang cocok untuk jadi berumur panjang, sehingga dia ketika kita dalam perawatan, masa perawatan itu tidak membutuhkan air lebih banyak, sehingga dia akan tetap
0: berumur. Baik. Menanam apakah hanya satu kali saja atau kita harus menanam setiap waktu nih Pak? Kadang kita tanam lupa siram, nanti tanam lagi.
1: Menanam ini kan sesungguhnya kan bisa satu kali, bisa dua kali, bisa lebih. Sekarang misalnya kita menanam, kalau memang kita menanam dan ada titik-titik atau pohon-pohon tertentu yang karena kurang kecermatan kita dalam melakukan perawatan, pemeliharaan dan dia mati, maka sebaiknya kita harus melakukan proses penanaman ulang sehingga dia boleh tumbuh dan tidak ada ruang yang terlalu signifikan bahwa terjadi pemandangan yang kurang bagus itu.
0: Baik Pak. Ini ada lagi pertanyaan ini ya, terkadang ini mitos atau fakta, dan memang seharusnya seperti apa sih Pak kalau kita menanam itu waktu yang terbaik juga adalah di sore hari bukan di pagi hari?
1: Iya, memang paling bagus itu di sore hari.
0: Baik, Pak Kepala, selain hal-hal penting yang dengan sederhana, dengan luar biasa sudah disampaikan ini juga sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Di terakhir ini, selaku Kepala Sekolah, apa yang ingin Pak sampaikan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya peran individu ya, peran kita dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penghijauan? Silakan Pak.
1: Pesan saya kepada masyarakat umum bahwa mari kita bergandengan tangan bersama untuk mewujudkan program penghijauan. Karena dengan adanya penghijauan yang kita lakukan ini, kita bisa dapat menumbuhkembangkan atau menanamkan satu tradisi yang baik kepada para generasi yang akan datang. Dan kepada para generasi yang ada, mulailah sekarang untuk bisa melakukan kegiatan ini, karena dengan adanya ini maka kalian itu akan mendapatkan suatu kebanggaan, sehingga ketika Anda tidak ada tetapi akan ada namanya meninggalkan suatu kenangan yang terindah bagi generasi-generasi yang akan datang. Karena hanya lewat suatu penghijauan itu kita dapat merubah dan menata lingkungan yang ada di mana saja kita berada ini.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Kepala untuk edukasinya, untuk informasinya, untuk kebersamaan kita yang singkat ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak ini dapat menyadarkan kita, ya, memberikan semangat juga sekaligus, ya, bahwa kita tidak bisa tak acuh dengan kondisi lingkungan kita, ya. Yang namanya penghijauan harus terus dilakukan dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak ya Pak Kepala. Di lain kesempatan mudah-mudahan ada hal baik lagi yang bisa kita sharingkan bersama lewat RRI Atambua.
1: Oke, baik, terima kasih juga untuk RRI Atambua yang telah menghubungi kami dari Timur Tengah Utara. Semoga RRI Atambua tetap mengudara.
0: Amin. Terima kasih. Ini entar lagi Pak Kepala liburan ya sama anak-anak, luar biasa. Selamat menyongsong hari liburnya ini, luar biasa sekali. Semoga SMK Trikari Kepamanan juga semakin jaya. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bapak Kepala.
1: Ya, selamat sore.
0: Iya. Pendengar RRI, dari wawancara dengan Bapak Yuvensius Pemetkona SPD selaku Kepala SMK Trikari Kepamanano, dapat kita simpulkan bahwa penghijauan memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penghijauan tidak hanya memberikan manfaat ekologis seperti peningkatan kualitas udara, ketersediaan air, dan pencegahan bencana, tetapi juga memiliki dampak sosial dan edukatif yang signifikan. Tentu generasi muda khususnya siswa SMK tadi juga disampaikan narasumber kita memegang peran krusial sebagai agen perubahan dalam menggalakkan kesadaran dan partisipasi dalam program penghijauan. Apa yang sudah mereka lakukan ini juga menjadi contoh terbaik untuk bisa kita teladani. Dan tantangan dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat memang ada ya, namun strategi inovatif dan kolaborasi multi pihak upaya penghijauan tentu dapat terus digalakkan. Pesan utama yang ditekankan adalah bahwa setiap individu, setiap kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam melestarikan lingkungan melalui tindakan penghijauan sekecil apapun itu demi masa depan yang lebih hijau dan lestari. Nah, pendengar RRI, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan di Green Radio hari ini ya. Mengapa penghijauan itu penting? Sekali lagi bersama narasumber kita selaku Kepala SMK Trikari Kepamanan Pak Yuvensius B. Medkono SPD. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua.

Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 29 Agustus 2020.

0: Layanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Laporan selengkapnya bersama Rahma Suci.
1: Puskesmas Kota ND kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang Puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026 pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
2: Berawalnya di samping puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar depo-nya itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Jadi itu dipasang semua di tenda.
1: Saat ini pelayanan umum seperti loket, pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung puskesmas. Teresia mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan aman dan juga nyaman. Informasi mengenai lokasi pelayanan sementara juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial serta petunjuk arah yang dipasang di sekitar puskesmas. Pelayanan di lapangan basket akan berlangsung sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung puskesmas. Dan masyarakat juga dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Laporan Feby Leolede.
3: Pihak stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU WK Timun Kabupaten Belu mengakui adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan kuota pada tahun sebelumnya. Pengurangan kuota tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang turut memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU WK Timun yang hampir terjadi setiap hari. Pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naolim menjelaskan pada tahun 2026 SPBU WK Timun mendapatkan kuota tahunan Pertalite sebanyak 240 ton dan biosolar sebanyak 140 ton. Jumlah tersebut mengalami pengurangan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 280 ton. Sementara untuk penyaluran harian SPBU WK Timun mendapatkan kuota sekitar 8 ton untuk Pertalite dan 8 ton untuk biosolar. Daniel mengakui kondisi tersebut membuat pihak SPBU harus mengatur penyaluran BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih cukup tinggi. Selain pengurangan kuota, meningkatnya harga BBM jenis Pertamax juga mempengaruhi tingginya permintaan terhadap BBM jenis Pertalite. Menurut Daniel, kenaikan harga Pertamax tersebut membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau.
4: Untuk kuota yang kami dapat itu sudah ditentukan oleh BP Migas pada pemikir dari jumlah BBM yang kami peroleh dari awal tahun hingga sekarang itu jenis Pertalite itu kami mendapatkan sekitar 240 KL atau 240 ton. Sedangkan biosolar kami mendapatkan sekitar 140 KL. Ini ada penurunan kuota beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu ya. Kami mendapatkan lebih dari yang sekarang. Tahun sebelumnya itu Pertalite kami bisa peroleh sekitar 284 KL. lagi.

0: penurunan ya, kami cuma dapat 240 KL. Untuk Pertalite rata-rata kami terima dari depot Petudu 8 KL, 8 ton.
1: Daniel berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia juga berharap adanya pengawasan dan penertiban yang lebih optimal untuk mencegah antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kekacauan maupun mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
0: Ya, kami juga mengharap keterlibatan dari pemerintah setempat, aparat setempat, supaya bisa membantu kita dalam hal bisa mengurangi antrian. Karena di saat situasi-situasi begini, banyak masyarakat yang mencari keuntungan ya. Dengan banyak masyarakat yang walaupun mereka datang itu kita tidak kenal, karena begitu banyak orang yang datang, jadi sulit untuk kita tahu dia sudah masuk berapa kali siang.
1: Pihak SPBU mengakui terus berupaya melakukan pengawasan di areal pengisian agar penyaluran BBM dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Survei PLTS Komunal sasar 12 desa terpencil Sumba Timur. Laporan Yunia Boling.
3: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Joko Priyanto memantapkan pelaksanaan survei lapangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kabupaten Sumba Timur. Survei ini menyasar 12 lokasi yang berada di wilayah Sumba bagian selatan, khususnya kecamatan yang hingga kini belum terlayani jaringan listrik.
4: Kegiatan hari ini kita mau survei di 12 lokasi desa di beberapa kecamatan untuk listdes tahun 2027 dari Kementerian SDM. Karena untuk mengejar rasio elektrifikasi di Sumba Timur yang masih kecil, perlu intervensi pemerintah pusat dalam hal menaikkan rasio elektrifikasi 12 desa. Itu di 6 kecamatan.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyatakan pemerintah berharap seluruh desa di Sumba Timur ke depan dapat terlayani listrik sehingga tidak ada lagi wilayah yang gelap. Ia menyebut tim dari Kementerian SDM yang berjumlah lebih dari 30 orang akan melakukan survei di 12 lokasi sasaran, terutama desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.
5: Di tahun-tahun berikutnya semua desa bisa terlayani listrik dan tidak ada lagi desa yang gelap. Kita berharap semua desa bisa menyala dan terang ya Pak. Ya, ini dari kementerian ada timnya banyak sekali, ada lebih dari
4: 38 personil untuk 12 lokasi.
5: Dan sasarannya ada di Sumba bagian selatan, di kecamatan-kecamatan yang selama ini itu belum terlayani listrik. Kecamatan Bahu, Pinupahar, Kambatamu Pembuhang,
4: Kaungaiti.
5: Kita memang dari kementerian menyasar desa-desa yang terpencil dan belum terlayani listrik sampai sekarang. Kita berharap survei bisa berjalan dengan baik. Kita juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di 12 desa. Nanti akan disampaikan 12 desa di mana saja. Ingin bisa dibantu masyarakatnya, lalu kecamatan dan desa, pak camat dan desa juga bisa membantu mendampingi tim yang nanti akan turun survei.
3: Yonatan Hani meminta dukungan dan kerjasama masyarakat di 12 desa sasaran, termasuk pemerintah kecamatan dan desa, untuk mendampingi tim selama pelaksanaan survei. Ia berharap seluruh proses survei dapat berjalan lancar sehingga pembangunan PLTS komunal nantinya mampu menghadirkan penerangan dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil Sumba Timur. Adapun 12 desa sasaran pembangunan PLTS komunal meliputi Desa Wanggameti, dan Katikutai, Kecamatan Matawai Lapau, Desa Mauramba dan Meuram Rumba, Kecamatan Kahunga Eti, Desa Laimeta dan Maidang, Kecamatan Kambata Mambuhang, Desa Harai Lahiru, Kecamatan Mahu, Desa Prai Uraming, Kecamatan Ngadungala, serta Desa Mahaniwa, Ramuk dan Lailungi, Kecamatan Pinupahar. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Mam Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bau.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa intra madrasa atau Osim Mam Alor yang digelar secara langsung di halaman Mam Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La Amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
7: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses penggelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajari tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
8: panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
7: Sejak ini kepada peserta didik agar kemudian setelah nantinya
8: sekali lagi panggilan untuk kelas 12 merapat ke unit 1
7: kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
6: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Mam Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Mam Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam mengenalkan praktik kontestasi demokrasi kepada para siswa sejak dini. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul masih terjadinya gempa susulan. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Tambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 17.34 menit. Berbagai informasi akan kami hadirkan dan terus akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Cituan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorka Dading dan Nuwakot setelah sungai Potekosi dan Trisuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya air sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dan India. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal, 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga terdampak pada wilayah Tiongkok, dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Sementara itu, otoritas Nepal melaporkan sebanyak 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan akibat luka-luka. Mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan Rasuwa. Operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan ribuan personel kepolisian Nepal. Kepolisian mencatat 27 petugas masih belum bisa dihubungi, sementara 4.811 personel sudah dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Para petugas berusaha mencari dan menyelamatkan korban sekaligus membantu proses pemulihan di daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Namun kondisi medan yang sulit dan kerusakan infrastruktur menjadi tantangan dalam upaya penyelamatan. Banjir dan tanah longsor juga menyebabkan sejumlah wilayah terisolasi dan sulit dijangkau. Tim penyelamat terus melakukan pencarian untuk menemukan warga yang masih hilang. Otoritas Nepal memperkirakan jumlah korban masih dapat berubah seiring berlanjutnya proses pencarian dan identifikasi. Bencana tersebut menjadi salah satu bencana alam paling mematikan yang melanda Nepal dalam beberapa tahun terakhir.

0: Pendengar, pukul 17.39 menit saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tambua dan sekitarnya.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
1: Allah.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, 91,5 Pro 1 Atambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Belu dan Malaka hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Belajar dari lahan praktik, mahasiswa agribisnis Untrip Kalabahi kembangkan wirausaha hortikultura.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Belu dan Malaka hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian.
1: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara 1-nya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Rebesi, di Skybrain dan Benoka, Kelafatvera dan 1 jembatan beton di Oetpo, Desa Nekasa, Kecamatan Tasikito Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Weliman, Kabupaten Melaka.
2: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani dari dua daerah ataupun dua desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah. Kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses

0: ini karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Princess Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
1: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Belajar dari lahan praktek mahasiswa agribisnis Untrip Kalabahi kembangkan wirausaha hortikultura.
3: Program studi agribisnis Universitas Tribhuwana Kalabahi memanfaatkan lahan praktik sebagai media pembelajaran sekaligus peluang berwirausaha bagi mahasiswa. Lahan ini ditanami berbagai komoditas hortikultura dan dikelola langsung oleh mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan akademik maupun organisasi. Salah satu mahasiswa prodi agribisnis IKI kepada RRI menjelaskan bahwa lahan praktik terbagi dalam beberapa bagian, yakni sebagian dikelola untuk kepentingan kas himpunan mahasiswa program studi atau HMPS dan sebagian yang digarap secara mandiri oleh mahasiswa.
4: Dari sini biasanya ditanam itu seperti sawi, cabai, tomat, terung, sama biasa ketimun sama melon.
3: Hasil panen dari lahan praktik ini dipasarkan di sekitar kampus. Konsumen

0: Utamanya adalah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan serta pedagang kecil yang memesan langsung dalam jumlah tertentu. Penjualan dilakukan dengan sistem per bedeng sehingga memudahkan mahasiswa dalam menghitung hasil panen yang diperoleh. Menurut Iki, harga jual hasil panen cukup terjangkau dan memberi keuntungan yang layak bagi mahasiswa.
1: Biasa satu bedengnya kita jual 100. Biasa dikerjakan itu biasa kalau misalnya kemarin untuk KMB sudah sekitar 10 bedeng. Ya, 175 di sana.
0: Selain menghasilkan pendapatan tambahan, kegiatan ini juga memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa tentang pengelolaan usaha pertanian. Proses panen berlangsung dalam jangka waktu berbeda, yakni sekitar 1 hingga 2 bulan untuk sawi dan 3 hingga 4 bulan untuk komunitas seperti tomat. Dengan demikian, mahasiswa dapat merasakan secara langsung dinamika usaha tani. Kedepan, Iki berharap lahan praktik ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni dunia pertanian. Pertanian ini dinilai sebagai pekerjaan mulia yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kontributor RRI SPALOR Mas Lantao melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pertumbuhan sektor pariwisata Alor terus menunjukkan peluang ekonomi seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan berkembangnya usaha akomodasi serta kuliner masyarakat lokal.
3: Sektor pariwisata Kabupaten Alor menunjukkan pertumbuhan positif dan dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata tumbuh 9,14% pada 2025, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Alor sebesar 4,57%. Dikatakannya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang ditinggalkan selama berada di Alor. Dampak tersebut diharapkan dirasakan hotel, homestay, pelaku kuliner, transportasi, UMKM, serta petani dan nelayan.
4: Di bidang pariwisata kita juga melihat pertumbuhan yang semakin menjanjikan. Lapangan usaha penyedia akomodasi yang dan makan minum sebagai salah satu sektor yang paling terkait langsung dengan aktivitas pariwisata pada tahun 2025 tumbuh sebesar 9,14%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor secara keseluruhan yang mencapai 4,57%.
3: Ia menilai kekayaan laut, budaya, adat istiadat, dan destinasi wisata merupakan modal besar bagi Alor. Pemerintah Kabupaten Alor akan terus mendorong pariwisata agar pertumbuhan kunjungan wisatawan berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. RRI SP Alor Stefani Libo melaporkan.
2: Bupati TTU memberikan sanksi untuk 114 orang PNS dan dari keputusan tersebut terdapat 14 orang ASN mendapatkan sanksi berat.
5: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut, terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sarikebo pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama maka otomatis sanksinya lebih berat. Penyatuan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari Kecamatan Mutis sebanyak 13 orang.
6: Fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Setiap 6 bulan kita review yang memenuhi kriteria hukuman berat langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan dan sedang kita berikan sanksi.
7: Bapak, untuk hukuman berat tadi benar ya dua orang yang Bapak?
6: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang. Kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100-an. Jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu berat, sedang dan ringan. Nah, ringan ini sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. Karena itu sudah memenuhi unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, karena ini mungkin awam bagi ASN di Tegulu, sehingga kita boleh berlakukan. Sehingga memberikan efek jera kepada teman-teman ASN yang lain, supaya tidak terlambat melakukan absen, atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tertib ke depan.
5: Sementara PLT Kepala BKPSDMD TTU Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke DKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Sebab ada jenis-jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan, perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.

0: Antrian kendaraan di SPBU Atambua terus terjadi, masyarakat berharap adanya pengawasan penyaluran BBM.
1: Antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Atambua Kabupaten Belu terus terjadi setiap hari. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak awal tahun 2026 hingga saat ini dan berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk mencari nafkah. Antrian kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta gesekan antar pengendara. Salah seorang masyarakat, Alfredo Simenes, mengatakan kondisi antrian BBM sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari kendaraan. Menurut Alfredo yang berprofesi sebagai sopir, waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah harus tersita dengan mengantre dalam waktu yang cukup lama. Ia juga menyoroti kondisi di lapangan, khususnya aktivitas sejumlah kendaraan roda 2 yang mengisi BBM bukan semata-mata untuk digunakan sendiri, tetapi diduga untuk kembali dijual. Kondisi tersebut menurutnya turut memicu panjangnya antrian dan membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari harus ikut menunggu. Alfredo berharap SPBU yang mengalami antrian panjang dan berpotensi menimbulkan kemacetan dapat memperoleh pengawasan dari aparat keamanan. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban kendaraan, mencegah terjadinya kemacetan, sekaligus mengatasi terjadinya perselisihan antara pengendara. Ia juga meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan di lokasi SPBU, tetapi juga pada proses penyaluran BBM dari depo hingga ke SPBU. Pengawasan tersebut perlu dilakukan agar distribusi BBM berjalan tertib dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Kabupaten Belu, terutama para sopir dan pelaku usaha yang setiap harinya menggunakan kendaraan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Masyarakat berharap persoalan antrian BBM yang telah berlangsung sejak awal tahun 2026 dapat segera menjadi perhatian serius dari pemerintah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor di Nepal meningkat menjadi 469 orang. Tiga kematian juga dikonfirmasi di Tibet sehingga total korban tewas akibat bencana mencapai 472 orang. Melansir dari Anadolu, Jumat 28 Agustus 2026, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah terdampak. Sebanyak 667 orang dilaporkan hilang di Nepal hingga Kamis 27 Agustus 2026 malam, termasuk sejumlah warga negara asing. Di Tibet, lebih dari 550 orang juga belum diketahui keberadaannya. Sekitar 260 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Banjir dan tanah longsor melanda wilayah utara dan tengah Nepal pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Bencana tersebut menerjang sejumlah komunitas di sepanjang sungai Botekosi dan Trisuli. Sementara itu, arus deras menghanyutkan manusia dan puing-puing ke wilayah hilir sungai. Rumah-rumah warga turut tersapu banjir, sementara sejumlah jembatan dan jalan hancur akibat bencana tersebut. Infrastruktur lainnya juga mengalami kerusakan parah di berbagai wilayah. Kerusakan tersebut menyebabkan sejumlah komunitas terputus dari wilayah lain di Nepal. Para pelancong yang berada di kawasan terdampak juga mengalami kesulitan untuk keluar dari wilayah tersebut. Angkatan Darat Nepal, Kepolisian Nepal, dan pasukan polisi bersenjata dikerahkan untuk membantu operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Helikopter digunakan untuk menjangkau daerah yang terisolasi, sekaligus mengevakuasi para penyintas dari wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, tim penyelamat di darat menyisir tepian sungai dan pemukiman di wilayah hilir untuk mencari korban yang masih hilang. Dewan Pariwisata Nepal juga masih memverifikasi keberadaan wisatawan dan pelancong yang terdampak. Verifikasi terutama dilakukan terhadap orang-orang yang berada di Rasuah, Nuwakot, dan Dading ketika banjir terjadi. Ketiga wilayah tersebut termasuk kawasan yang terdampak bencana dan mengalami gangguan akses transportasi. Banjir juga merusak jalur transportasi di berbagai wilayah Nepal. Kerusakan infrastruktur transportasi semakin menyulitkan proses penyelamatan dan membuat akses menuju sejumlah daerah terdampak masih terputus. Pihak berwenang masih berupaya memastikan jumlah korban tewas dan orang hilang secara akurat. Skala keseluruhan bencana juga belum sepenuhnya diketahui karena laporan dari berbagai wilayah masih harus diverifikasi. Operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang, serta membantu para penyintas. Pemerintah dan tim kemanusiaan terus menghadapi tantangan besar dalam menjangkau masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Belu dan Malaka hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Belajar dari lahan praktik, mahasiswa agribisnis Untrip Kalabahi kembangkan wirausaha koltikultura. Saya Intiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Ya, selamat bermalam minggu untuk semuanya. Semoga malam minggunya lancar, ya kan? Sekarang pukul 18.44, ingat-ingat lagi yang punya janjian di malam hari ini. Jangan lupa tepati janjinya ya, kalau sudah ada janji mau keluar ya dengan seseorang atau dengan siapa saja ya, harus dipatuhi janji, ditepati maksudnya. Ditepati janjinya ya. Dan pendengar Pro 1, kita update lagi informasi terkini. Pendengar, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mempercepat pemulihan dokumen warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Layanan jemput bola dilakukan bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai dengan dukungan personel dan peralatan dari pusat. Layanan hari ketiga dipusatkan di Desa Longko, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai. Warga yang mayoritas bekerja sebagai petani mendatangi posko untuk mengganti dokumen kependudukan yang rusak atau hilang. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional di Dukcapil, Handayani Ningrum, mengatakan warga bisa memperoleh dokumen pengganti tanpa prosedur yang rumit. Layanan diberikan langsung untuk mempercepat pemulihan administrasi kependudukan pasca bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di Sabtu 29 Agustus 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada selalu stay di program 1 RRI Tembua di malam ini. Semoga di mana saja Anda berada, yang masih beraktivitas di jalan atau di rumah, selalu sehat selalu dan beraktivitas selalu di malam hari ini. Dan ada juga yang baru saja bekerja di luar atau di mana saja Anda berada, selalu pulang dengan keadaan selamat dan selalu sehat selalu di edisi malam ini di bersama dengan keluarga atau di mana saja Anda berada. Dan pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya akan menemani Anda di program 1 di malam ini. Semoga Anda terhibur selalu dan Tuhan memberkati kita selalu di malam ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0817-719-79425 mengatasnamakan Kepala Dinas Slamet Budi Wibo dan Kepala Bidang BPRKPLH Kabupaten Ciamis. Faktanya nomor tersebut membuka milik Kepala Dinas dan Kepala Bidang BPRKPLH Kabupaten Ciamis, dilansir dan di akun Instagram Ciamis 5 Swats, masyarakat dihimbau untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon atau instruksi ataupun dari nomor oknum tersebut. Segala bentuk komunikasi resmi terkait dengan pengadaan barang dan jasa selalu melalui produser, surat menyurat, dan seluruh resmi instansi pemerintahan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 Radio Tambua, kita ikuti program berikutnya yaitu di mini drama yang berjudul Janji Untuk Bumi, produksi oleh Riri Denpasar.

0: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.
1: Adik-adikku, inilah yang dinamakan Hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
2: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
3: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
4: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan api.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara manuk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini! Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh atap. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apapun, karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bubi. Sampai jumpa.

jam 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRIA Tambua, di mana saja Anda berada, bersama saya di edisi malam ini. Saya Jarvi Samfotis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Dan topik malam ini kita berbincang terkait dengan strategi ormas sobat dalam sosial ekonomi kemasyarakatan, terkhususnya di Kabupaten Belu. Dan kita bukan sendiri, tapi kita sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Pak Ferdi Untung. Beliau adalah sekjen ormas sobat Kabupaten Belu, dan kita akan berbincang-bincang, kan kita akan bertanya terkait dengan ormas Kabupaten Belu, terkhususnya untuk sobat Kabupaten Belu. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Kakak Ferdi.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar di malam ini Kakak Ferdi? Sehat selalu kok?
1: Sehat selalu, baik adanya.
0: Oke, terima kasih untuk Kakak Ferdi di malam ini. Kakak Ferdi, topik di malam ini kita berbincang-bincang. Kebetulan di malam ini adalah obrolan komunitas, dan terkait dengan topik malam ini di komunitas kita, yaitu di sobat seluruh Kabupaten Belu di malam ini, Kakak Ferdi.
1: Ya.
0: Oke, baik. Kakak Ferdi, ya. Sejak kapan ormas atau komunitas atau organisasi sobat dibentuk?
1: Ormas Sobat Kabupaten Belu dibentuk sejak tahun 2000, akhir 2021, dan kita menjaring 2022 sampai sekarang, dan semua berjalan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Itu arahnya seperti itu.
0: Oke, baik. Kakak Ferdi, setelah terbentuk ormas sobat ini atau organisasi sobat ini, sudah berapa wilayah yang terbentuk di Kabupaten Belu?
1: Kita menjaring memang sesuai dengan anggaran rumah tangga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Kita bergerak dari awal merintis ormas ini memang agak sulit, tetapi ada gampang-gampang sulitnya. Tetapi kita selama ini kita berjalan dengan baik, lancar, dan sampai saat ini kita sudah menjaring dalam semua kecamatan dalam kabupaten ini. Di seluruh wilayah Kabupaten Belu ini kita sudah menjaring 14 korwil. Artinya selama ini kita sudah menjaring 14 korwil di setiap wilayah.
0: Oke, baik. Kakak Ferdi, di 14 korwil ini, korwil mana-mana saja dari 14 ini?
1: Kita sudah awalnya kita menjaring dalam kota. Awalnya kita menjaring beberapa korwil. Itu kita sudah menjaring, tetapi awalnya kita harus menjaring lewat di pusat kota. Pusat kota itu kita menjaring sambil kita meringkus segala legalitas kita, identitas ormas kita. Itu satu korwil, itu ya itu korwil kota. Dan itu kita sudah menjaring, dan kita memperluas dan memperlebar sayap kita untuk seluruh wilayah. Yang pertama korwil kota, korwil Pasar Baru, korwil Umanen, itu ada dua, Umanen 1 dan Umanen 2. Ada Pasar Baru, korwil Pasar Baru, ada korwil Al Pacino, ada korwil BSG. Itu di Nenuk, wilayahnya di Nenuk. Ada pun tanah kota yang melimpah dari Lelewai dan sekitarnya di batas kota. Lalu perwil Lidakuan, sekitaran kota Foun dan sekitarnya ada perwil aliran Kirap. Ada perwil Halkir, ada perwil Haliran United. Ada perwil Fatuketi. Ini Pak Fatuketi, ada perwil Rajanilo. Itu kita sudah menjaring plus perwil.
0: Oke, baik Kakak Ferdi, bagaimana dengan Ormas Sobat menjalankan perannya sosial di tengah masyarakat saat ini di Kabupaten Belu?
1: Kita menjalankan ini program yang kita jalankan sesuai anggaran dasar rumah tangga kita, artinya sesuai dengan slogan kita, artinya kita cinta akan kedamaian, kita akan lewat budaya kita akan bekerjasama dengan segala macam instansi terkait. Hal ini kita mitra dengan pemerintah, kita mitra dengan pihak kepolisian, Polri, kita mitra dengan pihak keagamaan, dan kita tetap menjalin satu hubungan agar semua berjalan dengan baik. Tentunya kita dalam hal ini kita tetap menjalin suatu kerjasama untuk menciptakan suatu kerjasama untuk Kamtipmas dalam setiap wilayah. Itu yang kita
0: utama. Oke, baik Pak Ferdi, dalam mengeksekusi program tersebut, bagaimana dengan Ormas Sobat ini membangun kemitraan dengan pemerintah atau swasta begitu?
1: Kita selama ini kita bermitra. Selama ini dalam kemasyarakatan akhirnya kita bersama dengan segala macam elemen. Untuk selama ini yang kita jalankan itu setiap hajatan atau setiap apa yang kita jalankan itu semua berjalan dengan baik, baik di sisi keamanan dalam soal berkaitan dengan keagamaan. Selama ini kita hajatan-hajatan keagamaan itu selalu sama untuk menjaga ketertiban keamanan di bidang keagamaan
0: sosial,
1: sosial kemasyarakatan, semua berjalan dengan baik
0: dan toleransi umat beragama begitu.
1: Kita toleransi umat beragama.
0: Oke.
1: Dan
0: Oke, lanjut Pak Ferdi.
1: Di sosial kemasyarakatan juga kita selalu melihat mungkin ada mungkin selama ini yang kita lihat ada beberapa hal yang ini kita membantu, mungkin ada bencana dalam lingkungan, ada apa yang kita lihat bahwa di lingkungan kita banyak yang membutuhkan kita. Contohnya macam ada bencana kebakaran. Selama ini kita membantu lewat swadaya kita, lewat anggota kita, kita ada swadaya mungkin ada apa yang istilahnya kita kelebihan dari kita, mungkin kita sumbangkan. Bukan lewat uang, lewat barang, lewat barang-barang yang layak pakai. Itu kita sumbangkan.
0: Betul sekali. Oke, Pak Ferdi, komunitas atau organisasi Sobati ini dari tahun sekian hingga tahun saat ini di 2026 ini kegiatan apa saja yang dilaksanakan di selama ini?
1: Mungkin selama ini yang kita jalankan itu
0: ya.
1: Pertama itu kita mengembangkan suatu usaha untuk menghidupkan anggota ya. Kita bermitra, mungkin pemerintah memperhatikan kita lewat usaha-usaha untuk mengembangkan itu usaha kita ya. Lewat segala macam kreativitas
0: ya.
1: Segala macam kelebihan kreativitas kita, nah itu yang kita utamakan lewat segala macam cara
0: ya.
1: Selama ini kita mungkin lebih membangun buat yang kita melihat misi seperti itu.
0: Oke, baik. Bapak Ferdi, sektor ekonomi yang sering menjadi tantangan terbesar, apakah program strategi yang sudah dijalankan ormas atau organisasi Sobat ini meningkatkan ekonomi warga di sekitar di Kuter khususnya di Kabupaten Belu ini?
1: Kita mengembangkan ekonomi kreatif itu lewat swadaya kita.
0: Ya,
1: artinya betul. Kita yang pertama kita jalankan itu lewat swadaya. Keanggotaan kita memiliki apa yang mereka miliki, mungkin di perbingkilan, mungkin di kuliner,
0: ya.
1: Di mobilier.
0: Ya.
1: Lewat usaha kita, mungkin kita kerjasama dengan pemerintah
0: ya.
1: Mengembangkan
0: UMKM.
1: Apa yang ya. Kerjasama dengan pemerintah
0: ya.
1: Mengembangkan
0: UMKM.
1: Apa yang ya UMKM yang mereka miliki itu.
0: Ya.
1: Ini cara itu.
0: Oke. Oke, baik. Bapak Ferdi, apakah memberi pelatihan digital atau marketing dan bantuan signifikan hal gratis dari pedagang kecil, contohnya tadi bilang dari lewat UMKM bekerja sama dengan pemerintah, seperti apa?
1: Selama ini mungkin dengan pengalaman atau dengan kelebihan mereka atau dengan kreativitas mereka, kita mengamankan sesuai dengan kapasitas mereka
0: yeah.
1: Kapasitas kita
0: yeah.
1: Untuk mengembangkan itu mungkin untuk selama ini kita hanya lewat daya, tetapi kita punya sebagai badan pengurus kita mengupayakan agar pemerintah untuk mendukung dan eksekusi apa yang kita harapkan dan apa yang kita ajukan sebagai wujud dukungan untuk mereka mengembangkan segala macam usaha atau kreativitas mereka di lingkungan masing-masing atau di wilayah suatu usaha atau mereka punya kelebihan atau kreativitas mereka masing-masing. Okay. Seperti itu.
0: Oke, okay, Bapak Ferdi, khususnya untuk ajak pemuda terkhususnya Kabupaten Belu yang putus sekolah atau mengadakan kursus montir atau bagaimana untuk ormas Sobat ini?
1: Selama ini kita upayakan agar mereka yang membidangi salah satu kreativitas mereka

0: diupayakan dan kita bermitra dengan pemerintah agar mereka punya apa yang mereka salurkan itu bisa terpenuhi lewat satu gagasan atau semacam balai latihan begitu,
1: yeah.
0: Itu yang diupayakan dari pemerintah kira-kira seperti apa yang mereka eksekusi untuk ini saudara-saudara kita yang belum artinya terpenuhi dengan wujudnya itu,
1: ya.
0: Mereka bisa melaksanakan satu pelatihan khusus untuk mereka wujudkan impian mereka lewat
1: lapangan kerja yang ada.
0: Iya, ya. Pala latihan kerja untuk mereka.
1: Oke, Pak Ferry, apa target jangka panjang untuk terkhususnya organisasi Sobat dalam ruang lingkup sosial ekonomi saat ini di Kabupaten Belu?
0: Harapan kami ke depan itu agar semua yang di wilayah masing-masing,
1: yeah,
0: dari atas wilayah untuk sementara, dan kita akan lebih membangun untuk semua wilayah dalam Kabupaten Belu ini untuk terwujud suatu keinginan yang terpenuhi,
1: yeah.
0: Maka kita membangun suatu semacam satu
1: organisasi
0: itu mereka ke depan itu semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan mereka punya keinginan, sesuai dengan mereka punya kapasitas, sesuai dengan mereka punya kreativitas, mereka akan berjalan dengan baik atas dukungan dari ormas untuk mengajukan segala permintaan mereka, segala macam tuntutan mereka, sehingga pemerintah dan semua elemen-elemen,
1: yeah,
0: akan mendukung sehingga semua berjalan yang baik dan mereka semua sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan harapan, mereka semua akan mensejahterakan segala macam usaha mereka punya, ekonomi kreatif akan berjalan, yeah, dengan baik sesuai.
1: Oke, baik Bapak Ferdi, ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapak Ferdi.
0: Ya,
1: siap. Ya, selaku sebagai Bapak Ferdi kan selaku sebagai Sekjen komunitas atau organisasi Sobat. Bapak Ferdi, pesan dan kesan terkhususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Belu agar jangan melihat sobat ini adalah sebelah mata, tapi melihat sobat ini, organisasi sobat ini adalah peluang untuk membangun Kabupaten ini lebih baik, Kabupaten Belu ini lebih baik.
0: Organisasi sobat,
1: ya, yeah,
0: organisasi yang murni untuk sosial kemasyarakatan.
1: Ya.
0: Ormas Sobat Kabupaten Belu dia berjalan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
1: ya,
0: yang tentunya menjalin suatu kerjasama dengan semua mitra pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan ya, tokoh masyarakat, semua berjalan dengan baik tentunya dengan satu tujuan menjaga suatu kamtipmas dalam wilayah Kabupaten Belu ini rukun, aman, damai dan sejahtera dengan membangun suatu perekonomian, menghidupkan anggota,
1: ya,
0: dalam semacam usaha
1: faktor ekonomi
0: ekonomi,
1: yeah,
0: dalam melancarkan dan meneruskan segala macam niat dalam organisasi Sobat Kabupaten. pendel ini menuju suatu pengharapan yang baik, yeah, dan di mata masyarakat semua berjalan dengan baik dan aman dan tidak.
1: Dan tidak ada, tidak ada unsur politik ya, Kakak Ferdi.
0: Iya. Artinya dalam satu aturan dalam ormas Sobat Kabupaten Belu,
1: ya,
0: larang berpolitik,
1: ya,
0: untuk ke depan.
1: Ya.
0: Tapi semuanya membentuk suatu kerjasama untuk suatu kaptipas yang baik menuju suatu kabupaten yang baik dan ke depan berjalan yang baik.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ferdi yang sudah meluangkan waktu bersama kami RRI Atambua di malam ini. Dan saya juga berterima kasih karena saya juga, kita melenceng sedikit karena saya juga termasuk anggota ada di dalam. Dan barusan saja di pengukuhan di Kelurahan Tulomelai ini.
0: Iya, iya. Makasih banyak.
1: Iya. Terima kasih untuk Pak Firdi dan salam hormat untuk kita semua, untuk Sobat Kabupaten Belu, dan tetap jaya di udara, tetap semangat dan solidaritas tetap tinggi, dan kita selalu bersaudara.
0: Iya, siap, siap. Sobat jaya, sobat jaya, sobat damai sampai tua.
1: Sampai tua. Oke, terima kasih untuk Pak Firdi. Selamat malam, sampai jumpa nanti. Kita akan berbincang-bincang mungkin nanti lewat WA nanti. Kalau bisa ini saya bisa mengundang Bapak Ferdi di edisi berikutnya, nanti mungkin kita live di kantor boleh dengan Pak Ketua. Kita bisa bincang-bincang biar di Kabupaten Belu bisa tahu bahwa oh ternyata sobat ini seperti ini.
0: Siap, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih Pak Ferdi. Selamat malam, salam buat keluarga dan untuk kita semua, untuk sobat Kabupaten Belu, kita bersaudara sampai tua, kompak selalu.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih.
1: Oke, selamat malam, sampai jumpa.
0: Terima kasih, sampai jumpa.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya baru saja bersama dengan Kakak Ferdi di obrolan untuk komunitas malam ini, dan sampai jumpa di malam ini, dan besok nanti kita akan berkaitan dengan sosial dalam pesan strategis ormas di malam ini, dan malam ini kita akan berbincang-bincang, dan sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Beraneka warna atau beda alam.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Pandu Swadi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September

0: aturan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
1: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
0: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutlah berskala besar di wilayah ikan. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutlah secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Fisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk

0: menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
1: Karena walaupun itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Sekarang seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di
0: sana. Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
2: Yang ada potensi-potensi kebudaya, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
0: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Lia, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
4: Ini tahun ini lah, dalamnya ini tahun ini parah.
3: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
4: Per sebulan, setiap hari, pukul sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
3: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Kering, belum betul-betul. Sama di atas.
5: Belas bulan.
4: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Tidak untuk apa enggak cukup.
3: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
6: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, nggak ada ini kan, ada ini yang lapor, kok masa kalau kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
3: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat GENTING. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
7: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau GENTING bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
8: Stunting dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia
7: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryasi menyebut stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
5: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi.

0: melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
3: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
2: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
4: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
2: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang menanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jaya Wijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Madure, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menutup komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan itu seharusnya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30, akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun dari Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Mebuhan-Bezar dan juga Tim di Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Amina dan Dwi Oktasiani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktasiani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Bisa mengejar nantinya. Ini jika terlalu lagi imbang lagi, maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra, yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian yang sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Melalui itu lalu Proti GRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Area Tambora di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta dan kita di sesi berikutnya di edisi malam ini sudah di pukul 20:33 dan kita akan ikuti mimbar agama Katolik Sabtu 29 Agustus 2026 dengan judul Berani Hidup Dalam Kebenaran, yang dibawakan oleh Pak Julius Angkara Tahu Kehik SGA Penyuluh Kemenak Belu. Semoga terhibur selalu di malam ini dan ingat selalu di malam ini.

Bapak Ibu, para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita tinggalkan segala kesibukan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki keberanian seperti Yohanes Pembaptis dalam menyatakan kebenaran dan tetap setia kepada-Mu meskipun menghadapi kesulitan dan tekanan. Jauhkan kami dari rasa takut kepada manusia dan dari keinginan untuk selalu mencari penerimaan orang lain. Berikan kami hati yang teguh untuk memilih yang benar, hidup jujur, dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap keadaan. Kuatkanlah iman kami agar tetap setia kepada-Mu dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes telah menyuruh orang menangkap Yohanes Pembaptis dan membelenggunya di penjara. Hal itu dilakukan karena Herodes menikahi Herodias, istri Filipus, saudaranya sendiri. Yohanes berani menegur Herodes. Ia mengatakan bahwa tindakan Herodes mengambil istri saudaranya itu tidak benar menurut kehendak Tuhan. Karena teguran tersebut, Herodias menjadi sangat membenci Yohanes. Ia menyimpan dendam dan ingin membunuh Yohanes, tetapi belum dapat melakukannya. Herodes sebenarnya takut kepada Yohanes karena mengetahui bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan kudus. Herodes juga melindunginya. Meskipun perkataan Yohanes membuat Herodes gelisah, ia tetap senang mendengarkannya. Kesempatan bagi Herodias datang ketika Herodes mengadakan pesta ulang tahun. Ia mengundang para pembesar, perwira, dan orang-orang penting di wilayah Galilea. Anak-anak perempuan Herodias tampil menari dalam pesta tersebut. Tarian itu menyenangkan Herodes dan para tamunya. Herodes kemudian berjanji akan memberikan apa saja yang diminta oleh perempuan itu. Herodes bahkan bersumpah bahwa ia akan memberikan apapun yang diminta sampai setengah dari kerajaannya. Perempuan itu kemudian bertanya kepada ibunya Herodias mengenai apa yang harus dimintanya. Ibunya menjawab bahwa ia harus meminta kepala Yohanes Pembaptis. Perempuan itu segera kembali ke Herodes dan meminta agar kepala Yohanes Pembaptis diberikan kepadanya di atas sebuah talam. Herodes menjadi sangat sedih mendengar permintaan itu. Namun karena ia sudah bersumpah di hadapan para tamunya, ia merasa terikat untuk memenuhi permintaan tersebut. Ia juga tidak ingin kehilangan kehormatan di depan orang-orang yang hadir. Herodes kemudian memerintahkan seorang algojo untuk pergi ke penjara dan memenggal kepala Yohanes. Algojo melaksanakan perintah tersebut. Kepala Yohanes dibawa di atas talam dan diberikan kepada perempuan itu. Kemudian perempuan itu menyerahkannya kepada ibunya Herodias. Ketika murid-murid Yohanes mengetahui kejadian itu, mereka datang mengambil jenazah Yohanes dan kemudian menguburkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, sebuah permenungan untuk kita dengarkan bersama, yakni berani hidup dalam kebenaran. Bacaan Injil Markus bab 6 ayat 17-29 mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang harus menghadapi penderitaan karena keberaniannya menyampaikan kebenaran. Yohanes menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak benar. Ia tidak takut untuk menyampaikan kebenaran meskipun yang ditegurnya adalah seorang penguasa. Bagi Yohanes,
manis, kebenaran Tuhan lebih penting daripada keselamatan dan kenyamanan diri sendiri. Sikap Yohanes Pembaptis ini menjadi teladan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berada dalam situasi ketika harus memilih antara mengatakan yang benar atau memilih diam agar keadaan tetap nyaman. Kadang-kadang kita takut mengatakan yang sebenarnya karena takut menyakiti perasaan orang lain, takut ditolak, takut kehilangan teman, atau bahkan takut mendapat masalah. Akhirnya kita memilih untuk diam atau mengikuti keadaan meskipun sebenarnya kita tahu bahwa hal tersebut tidak benar. Yohanes menunjukkan bahwa hidup dalam kebenaran membutuhkan keberanian. Ia tahu bahwa keperkataannya dapat membuat Herodes marah, tetapi ia tidak menyampaikan kebenaran. Keberanian Yohanes bukan karena ia tidak memiliki rasa takut, melainkan karena ia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ia menyadari bahwa tugasnya sebagai seorang yang dipanggil Tuhan adalah menyampaikan kebenaran, bukan mencari pujian atau penerimaan dari manusia. Kita pun dipanggil untuk memiliki keberanian yang sama. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya berani ketika keadaan menguntungkan kita. Iman kita justru diuji ketika kita berada dalam tekanan. Ketika teman-teman mengajak melakukan sesuatu yang salah, apakah kita berani mengatakan tidak? Ketika berada di tempat kerja atau sekolah dan melihat ketidakjujuran, apakah kita berani tetap berlaku jujur? Ketika orang lain membicarakan keburukan seseorang, apakah kita berani memilih untuk tidak ikut menyebarkan perkataan tersebut? Hal-hal sederhana seperti inilah yang menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dalam kisah ini, kita juga melihat sisi lain dari Herodes. Sebenarnya Herodes mengetahui bahwa Yohanes adalah orang yang benar. Ia bahkan merasa takut kepada Yohanes dan senang mendengarkan perkataannya. Namun ketika berada dalam tekanan, Herodes tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Ia lebih memikirkan gengsi dan mendapatkan orang-orang yang hadir dalam pestanya. Ketika anak Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis, Herodes akhirnya memenuhi permintaan tersebut. Dari sini kita belajar bahwa mengetahui kebenaran tidak selalu berarti kita berani melakukan kebenaran. Kita mungkin sering mendengar firman Tuhan. Kita tahu bahwa berbohong itu salah, menghakimi orang lain itu tidak baik, menyimpan kebencian bukanlah kehendak Tuhan, dan hidup dalam dosa dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan itu benar-benar mengubah kehidupan kita? Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Percuma jika kita mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak mengalami perubahan. Tuhan menghendaki agar firman-Nya menjadi pedoman dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena itu, ketika kita mengetahui sesuatu itu salah, kita perlu memiliki keberanian untuk meninggalkannya. Ketika kita tahu sesuatu itu benar, kita harus berusaha melakukannya meskipun tidak mudah. Kisah Yohanes juga mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu menghasilkan kehidupan yang nyaman. Yohanes sudah melakukan apa yang benar, tetapi ia justru dipenjara dan akhirnya kehilangan nyawanya. Hal ini mungkin membuat kita bertanya, mengapa orang yang hidup benar harus mengalami penderitaan? Mengapa Tuhan membiarkan Yohanes mengalami hal tersebut? Kita mungkin tidak selalu mendapatkan jawaban atas semua penderitaan yang kita alami. Namun kisah Yohanes mengajarkan bahwa keberhasilan hidup tidak selalu diukur dari kenyamanan, kekayaan, jabatan, atau umur panjang. Di hadapan Tuhan, kesetiaan jauh lebih penting. Yohanes mungkin kehilangan hidupnya, tetapi ia tidak mungkin kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, mungkin ada saat ketika kita merasa bahwa perjuangan untuk hidup benar tidak dihargai. Kita sudah berusaha jujur, tetapi orang lain justru mengambil keuntungan. Kita sudah berusaha berbuat baik,
tetapi malah disalahpahami. Kita sudah berusaha setia kepada Tuhan, tetapi tetap menghadapi berbagai masalah. Dalam keadaan seperti ini, janganlah kita mudah menyerah. Tuhan melihat setiap usaha dan kesetiaan kita. Bacaan ini juga mengingatkan kita agar tidak hidup hanya berdasarkan penilaian manusia. Manusia dapat memuji kita hari ini dan melupakan hari esok. Manusia dapat menerima kita ketika kita mengikuti keinginan mereka, tetapi meninggalkan kita ketika kita memiliki jalan yang berbeda. Jika hidup kita hanya bergantung pada penilaian manusia, kita akan mudah kehilangan arah. Karena itu, marilah kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Ketika harus mengambil keputusan, jangan hanya bertanya, apa yang akan berbuat saya disukai orang? Tetapi bertanyalah, apa yang berkenan kepada Tuhan? Ketika menghadapi pilihan yang sulit, jangan hanya memilih jalan yang paling nyaman, tetapi pilihlah jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis mengajarkan kita arti kesetiaan. Ia tidak sempurna, tetapi ia setia menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Ia tidak mencari popularitas dan tidak takut kehilangan kenyamanan. Ia berani menyampaikan kebenaran meskipun harus membayar harga yang mahal. Semoga kita juga memiliki hati yang seperti Yohanes. Semoga kita tidak mudah berkompromi dengan kesalahan hanya karena takut kepada manusia. Semoga kita berani berkata benar, bertindak benar, dan hidup benar. Ketika menghadapi tekanan, kiranya kita tetap mengingat bahwa Tuhan lebih besar daripada segala ketakutan kita. Pada akhirnya, pertanyaan bagi kita bukanlah apakah kita hidup sebagai orang percaya akan selalu mudah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan ketika hidup menjadi sulit? Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang selalu nyaman, tetapi Ia memanggil kita untuk menjadi orang yang setia. Marilah kita membawa pesan dari Injil hari ini dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk hidup dalam kebenaran. Mungkin kebenaran membuat kita berbeda. Mungkin kebenaran membuat kita tidak selalu diterima. Namun, lebih baik kita berdiri di pihak Tuhan meskipun sendirian daripada mengikuti banyak orang, tetapi menjauhkan dari kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberikan kita keberanian seperti Yohanes Pembaptis, hati yang rendah hati, dan iman yang teguh. Semoga dalam setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kita, orang lain dapat melihat bahwa kita adalah orang yang berusaha hidup setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Baik pendengar Persatu Wilayah Tembua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Kita sudah di pukul 21 dan kita tadi lewati mimbar agama Katolik. Semoga terhibur selalu. Di edisi malam ini di pukul 21 lewat 6 menit kita di program berikutnya, yaitu di musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Semoga pendengar Persatu RT atau buah selalu terhibur selalu di mana saja Anda berada. Baik pendengar Persatu RT atau buah, informasi musik dan info budaya, yang info yang sudah terupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Persatu RT atau buah selalu menyimak info-info budaya di sekitaran NTT atau Nusantara di malam ini.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, Daniel Susilo, salah satu tokoh agama yang pernah mengabdi dirinya di Pulau Timur, memberikan apresiasi tinggi terhadap tingkat toleransi luar biasa yang beliau temui saat berada di wilayah NTT. Pengalaman tersebut mengapresiasi beliau untuk terus menyebarkan pesan mengenal pentingnya pengalaman kasih di bagai level kedewasaan manusia. Daniel Susilo mengingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita pasti akan bertemu dengan banyak ragam tingkat kedewasaan yang sangat berbeda. Kunci utama untuk bertahan adalah dengan terus memperkuat manusia rohani agar tidak mudah goyang oleh perilaku buruk sekitar. Kasih yang sejati akan selalu bergerak untuk memahami keadaan orang lain lebih dahulu sebelum memberikan penilaian secara sepihak. Tambahnya bahwa kedewasaan rohani menuntut kita untuk tetap menjadi agen perubahan yang membawa dampak berbagai bagi lingkungan dimanapun. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tua. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tua, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Pendengar Pro 1 Area Tambua, masih bersama saya menemani Anda di musik dan info budaya. Nindi Hendrik resmi mengembang tugas sebagai Putri Budaya Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Ia bersiap mewakili daerah dalam ajang pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia. Kehadirannya di tingkat nasional menjadi momentum berharga untuk mempromosikan pesona ragam kebudayaan NTT. Nindi membawa misi memperkenal nilai tradisi lokal kepada masyarakat luas di Indonesia. Perwakilan NTT ini menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan besar dialamatkan kepadanya. Kesempatan ini menjadi tanggung jawab penting untuk membawa nama harum daerah asal. Menurut Nindi, kebudayaan daerah mencakup nilai kreativitas serta jati diri masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kekayaan tradisi tersebut sangat layak diperkenalkan kepada khalayak di luar wilayah NTT. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga eksistensi nilai budaya di tengah kemajuan zaman modern. Nindi pun berkomitmen tampil maksimal demi mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur atau NTT. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lu fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas kreditnya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.
3: Sayang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hal unik yang ingin saya ceritakan sebagai pemahaman bagi kita. Jadi sebelum Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul, peran besar mencegah konflik antar suku, antar kepercayaan, budaya. Kemudian tidak ada persoalan di situ. Siapa yang berhak untuk meletakkan batu ini? Yang suku ini bilang begini, yang suku ini bilang begini. Akhirnya dengan keberadaan baginda Rasul, batu itu bisa diletakkan dengan cara ditaruh di tengah-tengah kain, yang setiap sisi kainnya itu dipegang oleh pemuka agama, pemuka suku, tokoh-tokoh adat yang ada di Jazirah Arab. Akhirnya itu menjadi problem solving bagi orang yang ada di sekitar situ yang saat itu tengah bertikai. Jadi

Oke pendengar Pro 1 Radio Tambua, masih bersama saya di musik dan info budaya seputar Nente atau Nusantara. Keberagaman suku, agama dan budaya nilai menjadi kekuatan dalam bererat persaudaraan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Indri Pelokila. Indri mengatakan perbedaan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar dan saling menghargai. Pengalaman berinteraksi dengan berbagai latar belakang juga memperluas pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan sosial. Menurut Indri, pengalaman kuliah dan bekerja mempertemukannya dengan teman dari berbagai daerah serta keyakinan berbeda. Interaksi tersebut membuat memahami bahwa keberagaman dapat menghadirkan pengalaman dan pengetahuan baru. Ia mengatakan sikap saling menghormati perlu dikedepankan ketika menghadapi perbedaan mendapatkan dalam pergaulan. Menurutnya, hubungan tetap harmonis apabila setiap orang mampu menghindari perdebatan yang tidak diperlukan. Indri juga mengajak generasi muda menggunakan media sosial secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Guna media sosial sesuai minat agar terhindar dari perdebatan yang tidak bermanfaat. Ia berharap semangat toleransi terus dipertahankan melalui sikap saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Nilai tersebut diharapkan memperkuat persatuan sekaligus menjaga kerukunan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, di lagu ini kita sudah berakhir di musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Kita sudah di menit pukul 21 menit ke 59. Lagu ini lagu berakhir untuk kita di musik dan info budaya, dan kita akan di pukul 22 nanti kita akan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memberi lagu. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembua masih stay menemani Anda di edisi malam ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada. Mari bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori yang Tuhanku di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja berada selalu terhibur di malam ini. Dan dari pukul 22 nanti hingga pukul 23 nanti kita di Ruang Rindu. Silahkan tinggalkan komentar di Facebook RRI Tambua atau di WA atau di SMS atau di line telepon kami di 08124601-0202 bersama saya Jeffrey Apotis yang akan menemani Anda di malam ini hingga pukul 23 nanti. Dan saya sudah siapkan ada 10 lagu yang ada di Facebook RRI Tambua yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Ada Dewa, Hadapi Dengan Senyum. Ada Fatur dan Nadila, Kau Cintaku, Aku Cintamu. Dari Glenn, Fredly, Benci Tapi Rindu. Ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Ada Jamrud, Pelangi Di Matamu. Ada Katon Bagaskara, Negeri Di Awan. Ada Ben, Cinta Masih Bisa Tersenyum. Ada juga Ari Lasso, Hampa. Ada Chris, Lilin-Lilin Kecil. Yang dan yang terakhir ada Delon, Burung Camar. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, mau ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, boleh bergabung, saya akan menanti Anda di malam ini. Oke, kita sapa dulu pendengar pertama yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Oh,
1: kabarnya baik, sehat selalu Mas Edi. Apa kabar juga sebaliknya di malam minggu hari ini?
2: Masih seperti yang dulu.
1: Oh, masih seperti yang dulu. Pikirnya sudah seperti yang sudah sekarang.
2: Sudah setia. Oh.
1: Oke,
2: Mas Edi. Nomor 5
1: dari Jamrud, Pelangi Di Matamu. Pelangi di mata siapa? Oh, itu
2: Putri Tunggal.
1: Oh, begitu. Tapi kan Putri tidak keputun put, tidak keputun ini Mas Edi nih.
2: Besok putar.
1: Oke, besok putar.
2: Dari mana kan putar di sana?
1: Oke, Mas Edi. Okay.
2: Nomor 3 apa tadi?
1: Kalau nomor 3 tadi dari Glenn Friendly.
2: Apa itu?
1: Ada Benci Tapi Rindu.
2: Benci sama siapa? Benci sama rindu.
1: Enggak tahu. Pokoknya Mas Edi yang tahu sendiri itu. Oke.
2: Enggak boleh benci mata di. Apa tadi mata apa?
1: Pelangi Di Matamu.
2: Mantap sekali. Nomor 7.
1: Kalau nomor 7 tadi ada Ben, Cinta Masih Bisa Tersenyum. Lagu malam ini lagu-lagu yang ya asik.
2: Musik jazz bagus ya.
1: Jangan yang 80-an, 90-an. Sesekali kita di lagu-lagu yang
2: jazz,
1: 90-an lah gitu.
2: Oke. Tadi apa? Cinta Masih Tersenyum aja ya.
1: Oke, mau yang mana Mas Edi tadi?
2: Ya, Cintanya Tersenyum aja.
1: Oh, yang nomor 7 ada Ben, Cinta Mas

0: Si bisa tersenyum.
1: Selamat
0: datang. Oke, salam-salamnya Mas Dede.
1: Salamnya buat Jasibri, salam buat Jasibri yang pulang hati buat keluarga ya, salam buat Jasibri ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Melalui mewakili all berumur satu atau dua Kak Epi, Kak Fendi, Kak Eni, saya Tika dan Kateri saya. Selamat malam, minggu pada tidur, sudah malam ini pada tidur kali ya. Oke, buat Nona Bella, spesial buat Putri Tunggal dari Cinda masih tersenyum buat Putri Tunggal ya. Oke, Bu Fendi ya. Main aja nih, gak ada kabar juga. Oh, Batara sama Maria Batara, Pati Rosa, Papi, Kairi ya. Nara juga, Bang Haji, Kak Cuven, Bang John belum ada kuasa. Bang John, Putri Tengah ya. Dan juga Bang Ring ada kabar, udah Iman. Marcel, Bang Nasrul, Bang Fidel sore, apa kabar, Bang Damas juga ya. Bang Fidel Wonosobo ya. Bang apa, Bang Bendo juga nggak ada kabar, Bang Oke juga. Oke, yang lain sapu rata, Bang Nomad, terus maksudnya bagus ya, aja bu ya.
0: Oke, boleh-boleh Mas Edi.
1: Temani sampai malam, oke, shalom.
0: Shalom juga. Oh, brigada barak untuk Mas Edi. Oke, pendengar Persatu RRI Tembo di mana saja Anda berada, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jeff.
0: Selamat malam juga Kak Bella, apa kabar di malam ini?
2: Puji Tuhan, baik, sehat selalu.
0: Puji Tuhan, baik, sehat selalu. Lagu apa yang mau di request malam ini?
2: Lagunya Iwan Fals,
0: Ku
2: Menanti Seorang Kekasih.
0: Oh, lagunya Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Awas, oh Mas Edi, tadi dia bilang apa ini Mas Edi nih? Cinta masih tersenyum. Oke. Oke, Kak Bella. Salam-salamnya.
2: Ya. Turut berduka cita buat Kakak Nara atas meninggalnya adik Kakak Nara, adik Monatisan. Semoga arwahnya diterima di sisi kanan Tuhan dan bahagia di surga. Semoga keluarga yang ditinggalkan lalu
0: dari kata-kata. Oke, baik.
2: Terus salamnya buat Kak Jeffrey, sama untuk teman-teman bertugas malam, salam bertugas salam buat semuanya, buat teman-teman semua di sana ada Mas Odi, ada Kakak Vero, ada Kakak Yusen, ada Mama Yusen, ada Kakak Cynthia, ada Mama Ina di sini. Ada Bunda Desi, Kakak Maria, ada Abang Birota, ada Pak Oke, ada Marina, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendri, selamat malam, ada Bapak yang di air kemari, ada Abang Ramos, Abang Kujangga, ada Ibu Desi Lama, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Putra Tengah, ada Abang Le, ada Putra Manado, ada Ibu Jati, ada Karma Masrus, ada Kata Bibi Walawaru, juga ada Kata Mase, ada Kata Anis di Sumarles. Buat teman-teman yang lainnya yang lagi monitor semuanya, selamat bermalam dulu, salam sehat, salam beristirahat, Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Kata Jeffrey, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga, selamat malam juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan juga di malam ini kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita. Ini dari Bang Nasrul. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya Bang Nasrul, apa kabar di malam ini?
3: Ya Alhamdulillah sama, kita Bang, baik-baik selalu, sehat, berhati-hat.
0: Ngerikus lagu apa di malam ini?
3: Lagu yang pertama saja Bang.
0: Lagu yang pertama apa itu? Lagu yang pertama ada Dewa.
3: itu.
0: Hadapi dengan senyum.
3: Pertama-tama ini ada sahabat tugas saya selalu yang bersama kolam rumah yang selama saya akan kompak ada Jara, ada Pero, ada Pak Menesi, ada Ria, terus ada Naita, Bar, ada Mas Edi, semuanya akan berkecuali malam sama dengan malam minggu.
0: Ya. Oke, ternyata terputus dari Bang Nasrul yang ada di Palu. Ternyata terputus ini orangnya ini. Oke, tes apa lagi di Ruang Rindu malam ini? Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Ibu Guru, apa kabar di malam ini? Baik. Oke, merekas lagu apa di malam ini Ibu Guru?
4: Lagunya nomor 8.
0: Lagunya nomor 8, ini lagu apa nih? Ari Lasso, Hampa. Hampanya di mana itu Ibu Guru?
4: Kan lagu tuh kak.
0: Oh lagunya, oke. Salam-salamnya.
4: Iya, yang pertama sejuk, yang bertugas. Kita semangat dan salam sekal. Lanjut buat sahabat, ada Kakak Bila, ada juga Pemenasrul, ada Mas Udi, ada juga Prokamonov, ada Maria Fatara, ada Bunda Desi, Putri Kusuma, ada juga Bung Oke, ada Bapak Edi, ada Vero Pamono, Yuven Kaes, ada juga Maina, ada Om Bramdetan, ada juga Bapak Ten, Kakak Nara, ada Bung Marcel, Bunda Ima, ada Mbak Wija, ada juga Om Papi, Bang Lee, ada Bang Hadi, ada juga Paman Boksi bersama Dede Aisyah, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi menyiapkan sosok-sosok riakan buah dimanapun berada dengan ucapannya selamat malam minggu. Dan salam kompak selalu Bapak Justi, terima kasih banyak dan selamat malam minggu.
0: Oke, selamat malam minggu juga untuk Ibu Fenty yang ada di Aetupas, semoga sehat selalu di sana dan terhibur selalu bersama keluarga. Oke, kita sapa lagi di malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffy.
0: Selamat malam Kakak Putri alias Kakak Vero Temono, apa kabar di Putun malam ini?
5: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak, dan sementara masih di Wenlasi.
0: Oh, sementara masih di Wenlasi. Semoga di Wenlasi terhibur selalu di malam ini.
5: Masih lalu, soalnya datang di tanah kelahiran, jadi harus.
0: Oke, boleh.
5: Lagunya nomor 3, Pak.
0: Lagunya nomor 3. Apa tuh nomor 3 itu? Dari Glenn Fredly, Benci Tapi Rindu. Wow, ini pas ini. Benci Tapi Rindu dengan Mas Edi ini. Mas Edi tadi bilang apa? Ada Ben, cinta masih bisa tersenyum. Bukan tadi Mas Edi. Tadi apa dia ya?
5: Satu-satu punya pilihan lagu kan.
0: Oke, baik. Oke, okay, Kakak Putri, salam-salamnya.
5: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Terus buat Ibu Vinti Maria Sanam yang sudah lewat, Mas Edi, Mama Ines keluar jadi Miji, Mama Jisun keluar jadi Wenlasi, Bapak Fidel Soe, ada Mama Anros keluar jadi Ayofano, Bung Subinya Nabusu keluar jadi Fatulan, ada Kakak John di Ayofano, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Danu, Bapak Sirosa, Putra Trister, Bung Tio di Tumbakun, Bu Delvi Panasanusu keluar jadi Tua Batan, ada Kakak Amus, Kakak Ameta di Timor Leste, Paman Nasrun, Mbak Wija, Pak Henry, Ibu Yusin di Kuniru, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Irkinari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bukang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Usias membantunya suki luar jadi satu kopa, Kakak Ratna Laki suki luar jadi Nolbana. Spesialnya untuk Mama Maria yang mungkin lagi pantau di rumah putun atau sudah tidur juga.

0: disampaikan lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu di malam ini, di katanya di Wenlasi, besok akan pulang ke Putun. Semoga terhibur selalu dia yang keluarga di Wenlasi malam ini. Dan juga masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, boleh bergabung. Kalau belum ada yang bergabung ya kita... Oh, ternyata sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat. Ini selamat malam Ruang Rindu, Bunda.
2: Iya, ini baru Bung Jeffrey.
1: Oh, bukan.
2: Siapa Dan?
1: Oh, enggak tahu ini namanya.
2: Oh. Apa?
1: Nah, ini.
2: Siapa lagi yang satu itu? Bung Epi.
1: Nah, ini yang tidak monitor ini seperti ini.
2: Tunggu Bung Epi, di mana tidak pernah ketemu nih.
1: Ini yang tidak monitor ini.
2: Ini sudah, tolong dong.
1: Ini yang kita tidak mau angkat ini karena tidak monitor
2: ya
1: ini.
2: Udah, enggak usah. Kalau memang enggak diangkat ya udah.
1: Bagaimana Bunda? Apa kabar di malam ini?
2: Merajuk memang. Ya.
1: Apa kabar di malam ini, Bunda?
2: Kabar baik, tapi kalau enggak diangkat ya udah. Bunda turun aja deh.
1: Oke, baik Bunda.
2: Jangan begitu, eh.
1: Siapa oh ini?
2: Monitor ya? Angkat dong. Ini ya lagu apa adek bung
1: ini lagu malam ini masih banyak yang belum di request masih ada Fatur dan Nadila, Kau Cinta Aku Cintamu.
2: Kau Cinta Aku,
1: Aku Cintamu,
2: Aku Cintamu. Aduh, terlalu biar ganti tidak pantas lagi.
1: Oke. Ada Katon Bagaskara, Negeri di Awan.
2: Aduh, dia Negeri di Awan lagi.
1: Ada Delon.
2: Delon itu apa?
1: Burung camar
2: juga daripada Negeri di Angkasa.
1: Oke.
2: Burung camar aja buat menghibur semua pendengar saja ya.
1: Oke Bunda.
2: Yang gabung maupun yang belum gabung, selamat malam semua dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati semua saja, sapu rata. Makan borong.
1: Oke, makan borong.
2: Buat
1: gas.
2: Bung penyiar yang ganteng yang tidak mau angkat. Terima kasih, selamat malam. Dadah.
1: Oke, dah Bunda. Oke. Terima kasih untuk Bunda yang ada di Pemere ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu dulu yang tadi dari Jamrut, Pelangi di Matamu, di request oleh Mas Edi.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita sudah di menit ke-43 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Kita kasih satu kesempatan untuk dua penelpon atau satu penelpon untuk kita tutup Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini, dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request malam ini. Ternyata sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak Jeffrey. Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam juga Kakak Yustin. Apa kabar di malam ini di Kuniru?
2: Baik-baik Kak Jeffrey.
1: Oke, baik-baik. Oke. Baru kes lagu apa di malam ini?
2: Ini lagunya Fatur.
1: Oh, lagunya Fatur. Oke. Okay. Kau cintaku, aku cintamu. Oke.
2: Okay. Bunda Imason mau ambil, biar saya ambil.
1: Oke, okay. Biar Mama Justini ambil saya. Gas, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya yang pertama buat Nona Bella. Terus ini Nona Vero Tamono, Putri Tunggal, terus Ma Ima yang baru lewat tadi, terus buat Bang Edi, buat Kasrul, buat Bang Fidel di Soe, terus buat Ibu Pensi di Supas, terus buat semua kru RRI yang ada di alamatnya masing-masing, dan buat KJC yang lagi bertugas malam ini, semoga tetap semangat. Pokoknya buat semua sakurata Saka Jeffrey. Itu Saka Jeffrey, makasih.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Yustin yang ada di Kuniru. Semoga sehat-sehat selalu di Kuniru. Dan kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di WA kita dari Kakak Pujangga Wayata. Oh, ini namanya apa ini? Selamat malam Ruang Rindu. Dirimu menanjau di sana di Reluk Rindu Pro 1 RRI Tambua. Oke, Kakak Pujangga, apa lagi ini? Nabo salam melepas rindu setulus angan membelai kalbu dalam semilir. Dan salam Ruang Rindu, ruang abadi berbagi memori, salam lewat lagu Pujangga Wayata dari Alor Padang Alam, turun hadir Ruang Rindu di Pro 1 yang diatur lewat lagu pilihan dari Suara Masya Iwan Fals untuk Menabo. Oke, tadi sudah dibuatkan salam melepas rindu bersama semua penggemar setia di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tambua di peranduannya masing-masing, spesial buat Kakak Jeffrey di studio Ruang Rindu. Oke, terima kasih bersama semua fans setia di perpanduannya masing-masing. Ada Mas Edi, ada Kakak Bella, ada Bang Nasrul serta Ibu Fenty dan Ibu Vero Tumono yang barusan lewat. Ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Putri Tunggal, ada Bang Tobi Menobanu, ada Bang Fidel, Mama Ina, Tiara Marina, Ibu Fenty, Kusuma, Putri Tamana, ada Putri Gunda, ada Putri Iraman, ada Om Aten, ada Mama Sana, ada Bang Emmanuel, Bang Damos, ada Bang Nara, Putra Laumasi, dan ada Putra Tanjung, serta orang-orang kasih Latawati. Terima kasih untuk semuanya, selamat bermalam minggu, dan salam sehat, semangat, sukses selalu. Terima kasih untuk Kakak Jervi, Tuhan memberkati selalu. Oke, terima kasih juga untuk Kakak Pecanda, selamat juga di malam ini. Semoga terhibur selalu di kota Alor, kota Kenari.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 RTMB di mana saja Anda berada, kita lihat lagi yang sudah bergabung bersama kita tadi. Siapa lagi ini? Ada Kakak Emmanuel. Selamat malam Kakak, tetap semangat, Tuhan memberkati. Tolong putarkan lagu nomor 7 buat Nana-nana dengan Mama-mama. Bapak-bapak semua, salam sapurata. Ini dengan Emmanuel di Alor. Oke, Kakak Emmanuel, tadi lagu nomor berapa tadi? Lagu nomor 7 tadi sudah diputarkan baru saja. Semoga terhibur selalu di kota Alor, kota Kenari. Oke, kita sudah di menit ke-49. Masih ada waktu 11 menit ke depan. Dan saya akan putarkan lagu-lagu yang tersisa yang tadi sudah di request. Semoga pendengar Pusat RRI Tembua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan saya Jeffrey Fotis yang pamit undur diri dari Ruang Rengar Anda di malam ini. Sampai jumpa di edisi besoknya. Tuhan memberkati kita selalu.
3: Sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau

tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

anak ini dan kita semua sebenarnya ya, kita ini tergantung sama teknologi. Jadi karena kita semakin canggih HP-nya, semakin menarik perhatiannya kita. Ya akhirnya kita sendiri yang dewasa juga tertarik untuk nonton. Nah, anak kecil itu kan punya ketertarikan lebih besar. Jadi dia lebih besar lagi tertariknya dibandingkan kita. Jadi dia akan, kalau misalnya dia minta satu kali, dia akan kecanduan kan. Otak itu ya, jadi dia kan masih kecil tuh seperti spons yang dia akan nyerap dengan cepat. Jadi warna cahaya, warna yang menarik itu akan meminta anak itu menjadi lebih intens ya, minta lagi, minta lagi. Nah, sebagai orang tua itu kita kebanyakan gak tega, anaknya udah nangis, nangis kejar, sudah tantrum jadinya ya, naik begitu ya, terus akhirnya menyerah. Nah, menyerahnya agak sulit ini gitu loh. Terus kalau dia cepat itu menyerah, padahal kan seharusnya kita bisa mengarahkan anak ini untuk tidak. Jadi kata kuncinya adalah dari awal tidak memperkenalkan. Tidak memperkenalkan itu artinya kita ini adalah guru hidup, tidak juga megang HP. Pastilah semua orang akan bertanya gini, dokter ini rada-rada, kita tidak pegang HP ini kira-kira bagaimana? Karena saya sendiri juga tidak mengalami ya. Jadi waktu saya anak-anak pegang HP ini setelah COVID ya, setelah COVID ini karena sekolahnya pakai Google Form dan kawan-kawannya, terakhir juga pegang HP. Sebelum itu saya tidak pegang HP, tidak kasih mereka pegang HP. Jadi HP ini yang pegang cuma saya. Mereka kalau di rumah saja dengan kata-kata mereka bisa bilang begini bahwa bu mama pegang. Nah, itu kan berarti kan sesuatu yang tidak puas ya. Kok tidak adil, mama mengajar itu kalau mama tidak buat, anak tidak buat. Tapi mama pegang. Jadi saya kasih tunjuk pegang ini, mama lagi jauh konsul, mama lagi ngurus pasien.

kekayaan bisa membuat orang bahagia? Tentunya Baron Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usaha sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Altari, saya Abda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

semangat pagi, pagi-pagi semangat-semangat pendengar Pro 1 RRI Tambuan di mana saya Janet berada. Kita kembali berjumpa di pagi-pagi ini di akhir pekannya Minggu 30 Agustus 2026. Ada saya Dovaik bersama tim Atambua pagi ini. Kami dari studio mengucapkan selamat bangun pagi, selamat hari Minggu, selamat bersibuk-sibuk di Minggu pagi ini. Karena ada yakin ada yang sibuk-sibuk untuk menyiapkan diri ke gereja, ada yang sibuk-sibuk dengan kegiatan

Jadi selalu bersyukur dan berterima kasih ya. Dan pendengar, ketika bangun pagi, Anda yakin ya, setiap orang punya aktivitas dan kegiatannya beda-beda. Walaupun ada yang libur di akhir pekan, ada yang tetap bekerja, maka itu tidak perlu ragu untuk melangkah di hari ini, karena Tuhan pasti akan menuntun setiap langkah kita sampai pada garis akhir kita menemukan kebaikan atau menemukan hasilnya. Pagi ini puji-pujian akan kami berikan untuk Anda semuanya, sebelum nanti akan hadir renungan Mutiara Pagi Agama Kristen untuk kita semua.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar Pro 1 Radio Tambua untuk Anda ya. Tadi suaranya Delon featuring Nania ya, Selamanya Kau Mulia. Satu lagu rohani kita dengarkan bersama dan mengantarkan kita untuk langsung saja mendengarkan renungan Mutiara Pagi Agama Kristen di pagi hari ini bersama dengan Pendeta Jackson. Dan dengan judul atau tema di pagi hari ini, Janji Tuhan Sumber Kesembuhan Sejati. Salam, Pak Pendeta. Sehat ya?
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Oke. Baiklah, silakan dengan renungan kita di pagi hari ini.
2: Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pastikan hari ini kita bersama.
3: Dan bersyukur ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita baik dan Dia selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itu saudara, mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan, kesempatan yang baik kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh menerima anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan tuntunan bimbingan Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, kami pastikan kami dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi ini kami rindukan juga Roh-Mu berbicara bagi kami lewat firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan menjadi pegangan, menjadi kekuatan, dan bahkan menjadi kuasa yang mengubah, tapi juga yang menuntun hidup kami. Kami siap sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema atau judul firman Tuhan hari ini adalah Janji Tuhan Sumber Kesembuhan Sejati. Di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20, ini menjadi ayat kunci untuk kita pelajari tentang tema ini saudara. Dalam Mazmur pasal 107 ayat 20 berkata begini, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dari ayat ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa sumber kesembuhan sejati kita, yang ketika bicara tentang sumber kesembuhan sejati, tentunya ini bukan hanya bicara tentang kesembuhan di dalam fisik saja, tetapi ini akan berbicara tentang kesembuhan dalam semua area hidup kita. Kesembuhan yang menyentuh bukan kepada fisik, tetapi ada di dalam jiwa kita, dalam roh kita, yang kita bisa alami hanya karena kita percaya dan bahkan kita menerima yang namanya firman Tuhan. Di sini disampaikan begini, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ada yang namanya firman yang menjadi penyebab yang namanya kesembuhan sejati itu boleh kita alami, saudara. Jadi kalau saya bisa balik seperti begini, saudara, tanpa firman tidak mungkin ada kesembuhan yang sejati itu. Tanpa yang namanya perkataan Tuhan, tidak ada yang namanya kesembuhan dialami oleh kita, saudara. Jadi kita mengakui bersama-sama bahwa penyembuhan bukan dimulai dari dokter, dimulai dari obat, ataupun dimulai dari usaha kita. Tentu tanpa menyepelekan tentang usaha ya di sini, tetapi penyembuhan tidak pernah dimulai dari sana, saudara. Tetapi penyembuhan dimulai saat kita pegang janji Tuhan. Ada janji Tuhan tentang kesembuhan. Itulah yang membuat kita bisa punya keyakinan untuk berobat, saudara. Punya keyakinan untuk melakukan usaha-usaha lainnya. Karena dimulai ada pengharapan akan kesembuhan. Ada keyakinan akan kesembuhan. Dan pengharapan dan keyakinan akan kesembuhan itu ternyata dimulai saat kita menerima firman. Dan pada akhirnya kita memegang firman itu. Saat kita menerima janji Tuhan, dan juga saat kita memegang janji Tuhan itu. Ada tiga penyembuhan yang kita bisa belajar hari ini, berbicara tentang penyembuhan yang sejati, yang bersumber dari janji Tuhan tersebut, saudara. Dalam Matius pasal 9 ayat 1-8 kita akan mempelajari tiga jenis penyembuhan Tuhan ini, saudara. Matius pasal yang ke-9 ayat 1-8 saya baca bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakala lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Dalam kisah ini kita akan belajar tiga jenis penyembuhan Tuhan bagi kita yang bisa kita alami, saudara. Di ayat-ayat ini, dimulai dari ayat yang kedua, saudara, kita lihat, saudara, untuk kita belajar tentang kesembuhan yang pertama. Matius pasal 9 ayat 2 yang tadi berkata bahwa maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sama-sama kembali katakan, "Dosamu sudah diampuni." Di sini dikatakan bahwa orang lumpuh ini diampuni dari dosa. Saat kita berbicara tentang pengampunan dosa, kita belajar yang pertama adalah dalam tiga penyembuhan Tuhan ini adalah kesembuhan roh, saudara. Kesembuhan roh yang dialami oleh orang lumpuh ini dikatakan bahwa dosanya dihapus, yang artinya adalah hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Kita mengerti bersama bahwa dosa adalah akar masalah terbesar manusia, saudara. Bukan penyakit, saudara. Orang berpikir bahwa penyakit dalam tubuh itu adalah masalah terbesar kita. Ya, yang sakit hari ini dengarkan firman Tuhan ini. Dosa merupakan akar masalah terbesar kita, saudara. Siapapun, saudara. Jangankan bukannya hanya yang sakit secara fisik, tetapi kita yang mungkin tidak sakit secara fisik, ingat bahwa dosa adalah akar masalah terbesar dalam hidup kita. Karena Yesus perlu datang untuk menyelesaikan dosa itu, saudara. Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia, apapun caranya, apapun besarnya usaha kita, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa dosalah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, saudara, yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, saudara. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan sendiri, saudara. Di sini disebutkan bahwa dosa adalah akar masalah terbesar. Sebelum menyembuhkan tubuh, sebelum membuat orang lumpuh ini berjalan, Yesus lebih dahulu harus menyembuhkan rohnya, harus menyembuhkan, memulihkan kembali hubungannya dengan Allah lebih dahulu, saudara. Kalau kita bandingkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, di sana dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini dalam perjanjian lama, saudara. Jadi berbicara tentang penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus sudah diberitakan di dalam perjanjian lama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Garis bawahi kalimat ini, saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini merupakan ayat nubuatan yang berbicara tentang Kristus yang disalib, Kristus yang mati, yang dikatakan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia menggantikan ganjaran yang seharusnya kita alami, saudara, yaitu hukuman, tetapi akhirnya ketika Yesus mati, Yesus menggantikan kita. Dan ayatnya ditutup dengan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara. Jadi kita melihat bahwa inilah janji terbesar kita, saudara. Semua jenis penyembuhan itu bersumber dari sini, saudara. Yaitu oleh bilur-bilurnya, oleh karena luka-luka yang dialami Kristus ini, kita bisa mendapatkan kesembuhan, saudara. Dikatakan bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini kita melihat bahwa ada tiga penyembuhan yang dikerjakan Kristus di salib. Yang pertama adalah kita sembuh dari dosa, saudara. Di mana dikatakan dalam Roma 6 ayat 7, dosa tidak berkuasa lagi. Sembuh dari kutuk. Di mana kutuk yang seharusnya kita tanggung itu ditanggung oleh Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup menanggung hukuman dosa, saudara. Kenapa? Galatia 13 berkata Kristus telah menebus kita dari kutuk itu, bahkan sembuh dari sakit. 1 Petrus 2:24 berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Ketika kita belajar tentang kesembuhan roh ini atau penyembuhan rohani ini, hal yang terpenting yang perlu kita ingat adalah penyembuhan rohani ini memulihkan dari apa? Dari kekosongan hidup kita, saudara. Berapa banyak orang yang melakukan banyak hal untuk mereka mencoba mengikuti segala yang mereka inginkan. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengisi hidup mereka dengan segala hal yang mungkin mereka inginkan, mereka penuhi, mereka inginkan, mereka penuhi. Tapi berapa banyak orang yang pada akhirnya menemukan bahwa sehebat apapun mereka memenuhi kebutuhan mereka, mereka seperti meminum air laut, saudara. Meminum air yang akan membuat kita haus lagi, haus lagi, haus lagi. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah tidak ada yang bisa memuaskan hidup kita, saudara. Yang ada adalah itu memang sengaja dilakukan oleh Tuhan supaya apa? Memang hidup kita hanya bisa terpuaskan di dalam Tuhan saja, saudara. Kekosongan dalam hidup kita ini hanya bisa terisi ketika Yesus, ketika Allah yang mengisi hidup kita. Dan bahkan penyembuhan rohani ini bukan hanya memulihkan dari kekosongan hidup kita, tetapi juga menyembuhkan atau memulihkan hidup kita dari kesendirian kita. Kita merasa sendiri, saudara. Berapa banyak orang-orang yang masih merasa dalam posisi ini, saudara. Dikelilingi sama keluarga yang besar, dikelilingi banyak orang, tetapi dia masih merasa sendiri, saudara. Karena apa? Engkau jauh dari Tuhan, saudara. Hanya orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang pada akhirnya dalam keadaan ramai pun engkau merasa bahwa hidup ini sepi, saudara. Dan penyembuhan rohani juga memulihkan dari yang namanya rasa bersalah. Satu hal yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu menyelesaikan rasa bersalah ini. Orang akan menutupi rasa bersalah dengan berbuat baik. Berapa banyak kita menemukan orang-orang yang sepertinya kita melihat bahwa, wah, mereka baik sekali ya. Tapi ada orang-orang yang melakukan kebaikan hanya untuk menutupi rasa bersalah mereka. Bagaimana orang-orang yang menggunakan uang mereka untuk membantu orang lain, bukan sebetulnya mereka adalah orang murah hati, tetapi karena mereka mencoba untuk menyogok Tuhan dengan semua perbuatan baik mereka. Ingat, kita tidak akan mungkin menyelesaikan dosa dengan perbuatan-perbuatan baik apapun yang kita kerjakan, karena ini hanya bisa disembuhkan oleh darah, oleh bilur-bilur Kristus, oleh salib, dan bahkan oleh pengorbanan Kristus saja kita bisa disembuhkan dalam roh kita, saudara. Jadi prinsipnya jelas, penyembuhan rohani adalah dasar. Kalau roh kita beres dengan Tuhan, ada harapan untuk jiwa dan tubuh kita ini ikut juga dipulihkan, saudara. Dalam Matius pasal 9 ayat 2 berkata tadi, Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Baru kemudian Yesus bicara tentang hal yang lain. Misalkan bangunlah dan berjalanlah, saudara. Banyak cerita dalam Alkitab, saudara, seperti contoh anak yang hilang, saudara, bagaimana dia meninggalkan ayahnya. Ini kisah tidak lagi yang asing bagi kita ya, bahwa pada akhirnya anak ini mengalami yang namanya apa? Kesembuhan roh, yaitu ketika rohnya hidupnya jauh daripada bapanya, dia disebutkan terpisah karena dosa, akhirnya dipulihkan hubungannya kembali dengan bapanya, dan bahkan anak ini diangkat kembali menjadi anak, saudara. Dipakaikan kembali sepatu yang baru, baju yang baru, kasut yang baru. Ini bicara tentang pengangkatan sebagai anak, dan akhirnya ada kembali bersama dengan bapanya. Ini berbicara tentang pentingnya yang namanya kesembuhan roh, saudara. Kita yang berdosa terhubung kembali dengan Tuhan. Dan contoh-contoh lain dalam Alkitab juga, misalkan kita melihat tentang Paulus yang dia berkata bahwa aku adalah orang yang paling berdosa yang diampuni dosanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kita bisa melihat bahwa Paulus berkata juga, menyambung apa yang dia berkata bahwa dia orang paling berdosa. Dia berkata dia adalah orang yang bekerja lebih keras dari yang lainnya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang berdosa yang diampuni Tuhan, digerakkan untuk melakukan lebih daripada yang dilakukan oleh orang lain, saudara. Jadi orang yang diampuni dosanya, dia akan melakukan banyak hal yang baik. Bukan sebaliknya, saudara. Kita melakukan yang baik untuk diampuni dosa. Ini bukan hidup dalam anugerah, saudara. Hidup dalam anugerah itu berbicara tentang karena kita sudah diampuni dosa kita, kita mulai giat untuk melakukan yang baik, saudara. Salib bukan hanya untuk masuk surga. Salib untuk kita sembuh di bumi ini, saudara. Kita bukan terpulihkan hubungan kita nanti di surga. Memang ada pemulihan secara sempurna ketika kita akhirnya ada bersama dengan Kristus di surga, saudara. Tetapi Tuhan mau sejak di bumi kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Dia, saudara. Jadi kita melihat hari ini bahwa saat kita kosong, merasa sendiri, rasa bersalah, jangan isi dan tutupi dengan yang lain, tetapi datanglah kepada Tuhan yang mengampuni dosa kita. Dan kita tertolong juga ketika kita ada dalam perjamuan kudus, saat kita beribadah, saudara, saat kita makan roti, makan tubuh Tuhan, kita mengingat bahwa tubuh Yesus dipecahkan untuk kesembuhan kita. Dan saat kita minum anggur, dikatakan bahwa darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa kita. Dan yang berikut, saudara, selain penyembuhan roh yang merupakan dasar dalam penyembuhan kita, untuk juga mengalami penyembuhan-penyembuhan yang lain, saudara. Yang kedua, kita belajar di ayat yang kedua, masih dalam ayat yang kedua, saudara, dikatakan kembali bahwa maka dibawa oranglah kepadanya orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam terjemahan baru dua, kata percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni, ini disampaikan seperti ini, saudara. Tegukkanlah hatimu, anakku. Kata percayalah hai anakku, diterjemahkan tegukkanlah hatimu hai anakku. Di sini apanya yang dipulihkan, saudara, selain tubuhnya? Orang ini atau orang lumpuh ini diberi harapan dan kekuatan batin, saudara. Hati yang lemah, putus asa karena kelumpuhan, saudara, merasa tidak berharga. Karena kelumpuhannya, orang ini sudah benar-benar memiliki hati yang lemah, putus asa, merasa tak berharga. Dan dia mengalami dikuatkan, dihibur, dan diberi harapan yang baru. Bahkan Yesus memanggilnya dengan sebutan anakku, saudara. Memulihkan kembali harga dirinya, saudara. Bagaimana dia karena dia lumpuh, dia bergantung kepada orang lain hidupnya. Dia merasa hidupnya tidak ada arti lagi, saudara. Karena dia sudah merepotkan banyak orang, saudara. Karena disebutkan di sini ada 4 orang yang mengangkat dia untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk berjumpa dengan Yesus pun dia perlu ditolong oleh orang lain. Betapa harga dirinya betul-betul jatuh, saudara. Rasa tidak berharga lagi, saudara. Tetapi Yesus memanggilnya anakku. Ini berbicara tentang apa? Orang lumpuh ini mengalami kesembuhan jiwa, saudara. Kalau kita bandingkan dalam Mazmur 147 ayat 3 berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dia menyembuhkan orang yang patah hati di sini. Kalau dunia, saudara, lihat orang patah hati, mereka bilang apa, saudara? Biasanya mereka bilang apa? Move on. Ayo, lupakan. Emang bisa sekejap itu move on, saudara? Kamu berbicara dengan orang yang disakiti, coba engkau berkata move on, pasti mereka bilang, coba kamu rasa dulu apa yang saya rasa, saudara. Tidak mudah, saudara. Apalagi mau melupakan, saudara. Untuk hal tertentu bisa, mungkin. Tapi melupakan di depan orang saja, saudara. Tapi dalam kesendirian kita, saudara. Jadi ketika orang bilang move on, lupakan, Tuhan bilang apa? Bawa ke aku, aku yang balut, saudara. Jadi Yesus adalah pribadi yang bisa membalut setiap luka kita. Dia ahli dalam bedah jiwa kita, saudara. Ahli untuk menyembuhkan setiap jiwa kita, saudara. Dan Yesaya pasal 61 ayat 1-3, Yesus datang untuk 4 jenis luka jiwa, saudara. Dan saya percaya di antara kita pun pasti mengalami paling tidak satu daripada luka ini, saudara. Yang pertama, Yesus menyebutkan di situ atau dalam firman itu disebutkan ada luka penolakan, saudara. Ada orang-orang yang mengalami penolakan, yang dari kandungan sudah mengalami penolakan, saudara. Tetapi Yesus bilang apa? Engkau biji mataku, saudara. Siapapun engkau yang mengalami penolakan, engkau merasa bahwa tidak ada yang menghargai engkau, hari ini Yesus bilang, engkau biji mataku. Dan kepada orang yang kedua, ada luka pengkhianatan. Siapa yang tidak pernah dikhianati di sini? Tuhan bilang kepada orang-orang yang dikhianati, baik oleh pasanganmu, siapapun, orang-orang terdekatmu, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau aku tidak pernah jauh daripada engkau. Dalam ayat yang berkata, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan engkau, tapi aku menyambut kamu. Dan yang berikut ada luka kegagalan, saudara. Tuhan berkata bahwa aku tidak mengingat dosamu. Bukan hanya Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan dosa, menyembuhkan dan makan menebus dosa kita, tapi dia berkata, aku tidak lagi mengingat dosamu. Orang-orang dekat kita, mereka hanya bisa mendata setiap kesalahan-kesalahan kita, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosamu. Luka yang keempat adalah luka duka. Minyak sukacita ganti kain kabung. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Engkau mengalami luka duka karena ditinggal oleh orang yang kau kasihi. Tuhan berkata, minyak sukacita ganti kain kabung. Saat engkau berduka, hanya Tuhan yang bisa kembali mengubah hatimu untuk bisa kembali bersukacita. Dalam Alkitab kita melihat contoh Petrus, misalkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Hancur hidupnya, saudara. Dikatakan di situ dia nangis sejadi-jadinya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak marah kepada dia, saudara. Karena dalam Yohanes pasal 21, Yesus akhirnya pulihkan dia. Dengan 3 pertanyaan Yesus utarakan, sampaikan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Alkitab mencatat Petrus sambil menangis menjawab, Tuhan, engkau tahu sebagaimana adanya hati saya. Dan bahkan sampai 3 kalinya, kita tahu bahwa pada akhirnya Yesus juga tahu kondisi hatinya. Makanya kita melihat bahwa dari seorang yang patah hati jadi pengkhotbah yang besar, dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani. Terkadang luka-luka hati kita itu sengaja diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Lewat keadaan itu engkau bisa melayani orang lain. Orang-orang yang mungkin mengalami ditinggal oleh orang yang dicintai, mengalami duka, tapi engkau dipakai Tuhan untuk menghibur orang-orang yang mengalami kehilangan yang sama. Sering Tuhan pakai yang seperti itu. Ingat, Tuhan tidak minta kamu kuat dulu baru dia sembuhkan. Dia sembuhkan supaya kamu menjadi kuat. Jadi mari kita, saat hati kita lagi sakit, bukan lari ke medsos, lari ke pelarian-pelarian yang hari-hari engkau dengar dan engkau lihat, tapi larilah ke Roh Kudus yang bisa membalut hatimu. Dan yang terakhir adalah kesembuhan tubuh, ayat 6-7. Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Orang lumpuh ini pulih dari kelumpuhan. Tubuh yang tak bisa bergerak selama bertahun-tahun seketika kuat, bisa berjalan mandiri, saudara. Kalau kita bandingkan dalam Yesaya pasal 30 ayat 17 berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Garis bawahi, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Di sini kita bisa melihat bahwa ini pertama kali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Yehova Rapa, saudara. Dia yang menyembuhkan kita. Jadi kebenaran kita bisa pelajari di sini bahwa ingat, kesembuhan tubuh kita yang bagian daripada kesembuhan sejati ini adalah sumbernya Tuhan. Ingat, obat dokter itu hanya sarana saja, alat, tetapi sumber kesembuhan kita adalah Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa pelajari juga bahwa jalannya firman, yaitu apa? Disampaikannya firman-Nya disembuhkan kita. Kita menerima firman dulu, menerima janji Tuhan. Dan yang terakhir, kita bicara tentang waktunya Tuhan. Kadang instan, kadang proses. Tetapi ingat, janjinya tetap bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. John Piper pernah berkata, Tuhan tidak pernah gagal menyembuhkan. Kadang dia sembuhkan di bumi, kadang dia sembuhkan di surga. Jadi ingat, saat engkau mengalami ada yang sakit dalam tubuhmu, percayalah firman Tuhan yang berkata, aku akan mendatangkan kesembuhan. Dan ingat, iman selalu mendahului yang namanya mujizat. Sebab itu mari kita deklarasikan dalam hidupan kita, saudara, bahwa apa? Oleh bilur-bilurnya kita bisa disembuhkan. Sekali lagi, saat kosong, merasa sendiri, merasa bersalah, jangan isi dan tutupi dengan yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Saat hati sakit, lari ke Roh Kudus, minta dia balut dan sembuhkan luka kita. Ingat, iman selalu mendahului mujizat. Deklarasikan setiap hari, Tuhan adalah penyembuhku, aku percaya dan menerima kesembuhan saat ini. Saya percaya hari ini Yesus peduli dengan keseluruhan hidup kita. Dia tabib yang menyembuhkan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh terima hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami terima kesembuhan yang sejati. Kesembuhan dalam roh, kesembuhan dalam jiwa, kesembuhan dalam fisik kami, kami terima hari ini terjadi dalam hidupan kami Tuhan. Biarkan kembali kata aktivitas kami. Allah memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Polres yang terkumpul dari polsek-polsek terus masyarakat daerah Kabupaten Belu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita berdonasi.
1: Untuk daerah-daerah yang rawan atau tidak terlayani dengan baik. Dan untuk itu kan bantu 2 tinggi, 1 tinggi itu biasa dihitung satu rate 80.000.
2: Warta Berita Minggu 30 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Pemkab Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores.
3: Pemerintah Kabupaten Belu bersama Kepolisian Resor Belu kembali melaksanakan pendistribusian bantuan kemanusiaan kloter kedua untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dimuat di satu unit truk yang berisi sembako, beras, selimut, pakaian, dan pembalut yang dilepas secara resmi melalui posko penyaluran bantuan Peri Flores di kantor Polres Belu. Bantuan kloter kedua merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas yang sebelumnya dilakukan penyaluran kloter pertama yang telah diberangkatkan dan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi. Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Sanpes menyampaikan pendistribusian bantuan logistik kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres serta masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Vicente menambahkan pengiriman kloter kedua merupakan tahap akhir dari kolaborasi Pemkab Belu dan Polres Belu. Kendati demikian, Pemda tidak menutup kemungkinan untuk terus menerima donasi dari warga yang ingin membantu dengan membuka pelayanan di kantor BPBD Kabupaten Belu.
0: Dari Kabupaten Belu, dari Polres yang terkumpul dari polsek-polsek terus masyarakat daerah Kabupaten Belu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita berdonasi sehingga kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Flores.
3: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belu AKBP IGD Putra Astawa menambahkan penyaluran logistik tahap 2 merupakan hasil akumulasi dan penggalang donasi yang dilakukan seluruh jajaran polsek di wilayah Kabupaten Belu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
4: Polres Belu sebagai Kapolres menyampaikan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi pemerintah, dan seluruh jajaran personel kami di Polres Belu, jajaran dan anggota kepolisian, serta dari Brimob Datang 2, serta dari Ibu-Ibu Bayangkari juga, di mana telah terkumpul berbagai jenis bantuan selain kebutuhan pokok, yang saat ini juga disumbangkan berupa bantuan pokok, ada kebutuhan untuk wanita, dan juga kebutuhan selimut, sabun, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, Ansilah Eka Muti menyampaikan terkait bantuan kloter pertama yang dikirim sebelumnya telah tiba di Flores dan diterima oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dengan gerak cepat langsung terjun dan menyalurkan ke titik-titik pengungsian termasuk menyebar hingga ke Kabupaten Ende.
5: Melakukan kegiatan pelepasan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Flores untuk yang kloter kedua. Dan kloter kedua ini merupakan kloter terakhir untuk penerimaan bantuan pada posko Polres dan posko pemerintah daerah yang bertempat, posko Polres bertempat di sini, pemerintah daerah bertempat di Plaza Perizinan. Selanjutnya nanti apabila masih ada bantuan maka bisa diantar kepada kami di kantor BPBD Kabupaten Belu.
3: Ansila menambahkan meski pengiriman massal kolaborasi Pemda Belu dan Polres dihentikan di kloter kedua, namun posko peduli Flores di kantor BPBD tetap terbuka untuk menerima bantuan dari masyarakat secara mandiri. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Menghadapi musim kemarau panjang, ancaman kekeringan, Perumda Air Minum Kabupaten Belu melayani pelanggan melalui dropping air bersih menggunakan mobil tangki air.
6: Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manik memastikan pelayanan air bersih bagi masyarakat pelanggan di musim kemarau panjang saat ini tetap berjalan normal. Selain melalui sambungan perpipaan, pihak Perumda Air Minum Belu melakukan pendroppingan air bersih menggunakan armada mobil tangki air. Ia mengatakan menghadapi musim kemarau panjang menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mata air mulai berkurang drastis. Kondisi yang ada berdampak

0: center PDM kan ada, jadi tinggal kontak ke nomor tersebut juga bisa, atau langsung kontak saya sendiri juga bisa. Dia seputaran dalam kota, dan sekarang kan sudah mulai antri itu di sumur-sumur.
1: Sementara untuk daerah terdampak kekeringan sesuai pemetaan pada sejumlah kecamatan Kota Tembua, yakni Kecamatan Atembua Selatan meliputi Kelurahan Lida, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atembua Barat meliputi Kelurahan Umanen sebagian, dan Kelurahan Manumutin. Untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, cuci, masyarakat bergantung ketersediaan air sumur gali dan saat kemarau panjang, walau harus mengeluarkan biaya tambahan, terpaksa membeli air tangki.
2: Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kabupaten Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan antara 26 hingga 82%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 35 hingga 92%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 35 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 38 hingga 86%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 94%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 58 hingga 93%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 32 hingga 79%. Demikian informasi perkiraan cuaca ini kami sampaikan untuk Anda, selengkapnya bisa akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya. Sebanyak 10 nosel di SPBU WK Timun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar.
3: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu melalui Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan melakukan tera ulang terhadap nosel pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU WK Timun. Kegiatan tera ulang tersebut dilakukan untuk memastikan takaran BBM yang dikeluarkan kepada konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam setiap transaksi pengisian BBM. Sebanyak 10 nosel yang terdapat di SPBU WK Timun menjalani pemeriksaan dan tera ulang. Nosel yang diperiksa meliputi jenis BBM solar, pertalite, dan dextalite. Kepala Bidang Kemeteorologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Moruk, mengatakan sesuai ketentuan, petugas kemeteorologian wajib melakukan tera ulang terhadap nosel di seluruh SPBU setiap tahun. Dikatakan tera ulang di SPBU WK Timun juga dilakukan karena terdapat kerusakan pada peralatan pengisian BBM sehingga pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan alat tersebut tetap memberikan takaran yang sesuai ketentuan.
3: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun untuk dengan tujuan untuk memastikan takaran yang dikeluarkan, ukuran dikeluarkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga tidak merugikan konsumen. Terus yang kita lakukan hari ini adalah kita melakukan tera ulang kembali, tera ulang terhadap semua nosel di SPBU WK Timun. SPBU yang nosel yang kita tera hari ini berjumlah sekitar 10 nosel untuk jenis bahan bakar solar, Pertalite, Pertamax, dan Dextalite. Tera ulang ini bisa dilakukan, tapi secara aturan untuk SPBU setiap tahun wajib dilakukan tera ulang. Apabila dalam rentan waktu satu tahun itu di tengah jalan, sebelum sampai limit waktu satu tahun itu, ada hal-hal seperti kerusakan, pemilik SPBU bisa melakukan permintaan.

0: terhadap kami di Dinas Perdagangan untuk melakukan tera ulang.
1: Vincent menjelaskan, tera ulang merupakan bagian penting dalam pengawasan perdagangan, terutama untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM bekerja secara benar dan memberikan takaran sesuai standar. Langkah tersebut juga menjadi upaya untuk mencegah adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pengisian BBM yang dapat merugikan konsumen. Dari hasil 10 nosel yang dilakukan tera ulang, seluruh nosel dinyatakan telah memenuhi standar.
0: Tentu tera ulang kita lakukan yang pertama, tera ini kan kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tera ini memastikan ukuran yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar, karena kita takut konsumen biasanya volume yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Demikian.
1: Sementara pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim mengatakan, kegiatan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu sangat baik. Kegiatan tersebut penting dilakukan guna memastikan seluruh nosel yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat berada dalam kondisi sesuai regulasi dan mampu memberikan takaran BBM secara tepat.
2: Oh ya, untuk hari ini dari Dinas Meteorologi sudah melakukan tera ulang di SPBU guna menjaga untuk takaran minyak yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang ditentukan.
1: Pantauan RRI di SPBU WK Timun, proses tera ulang dilakukan menggunakan alat ukur khusus yang telah disiapkan petugas. Dalam pemeriksaan tersebut, nosel dioperasikan oleh petugas SPBU, kemudian BBM yang dikeluarkan ditampung ke dalam alat ukur yang digunakan petugas kemetrologian. Hasil pengukuran kemudian diperiksa untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan melalui nosel sesuai dengan standar yang berlaku. Diharapkan dengan kegiatan tera ulang tersebut memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen, sekaligus mendorong pengelola SPBU untuk terus menjaga keakuratan peralatan pengisian BBM serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Febi Lelede melaporkan.
3: Bupati TTU meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar di akhir tahun 2026.
4: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Yosep Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
5: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utang yang misalnya terkait pajak dan lain-lain harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal, yang sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2020. saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini, bonus satu bulan itu bisa maksimal 4 bulan terakhir.
6: Mungkin dinas mana yang masih serap apa rendah?
5: Pertama PU. PU. Yang kedua itu yang masih 0, ya. RKPP.
6: Apa untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
5: Sudah masuk 44. 44 miliar. Kita harapkan 4 bulan ini yang belum tertagih dan ini bisa maksimal dan syukur-syukur bisa mencapai 88.
4: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Siswa SD Santa Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Egi Arwojo melaporkan.
7: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC Outing Class SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
8: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas fase C dengan tema mengenal tambak, manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini bukan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
9: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Pendak Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak, kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
7: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
3: Rayakan kemerdekaan, kelompok belajar desa Fanating Alor tanamkan cinta tanah air dan pendidikan karakter.
10: Kelompok belajar desa Fanating Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur mengajak puluhan anak merayakan kemerdekaan Indonesia dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Mentor kelompok belajar desa Fanating Alor, Maria Astuti, kepada RRI mengatakan kegiatan tidak hanya diisi permainan, tetapi juga pembelajaran kerjasama, sportivitas, serta pengembangan kemampuan anak sesuai usia dan tingkat pendidikan.
11: Ini hari ini sih khusus merayakan kemerdekaan Indonesia, jadi mereka diajak bersama-sama rasa kayak memiliki Indonesia begitu, terus juga mereka juga belajar kerjasama antar teman untuk bermain sportif juga dalam permainan, dan juga mereka diperlengkapi juga dalam kemampuan itu supaya mereka bukan hanya untuk merdeka untuk tanah Indonesia, tetapi dalam diri mereka juga ditanamkan supaya mereka juga merdeka dari segala dosa mereka, jadi belajar untuk berubah dari yang tidak baik.
10: Maria menjelaskan, peserta kelompok belajar mencapai sekitar 45 hingga 60 anak, mulai dari usia dini hingga SMP. Sementara itu, peserta tingkat SMA berjumlah sekitar 10 hingga 15 orang. Menurut Maria, banyaknya peserta dengan kemampuan berbeda menjadi tantangan karena kegiatan belajar masih ditangani seorang pengajar. Karena itu, waktu belajar dibagi agar setiap anak mendapat pendampingan sesuai kebutuhan dan tidak tertinggal dari teman-temannya.
11: Tantangannya adalah ketika anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, jadi kita tidak bisa fokus pada satu dua orang saja, tetapi harus netral dan akhirnya harus membagi jam-jam tertentu kepada setiap anak tertentu supaya mereka memiliki jam belajar dan juga waktu mereka belajar sesuatu itu mereka bisa dapat yang mereka perlukan begitu. Jadi tidak ketinggalan dari teman-teman, karena yang nggak bisa baca gitu ya, bisa baca dengan penambahan jam di luar jam.
10: Dia berharap semangat kemerdekaan terus ditanamkan kepada anak-anak desa Fanating sehingga mereka tumbuh mandiri, mampu bekerja sama, memiliki karakter baik, dan terus berkembang dalam pendidikan. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Petani desa Fanating melihat sektor pertanian semakin menjanjikan bagi generasi muda seiring berkembangnya pemasaran digital yang mempermudah penjualan hasil produksi.
12: Petani milenial kelompok tani desa Fanating Yamin Lakidang mengajak generasi muda di Kabupaten Alor kembali menekuni sektor pertanian yang dinilai mampu memberikan penghasilan secara berkelanjutan. Ia mengatakan, pertanian memiliki keunggulan karena petani tidak terikat dengan jam kerja seperti pekerjaan formal. Menurutnya, selama lahan dikelola dengan baik dan hasil pertanian tersedia, petani dapat memperoleh pendapatan secara rutin.
13: Ya, kalau menurut saya, kalau bagi anak muda zaman sekarang memang kalau untuk kembali ke pertanian memang tidak agak susah, tapi bagi saya kembalilah jadi petani. Petani itu kerja uang setiap hari ada. Tidak seperti kita jangan berpikir untuk jadi PNS atau apa petani. Karena petani tidak ada mengikat. Mau kerja, tidak kerja, yang penting niat ada, money tetap ada.
12: Lebih lanjut, ia menjelaskan perkembangan sistem pemasaran juga semakin memudahkan petani dalam menjual hasil produksi. Jika sebelumnya hasil pertanian harus dibawa langsung ke pasar, kini petani dapat memanfaatkan media sosial untuk menawarkan hasil panen hingga proses pengiriman kepada pembeli.
13: Sistem pemasaran sekarang juga sudah modern. Kalau dulu-dulu itu kita harus ya bawa ke pasar, tapi sekarang tinggal posting saja sudah bisa diantar.
12: Ia berharap petani milenial tidak ragu kembali ke pertanian, memanfaatkan teknologi dan pemasaran modern, serta mampu menjadikan pertanian sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan.
3: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Menlu RI Sugiono dan Menlu Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia Selandia Baru. Pertemuan yang berlangsung di Auckland menghasilkan kerjasama potensial di tiga sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas. Menlu Sugiono juga mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan, seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri. Winston Peters saat pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia Selandia Baru Jumat 28 Agustus di Hotel Park Hyatt Auckland di Selandia Baru, Menlu RI menyebut JMC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JMC ke-13. Selandia Baru menyampaikan telah memiliki lembaga kodifikasi halal yang diakomodir oleh komunitas muslim setempat. Adapun Indonesia dan Selandia Baru telah menyepakati Mutual Recognition Agreement untuk standar halal. Kesepakatan ini dicapai pada JMC ke-12 yang berlangsung Juni tahun lalu di Jakarta. Pertemuan JMC RI Selandia Baru ke-13 juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Sementara pertemuan JMC ke-13 turut hadiri oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Santo Darmo Sumarto dan Duta Besar RI untuk Selandia Baru Vince Marinces Subu. Kemudian penasehat senior urusan luar negeri Kemenlu Selandia Baru Michael Apleton dan manajer unit divisi Asia Selatan dan Asia Tenggara Justin Febuleai. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati TTU meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar di akhir tahun 2026. Sebanyak 10 nosel di SPBU Eka Timun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini sebatu-batu terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ketidak. Pi periksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini, saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

keagamaan. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber.

Karpus di setiap hari minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Tamu pagi ini menyapa Anda dengan informasi dari dunia kesehatan. Pendengar RRI Atambua, Dr. Krisdianto Putra Laini, PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Uni Brau Malang, ketika berbincang bersama Pro 1 RRI Atambua pada Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan Indonesia menghadapi beban TBC cukup tinggi sehingga pencegahan membutuhkan perhatian. Menurutnya, sekolah dinilai berperan penting mencegah penularan TBC sejak dini secara bersama. Sekolah memiliki posisi strategis membentuk perilaku kesehatan anak sejak dini. Ruang kelas perlu memiliki pertukaran udara yang baik selama pembelajaran. Ia juga menyampaikan jendela dianjurkan terbuka selama pembelajaran di sekolah untuk memperbaiki sirkulasi udara kelas. Ya, pencahayaan yang alami juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Dr. Krisdianto Putra mengatakan guru juga dapat mengenali gejala melalui perubahan kondisi kesehatan siswa sehari-hari. Ya, seperti batuk berkepanjangan, demam, keringat malam, serta berat badan stagnan perlu diwaspadai. Dan ia menyampaikan anak bergejala sebaiknya segera diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, dan ia juga berharap kolaborasi sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan diperlukan mencegah penularan secara luas. Demikian informasi ini kami sampaikan, di mana sekolah berperan cegah penularan TBC. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di situs rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa, asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Roma Yoris S.Giri PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Pendengar, Wakil Bupati Belu Vicente Horne Gonsalves menegaskan penyaluran cadangan pangan pemerintah harus tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi persiapan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Jumat 28 Agustus 2026. Wabub meminta para camat, kepala desa dan seluruh kepala desa dan lurah ya memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, bantuan pangan merupakan amanah pemerintah yang harus disalurkan secara bertanggung jawab. Selain bantuan pangan, Wabub juga mendorong masyarakat untuk tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Masyarakat diminta memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman pangan maupun komoditas bernilai ekonomi. Karena Wakil Bupati menilai Belu memiliki potensi pertanian yang besar, termasuk lahan subur di sekitar bantaran kali yang dapat dikembangkan dengan dukungan pompa dan saluran air. Ya, pendengar, itu dia informasi terkait Wabub Belu Vicente Hornai dorong percepatan penyaluran cadangan pangan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Aduh kawan, pun panas lah musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Ya, yang pertama tentang kami ingin menyampaikan juga bahwa kami mendapat banyak masukan dari atau aduan tepatnya dari masyarakat mengenai sistem kuota hangus, ya, dan karena itu kita melihat dari hasil putusan MK sampai saat ini memang banyak operator yang belum memberikan kepatuhan 100% terhadap hasil putusan MK. Karena itu kami mengeluarkan SE dengan nomor 4 tahun 2026, isinya kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota. Ada 4 hal yang diatur. Pertama, operator secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya. Yang ketiga, operator wajib memberikan pilihan kepada pelanggan untuk menyediakan berbagai mekanisme rollover. Di antaranya ada yang memang rollover secara value kuota, ada kompensasi, ada bentuk-bentuk program lainnya dan sebagainya. Dan yang paling penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan. Jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan. Dan yang penting juga bahwa harus ada edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai pilihan-pilihan atau opsi-opsi layanan yang diberikan oleh operator. Kemudian berikutnya, operator wajib melaporkan pelaksanaan ini setiap bulan kepada Kemkomdiv dengan target deadline untuk pelaporan pertama adalah tanggal 28 September atau persis 1 bulan dari SE ini dikeluarkan. Dengan demikian, dari SE ini kami harapkan bahwa operator segera mematuhi dan kemudian segera melapor di paling lama tanggal 28 September. Nah, mengenai mekanisme harga, memang MK tidak mengatur dan ini sedang kita terima pertemuan juga dengan operator seluler bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa putusan MK ini bisa jalan, tapi harga layanan juga bisa terjaga di angka yang memang tidak terlalu naik, ya, bahkan kalau bisa tidak naik sama sekali kita harapkan, karena memang selama ini kan kita lihat menurut putusan MK juga yang harus kita pahami dan ikuti adalah memang sisa kuota itu memang adalah hak konsumen, jadi seharusnya tidak ada biaya-biaya tambahan yang

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

sini secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu dari untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenakan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Kita juga doakan semua mereka yang telah kita janjikan doa, dan semua mereka yang sangat mengharapkan bantuan-bantuan doa kita.

Frater, para suster, bapak dan mama, saudara saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan bersama pada perayaan hari ini menegaskan kepada kita bahwa ada banyak resiko yang harus kita tanggung sebagai akibat dari pilihan kita menjadi pengikut Tuhan. Memilih untuk mengikuti Tuhan berarti harus siap untuk diutus ke medan tugas kita masing-masing. Dan di situ kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan tentang Tuhan dalam keadaan apapun, susah atau senang, sulit ataupun mudah. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari kerapuhan kita sebagai manusia, maka marilah terlebih dahulu di awal perayaan Ekaristi ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.